0: Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Yes, sekali lagi sahabat suara, kamu mendengarkan suara seru barengan Kinos Kines sampai jam 10.
0: That's correct, you know.
1: Hari ini tanggal 7 Oktober.
0: 7 Oktober, di bulan Oktober ini ada yang mau ulang tahun nih nanti.
1: Siapa
0: di
1: sih?
0: Minggu-minggu terakhir tuh.
1: Gue cuy.
0: Iya.
1: Tumben inget dia.
0: Lah, kita mah inget terus kalau lah ulang tahun Rizky. Mana ada kita kagak inget.
1: Inget di last minute biasanya.
0: Iya. Tapi kan sekarang baru tanggal 7 ya kan.
1: Selain ulang tahun gue yang perlu diingat, yang perlu diingat adalah yang jatuh pada tanggal 7 Oktober adalah Hari Komunikasi Damai Internasional.
0: Hari Komunikasi Damai Internasional. Hari apaan tuh maksudnya?
1: Ada hari komunikasi yang bikin damai mungkin.
0: Iya. Hari arsitektur sedunia.
1: Betul.
0: Terus juga hari apa lagi hari ini? Hari kapas sedunia.
1: Dan ada hari kamu penting bagiku.
0: Ah, si penting tuh hari.
1: Betul.
0: Kamu penting bagiku.
1: Yoi.
0: Hari jadi kota Jogja. Ah, karena Jogja itu dia pembangunan. Iya. Ini dipilihnya itu karena menurut tanggal selesainya pembangunan Keraton Jogja di tahun 1756 silam.
1: Tanggal 7 Oktober ini.
0: Iya.
1: Oke.
0: Termasuk untuk sahabat-sahabat suara yang juga mungkin berulang tahun di tanggal 7 Oktober ini, selamat ulang tahun ya.
1: Panjang umur sehat selalu, bahagia dunia akhirat.
0: Betul.
1: Nah,
0: jadi
1: requestnya apa nih lagunya, Bun, berdasarkan hari yang bertepatan dengan 7 Oktober?
0: Karena ini ada tadi hari kapas ya. Ada hari kapas bukan
2: hari
0: tadi.
2: Hari kapas ya benar.
0: Hari kapas.
1: Kenapa pilih hari kapas sih dari yang lain kan bagus-bagus loh. Kenapa hari kapas yang dipilih sih?
2: Coba denger dulu.
1: Oke, sorry. Sorry.
0: Kan negatif thinking.
1: Sorry.
0: Jadi kan hari kapas. Kapas itu kan sejatinya ringan sekali ya.
1: Iya betul.
0: Maksudnya kayak enggak ada bobot yang terlalu berat
1: ringan,
0: atau gimana
1: putih,
0: gitu kan.
1: Lembut.
0: Iya, seperti itu. Jadi sahabat suara itu bisa request yang ringan-ringan aja di pagi hari ini. Yang kira-kiranya easy listening aja.
2: Oke,
0: gitu.
2: Contoh ibu.
1: Tadi briefing nggak begini, sumpah.
0: Tadi
1: briefing nggak begini.
0: Briefingnya apa sih tadi?
1: Lagu
0: apa
1: yang mendamaikan hati kamu pagi hari ini, gitu ya briefingnya ya?
2: Sesuai sama kapas yang damai banget kelihatan.
0: Kayak kemarin kan?
1: Salah. Hari Komunikasi Damai Internasional.
0: Si Indra main si tambah-tambahin. Hendri.
1: Gua kutuk lo jadi ganteng baru tau rasa lo.
2: Hendri sih.
0: Diganti nama dari.
1: Tapi biasanya yang menentukan ibu.
0: Iya.
1: Kita harus ngikut. Iya. Kita harus nurut.
0: Kemarin kan kita udah yang bikin damai.
2: Oh, iya.
0: Kemarin apa?
1: Kemarin
0: nih?
1: Senyum. Bikin
0: emang
1: senyum.
0: Iya. Ya itu kan termasuk mendamaikan hati juga.
1: Oke deh.
0: Itu jadi kalau sekarang tuh lagu-lagu ya ragu-ragu.
1: Ragu-ragu
0: yang ringan aja. Yang easy.
1: Ragu-ragunya ragu-ragu lalu lintas enggak?
0: Ah, rambu-rambu. Ragu-ragu tuh yang kayaknya tuh enggak perlu berpikir keras.
1: Oh.
0: Enggak perlu kayak terlalu apa ya? Terlalu kayak berat di hati.
1: Pokoknya terlintas aja di kepala kamu dengerin lagu apa?
0: Ah, itu dia.
1: Langsung aja kamu request lagu yang ringan-ringan aja, lagu yang terlintas di kepala kamu saat ini.
0: Betul.
1: Pagi hari ini silakan kamu langsung request ke 0816 114 1014.

0: TV Suara, suara warga Indonesia.
1: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main. Perbaikan saluran air bebas banjir sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. AC tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Ya, kick-off dimulai dan perhatian tertuju ke Indonesia. Kartu BRI Debit menguasai bola. Yes! Buka serangan besar untuk para fans Barcelona di Indonesia. Rekening BRI tabungan dibuka. Kartu BRI Debit FC Barcelona di tangan. Saldonya dioper masuk rekening. Ya, saudara-saudara, saldo di top up sebanyak-banyaknya. Saldonya ditahan lagi. Dan peluang membesar menuju Spotify Camp Nou. Goal! Ini kesempatanmu.
3: Ayo, jangan tunggu peluit akhir. Buka BRI tabungan sekarang. Miliki BRI Debit FC Barcelona. Makin besar saldo, besar peluangmu menuju ke Spotify Camp Nou. Dapatkan juga penawaran eksklusif dengan menjadi Coolers Premium Membership. Buktiin kamu lebih dari fans. Segera miliki BRI Debit FC Barcelona. Info lengkap bbri.id/BRIFC Barcelona. Yuk kunjungi kantor cabang BRI terdekat. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
4: Pertama dan satu-satunya
5: siaran bareng Pak Sutri.
6: Cuma di Iswara.

0: 104.4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, silakan yang mau request lagu-lagu yang ringan aja.
1: Easy listening.
0: Easy listening. Kayak tadi barusan.
1: Itu lagu kesukaan aku itu tadi barusan.
0: Iyo Iwali dengan Nenekku Pahlawanku.
1: Itu sebenarnya lagu itu enggak easy listening. Karena memang di situ kan ada perseteruan antara dua nenek. Nenek dari pihak cewek sama nenek dari pihak cowok gitu.
0: Tapi dari sisi musikalitas aja. Mungkin itu. Dari iramanya, melodinya. Betul. Gampang diingat aja, Ndol. Betul. Dan apa begitu indra masuk langsung keinget gitu.
1: Wali. Dan sampai sekarang itu konon katanya si nenek-nenek itu mereka jadi musuh bebuyutan. Karena mereka belum ketemu jalan tengahnya.
0: Iya. Gitu. Dan masih sekarang juga alhamdulillah mereka sudah menemukan promotor untuk masuk ke One Pride ya. Untuk masuk ke ring. Si nenek-nenek ini
1: boxing. Si bisa tuh nenek-nenek boxing. Aduh, ada Doni nih.
0: Selamat pagi Doni.
1: Doni mau request lagunya Discoria featuring Eva Celia.
0: Yes.
1: Cintaku
0: bertepuk sebelah tangan.
1: Bukan. Enak banget itu lagunya, santai ringan buat dengerin sambil nyantai ngurusin burung. Kinos nih lah, ngurusin burung dong. Doni
2: belum kerja berarti, belum berangkat nih.
0: Tapi mungkin lu ngerasain sendiri dong burung. Lu udah merasakan kan bangun pagi di rumah gua. Sumpah. Pagi-pagi apalagi udah mandi. Jujur, lu enak. Nyebat ditemenin kopi denger suara burung-burung. Gimana rasanya?
2: Minusnya itu kemarin tuh minusnya gak ada kopi dan mie instan.
0: Karena kan lu mepet kemarin. Mau cepet-cepet berangkat. Kalau santai pasti lu pesen tuh mie sama kopi.
1: Kata aku
2: kayaknya malam Sabtu kita nginep lagi.
1: Enggak usah. Kata gue mah ngelunjak lu kalau sampai minta kopi sama mie sih.
0: Terus ada Malik mau puterin lagunya ini dong, apa Anda Menghitung Hari. Soalnya gue lagi suka banget sama anak baru di kantor gue.
1: Asik deh. Gue mau deketin dia, semoga berhasil lah. Semangat ya Malik,
0: semangat,
1: ya.
0: Semangat. Menghitung hari detik demi detik.
1: Itu kan sebenarnya lagunya Mimi Kade ya, dinyanyiin lagi ya.
0: Tapi
1: sama
0: Anda lagi
1: ya.
0: Jatuh cinta detik ke detik, menit ke menit, jam ke jam, itu terasa sangat cepat. Tapi kalau lu lagi sebel sama seseorang, detik ke detik, menit ke menit, jam ke jam, hari ke hari, itu berasa lama.
1: Kenapa kamu ngelihat ke aku begitu?
0: Karena aku memang
1: lagi jatuh cinta sama
0: aku. Kamu.
1: Oh iya. Oke, tatap dong mataku, tatap pas bilang sama kamunya, tatap.
0: Oke, aku tatap.
1: Hipnotis. Ada lagi dari Rio.
0: Selamat pagi Rio.
1: Rio request lagunya It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Iya, udah lama ya
1: ke kantor. Udah lama It Gitaf gak nyanyi ini. Lagu itu ya.
0: Betul.
1: Ih bagus tuh kata aku itu aja tuh. Sedia Aku Sebelum Hujan gimana?
0: Iya dia mau dengerin lagu ini untuk menemani ke kantor sambil nyanyi-nyanyi sendiri. Karena bukan Rio doang yang bakal nyanyi kalau diputerin lagu ini.
1: Iya.
0: Silakan yang belum request langsung 0816-114-1014 request lagu yang ringan-ringan aja. Ini dia It Gitaf dengan Sedia Aku Sebelum Hujan.

0: macam.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main. Perbaikan saluran air bebas banjir sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: berisik banget ini, berisik banget apa sih?
1: Ini namanya suara seru, Mbak.
0: Apa itu suara seru itu? Ganggu ini di kuping aku ini.
1: Makanya dengerin Iswara. Ada Rizky Kinos dan Nikta Gina.
0: Sekarang minta tolong dengerin lagi. Maksud siapa?

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, sahabat suara. Iya sih, lagu yang ringan, nggak melo juga jam segini. Aduh, kok saya nggak bisa dengar apa-apa ya Pak?
1: Masa sih?
0: Iya. Tuh, gue nggak bisa dengar apa-apa deh.
1: Ada kok.
0: Kayaknya cuma bisa dengar suara hati ibun.
2: Bisa kok gitu.
0: Baby.
3: Tidur mulu
2: kan emang gue mah peraturannya begitu.
0: Itu okay. Banyak yang nanya di TikTok. Kenapa? mana ibun.
2: Tidur biasa. Kalau masih
0: bisa
2: tiga,
0: ya dia. Bisa iya. Loh dia.
2: Sampai ketiga aja itu biasa tidur dulu.
0: Bisa loh dia 5 menit, maka, 4 iya. Menit tidur tuh bisa.
2: Lu mau makan yang lain jam 8 aja ngapa sih? TikToknya.
0: Radio lain aja jam 6, kita udah telat sejam baru on air jam 7.
2: Lah siapa suruh?
0: Terus request jam 8.
2: Lah itu siapa suruh radio lain pada live jam 6 gak ada yang nyuruh.
0: Ya pantesan aja gak ada yang denger.
2: Oh begitu.
0: Request lagu yang ringan-ringan aja sahabat suara. By the way kita udah live ya di TikTok di iswara.net.
2: Silakan boleh di join-join. Mau lihat penampilan kita pada pagi hari ini.
0: Atau mau lakukan, lihat ibun dengan kerak ilernya saat ini sebelah kiri.
2: Ada apa? Gak ada, enak aja. Pada tadi tuh aku lagi nyenyak-nyenyaknya sumpah.
0: Dulu aku mau nanya sama kamu. Kamu apa? Pernah gak sih jujur nih ya mimpiin aku, pernah gak?
2: Ada.
0: Yang
2: ada.
0: Bagus ya.
2: Bagus.
0: Kemarin terakhir bilang, "Mas, aku mimpin kamu di patok ular." Ah, lumayan ceritanya pas gua lagi enggak.
2: Iya.
1: Di patok ular.
2: Kalau yang bagus-bagus suka enggak inget Rizky. Oke, ada. Halo Om Kinos, Tante Gina. Aku bidadari spooky dari planet Bekasi.
0: Hai.
2: Bidadari spooky dari planet Bekasi.
0: Berarti bidadarinya nyeremin ya.
2: Mau request lagunya Tulus. Hah? Gimana?
0: Mau request Tulus
2: Jatuh Suka dong.
1: Jatuh yang Suka, judulnya Jatuh Suka.
0: Jatuh Suka. Gak tahu deh kepikirannya yang easy listening itu doang. Waka. Terima kasih, sehat selalu Om Tante. Kamu juga sehat. Aku dipanggil Om Tante, oh my God. Bidadari spooky.
2: Kita kan memang om sama tante-tante yang siap
0: muda.
2: Menghibur adik-adik semuanya. Iya kan?
0: Number is, is just number. Yang penting under deal.
2: Emang under dealnya? Ada numbernya tuh.
0: Assalamualaikum Kak Gina, Kak Kinos, Kak Indra, Kak Buluk, Nita dari Tangsel nih mau request lagunya Main dari Hi-Fi. Lagunya enak dan ringan didengarnya, berasa mau terus menikmati kehidupan yang sebenarnya enggak seringan itu.
2: Berasa mau menikmati hidup terus-terusan aja gitu.
0: Iya, padahal mah hidupnya enggak seringan itu juga gitu. Enjoy aja Nita.
3: Enjoy.
0: Ini contoh kayak Indra nih ya kan.
2: Kenapa?
0: Ya enjoy aja gitu. Ada uang enggak ada uang, ada pacar enggak ada pacar.
3: Senyumin aja.
0: Tetap senyum aja.
2: Ada pacar enggak

0: pacar sih bisa tuh begitu. Ikan?
1: Ya kan kalau lagi di kantor gak ada pacar.
0: Nah iya benar sih. Ada lagi tuh Rangga nih. Rangga di kota hujan, tiba-tiba pengen dengerin For Revenge Bandung hari ini.
1: Wey.
0: Cakep. Lah dia kata hujan kan di Bogor. Kenapa dia mau dengernya lagunya Bandung?
2: Eh tapi bisa jadi Bandung lagi hujan. Kita kan gak tahu.
1: Bukan masalah itu, dia bilang dia lagi di kota hujan, aka Bogor, tapi dia request lagunya Bandung hari ini.
0: Ya itu.
2: Bilang sama vokalisnya ganti Bogor hari
1: ini. Bogor hari ini. Ah, koran tuh.

0: 101.4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, selamat pagi dari suara seru. Kamu lagi dengerin Kino sama Gina sampai jam 10 nanti ya. Temenin please. Boleh boleh dengerin di Isuara, boleh. Mau sambil nonton Kino Gina juga boleh. Berarti kamu tinggal join di isuara.network TikToknya Isuara ya. Sahabat suara yang di Surabaya, bisa denger kita gak sih?
1: Bisa dong.
0: Di TikTok bisa. Tapi kalau Isuaranya kan ada sendiri dia.
1: Ada sendiri ya.
0: Jadi gimana nih teman-teman di Surabaya? Karena kalau nggak salah ada ledakan ya di kawasan Pakuwon City, yes. Surabaya. Yui men, ini salah satu ya ada keterangan dari salah satu saksi bernama Rangga bilang si ledakan ini berasal dari rumah makan nasi tempong Sri Dewi. Oh, terus kok merambatnya sampai ke Pakuwonnya cuy?
1: Gede banget bang.
0: Lah yang meledak HP
1: gas. Jadi kalau berdasarkan,
0: emang mau dicabut kemana dia? Gas?
1: Enggak, bukan
0: gas.
1: Berdasarkan keterangan, jadi ada gas-gas dapur gitu.
0: Paling 3 kilo pak?
1: Enggak.
0: Lah kalau yang restoran-restoran gitu bukannya 3?
2: Enggak.
0: Ada dia gede restoran, berarti restorannya gede.
2: Yang satu set gitu.
0: Iya terus.
1: Dia tuh sebenarnya udah kalau berdasarkan kesaksian kokinya, itu udah ada alarmnya tuh, kayak overheat or
0: udah ada peringatan gitu.
1: Udah ada peringatan dari si
0: udah gasnya, udah ada notifikasi.
1: Lagi pengen ditanganin, meledak dia. Dan meledakannya
0: ada
1: tuh
0: korban
1: rusak satu. Ada korban tuh kalau nggak salah ada 4 korban sejauh kemarin ya. Informasi terakhir tuh ada 4 korban yang udah dievakuasi ke rumah sakit.
0: Mudah-mudahan nggak sampai meninggal
1: nggak kan.
0: Mudah-mudahan aman-aman aja, cepat pulih.
1: Amin.
0: Buat Pakuwonnya juga cepat bisa diatasi dan ditangani.
1: Yes.
0: Hati-hati buat teman-teman ya, dimanapun kamu berada, termasuk yang ada di Surabaya juga. Oke, kita baca lagi WhatsApp yang udah masuk di 0816-1141014. Request lagu yang ringan-ringan aja. Selamat pagi, ada Tino dari Wonogiri. Request lagunya Wisnu Santika dan Ariel Semana yang Aku Harus Pergi. Siap? Boleh juga nih requestannya. Berkelas, ada taste tentang musiknya. Asik. Fotonya sih, ini foto lu cuy.
1: Baru.
2: Waduh,
0: ini Tino, serius kamu? Ini foto kamu?
2: Mungkin bapaknya kali.
0: Tapi biasanya ya, fotonya kayak gini ya. Tapi pasti lebih muda dari gue tetap.
2: Pasti.
0: Berarti gue pas tua gitu ya. Padahal aku masih muda loh. Lanjut, tungguin aja ya, Tino ya. Ini ada AK69. AK69 nama aslinya siapa sih?
1: Nggak tahu lagi nih.
0: Dia bilangnya AK69. Asep Kurnia bisa. Atau mungkin Ajang konveksi bisa.
2: Aan Kartini, Ayu Kartiwa bisa.
0: Tapi ada AK69. Nah, 69-nya ini gue kurang paham nih, 69. Kenapa 69?
2: Itu tipe senjata kalau enggak salah.
0: Enggak, 69. AK47. Kalau 69 itu yang posisi kepala mungkin, tuh di oke.
1: Enggak mungkin senjatanya kayak dua arah gitu.
0: Dua arah. Ya oke. Okay. Isuara nih dari AK69, request lagunya Pas Band yang Jengah, lagunya buat para WNI yang tetap optimis di tengah pesimisnya. Terima kasih. Tenang, banggalah kita menjadi WNI karena kita punya jalur khusus masuk ke dalam surga. Satu lagi.
1: Ada
0: dua lagi. Ikna, selamat pagi Ikna. Request lagunya Fajar Nur yang Jangan Datang Saat Kesepian. Makasih ya. Iya. Berarti gak bisa datang nih kalau kesepian ke undangan.
1: Bener.
0: Biasanya kan minimal bawa pasangan tuh.
1: Gue gak lagi kemarin datang.
0: Kan lu udah gak punya pasangan?
1: Bukan.
0: Nanda gak dianggap.
1: Lagi kerja.
0: Oh siap, kerja. Santai. Ini ajak aja Indra.
2: Ayo.
0: Pagi Ibun, panas buluk. Bang Indra, selamat pagi Ayu, aka Kawaii Mome, request lagunya Psycho G.
1: So what
0: gitu loh. Wah boleh juga nih. Siapin om. Biar melek ini matanya. Salam buat temanku Si Onok. Teman kamu namanya Onok. Kira-kira nama aslinya siapa kalau namanya Onok?
1: Paling Kono di balik.
0: Siapa? Kono. Mana ada nama namanya Kono.
1: Onok.
0: Terserah ya, kamu mau beli apapun.
2: Konon.
0: Si Kono. Terserah ya, kamu mau beli apapun. Terus I say so what gitu loh. Lagi ada cerita apa nih Ayu? Cerita-cerita bisa kali.
2: Terserah, lu atur aja.
0: Asik lu deh. Lu kok curhat? Kok bapak curhat? Buat siapa tuh lagunya?

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat pagi sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 8 pagi bersama saya Iksan Buluk. Polemik batalnya Juicy Lucy tampil di Festival Musik SCZ Liveground 2026 di Batam pada 5 September 2026 menemui titik akhir. Manajemen SCZ Liveground menyebut Juicy Lucy telah mengembalikan seluruh fee yang sempat diterima. Fee tersebut sebelumnya disebut akan didonasikan sebelum akhirnya dikembalikan seluruhnya.
0: Suara Fakta.
2: Mahkamah Konstitusi atau MK menyatakan tidak menemukan dokumen berupa ijazah, sertifikat atau diploma yang menunjukkan Gibran Rekabuming Raka telah menyelesaikan pendidikan di luar negeri yang setara dengan jenjang SMA. Hakim MK Asrul Sani menjelaskan bahwa dokumen Certificate of Attendance yang dimiliki Gibran hanya menjadi bukti kehadiran dalam proses pembelajaran, bukan bukti kelulusan atau tamat pendidikan. Demikian Suara Fakta pagi ini, terus dengarkan Isuara Jakarta, suara warga Indonesia hanya di 1,5

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih ya, berisik amat?
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lepas, cepetan.
0: Nih, itu pakai dulu celananya.
2: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Selamat pagi, pagi, pagi, pagi, semangat pagi.
1: Halo. Kita tadi udah selesai request-requestnya ya.
2: Selesai, udah jam 8.
1: Sekarang berarti udah gak bisa request-request lagi.
2: Besok lagi.
1: Benar, kalau mau pesen MBG bisa kita sajiin.
2: Di?
1: Atau kalau
2: kemarin gue diceritain video.
1: Apa?
2: Dikirim video sama Buluk.
1: Apaan?
2: Jadi pas lagi kemarin ada siaran live dari GBK pas acara timnas lawan Thailand final.
1: Lah iya yang
2: menang terus, kan iya. Euforianya luar biasa. Udah terus, gitu biasalah ada reportase dong ya kan. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Nyanyi-nyanyi gitulah ya kan.
1: Terus
2: tiba-tiba gitu, ada yang rebut mikrofon gitu. Dikasih ya mungkin mau ya yel-yel apa segala macam.
1: Atletnya.
2: Bukan.
1: Siapa
2: penonton
1: dong?
2: Aja euforia jadi lagi happy-happy gitu. Gitu. Yang lain pada happy banyakan itu tiba-tiba ada satu yang ambil. Terus dia ngomong apa sih? Teriak-teriak live. Hentikan MBG.
3: Hapus.
2: Hapuskan MBG-nya. Langsung si hostnya langsung ambil mikro. Kaget. Melotot gitu. Wah. Sumpah kalau gue jadi reporternya. Buh. Panik gue.
1: Kalau aku kalau jadi reporternya. Gimana menurut Bapak Pak Ibu itu?
2: Hah?
1: Bapak apa Ibu yang ngomong
3: Bapak,
1: itu?
3: Bapak.
1: Iya. Kalau dibilang hentikan. Hentikan MBG. Kalau aku mah aku langsung ambil. Terus aku tanya, kenapa Pak Bapak merasa MBG harus dihentikan? Gitu kalau aku. Jadi kita wawancara.
2: Coba kalau gue panik loh
1: gitu.
2: Serius Nul, kalau aku jadi dia panik sih. Itu live lagi.
1: Itu kayaknya suara hati yang terdalam Bapak.
2: Walaupun jujur
1: iya.
2: Aku sih yah ya.
3: Iya.
2: Aku sih yah. Tapi gak pas lagi live juga kali.
1: Ya tapi bagus kan itu namanya juga suara rakyat, iya. Rizky.
3: Mumpung ada Pak Presiden juga.
1: Iya kan.
2: Bukan masalah suara rakyatnya. Kalau gue jadi reporternya, kan gue under instansi dong.
3: Oh iya.
2: Bahaya cuy. Ntar instansi yang kena gara-gara elu.
1: Oh tapi kan dia gak tahu kalau mic-nya diambil.
2: Ya kenapa lu kasih mikrofonnya kalau dibilang gitu gimana?
1: Kan dia gak tahu kalau mau ngomongnya hentikan MBG.
3: Ya iya bener.
2: Ya tapi kan gak boleh diambil.
1: Oh, iya,
2: lu kan reporter
1: sih.
2: Masa mikrofon diambil?
1: Iya sih.
3: Mas mau direbut. Mau ngomong apa lu? Mau ngapa?
2: Iya kan gak mau gino lagi rame-rame begitu.
1: Katanya wartawannya langsung waduh-waduh. Tapi kalau Kromboloniknya katanya bilang aku dukung sih. Aku padamu kata tokoh Haris. Ya iya.
2: Banyak sih yang dukung ya pilih gue ya.
1: Tapi MBG ini sekarang lagi diuji coba pakai sistem prasmanan di sekolah. Jadi itu kayak terinspirasi terinspirasi sama penyajian makanan di Jepang begitu.
2: Iya. Jepang apa penjara nih?
1: Itu.
2: Di penjara kan gitu juga.
1: Maksudnya?
2: Iya dong.
1: Rizky, maksudnya sih sistem penyajiannya kayak di Jepang, tapi menu makanannya kayak di penjara sini. sorry. Jadi maksudnya menurut
2: kenapa?
1: Apa?
2: Lah di sini makanan penjaranya mah enak. Orang tempat tidurnya aja enak banget.
1: Oh iya, klaster tentukannya.
2: Klaster.
1: Lah iya
3: bisa
1: betul.
3: Bisa beli online lagi kalau sambil
1: makan. Makadar tuh. Jadi mulai 5 Oktober 2026 BGN itu bikin kayak semacam pilot project gitu loh.
2: Okay.
1: Di lebih dari 60 dapur SPPG.
2: Okay.
1: Jadi skemanya itu makanannya dimasak di SPPG,
2: dibawa
1: ke sekolah tuh dalam kondisi hangat.
2: Yeah.
1: Terus langsung nanti disajikan di kelas.
2: Jadi enggak gitu. Di pack-pack kayak nasi kotak gitu dulu ya.
1: Iya.
2: Yeah.
1: Okay. Jadi nanti siswa-siswinya tuh bisa
2: ngambil makanan sendiri
1: makanannya, tapi okay, tetap ada pengawasan.
2: Harus gitu, dong.
1: Supaya kebutuhan gizinya tetap terjaga.
2: Betul.
1: Maksudnya ada pengawasan supaya kebutuhan gizinya tetap terjaga, maksudnya supaya nggak pada ngambil kebanyakan gitu takut habis.
3: Iya
2: benar. Atau mungkin ada yang nggak makannya nggak terlalu banyak,
1: iya,
2: dia ngambilnya secukupnya.
1: Benar. Ya maksudnya ini bukan sekedar ganti cara penyajian, jadi BGN juga katanya lagi menguji kalau sistem prasmanan ini siapa tahu bisa bikin MBG jadi lebih hangat,
2: okay,
1: segar,
2: sih, sih.
1: Terus minim food waste gitu,
2: iya,
1: sama melatih kemandirian sih. Swag gitu.
2: Betul. Dia kita lihat aja sih mudah-mudahan berjalan dengan lancar dengan baik. Tapi kan ntar jadi nyaru ya.
1: Kenapa?
2: Perlengkapan-perlengkapan di sekolah kan malah harusnya kan bangku, meja, segala macam, kapur, spidol, segala macam, kertas gitu ya. Nah sekarang ntar ada ruangan khusus untuk naro ini panci, wadah buat makanan.
1: Buat
2: sekolah pakai catering.
1: Tapi by the way kalau di sekolah sekarang udah nggak ada kantin. Lah kasihan ada, ibu-ibu kantin.
2: Tapi ya jajanan kan ringan kali ya. Dong. Lah itu udah lama. Isu itu mah Dul.
1: Oh.
2: Isu itu mah udah lama.
1: Ya iya lagi. Tapi kalau ngomongin soal kemandirian,
2: uh-uh.
1: Nah, kamu tipe yang lebih baik masak sendiri di rumah atau udah beli online aja lah gampang. Kalau aku kan karena aku emang si jago masak banget kan, dan aku
2: mentingin
1: banget gizi keluarga.
2: Pasti.
1: Gitu. Kayak no sugar, no a lot of salt, kayak no micin-micin everything. Jadi like aku lebih mikirin kayak masak sendiri di rumah. Jadi aku tuh bisa kayak ngatur sendiri ingredientsnya apa yang mau aku campur gitu.
2: Anjay. Ibu masak sendiri. Masak sendiri, tidur sendiri.
1: Kaca Handika tuh.
2: Silakan sama-sama kamu ceritakan ya. Kamu lebih
1: mana, tipe mana kamu?
3: Tipe ting.
1: Iya.
2: Gue beli sih. Dari dulu gue terbiasa mungkin merantau kali.
1: Kino emang nggak pernah menghargai apa yang udah dimasak di rumah. Aku tuh susah payah, like everyday cooking gitu.
2: Colok mata lu nih, lu nggak pernah masak. Lu belum pernah masak, Nul. Gila kali lu. Si Mbak Watri lah yang masak, masa kemarin, dia.
1: Waktu lu pada ke rumah.
2: Iya. Tapi ya, tapi dia mengusahakan banget si Mbak Watri ini ya belanja apa segala macam untuk masak di rumah.
1: Iya, aku mah tipikal yang masak di rumah
3: udah
1: gitu.
3: Udah diganti belum itu?
1: Siapa?
3: Uang belanjaan.
1: Astagfirullah belum. Sumpah sampai hari ini belum ganti.
2: Sahabat suara, kamu di mana? Masak di rumah atau beli di luar aja biar ringkes dah. 0816 1141 0014.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, itu dia tadi Marbles. Judulnya apa, Om? Kok enak ternyata?
1: Baru tuh.
0: Hompimpa Alayum Gambreng. Ih, semakin banyak kayak... ya yang lagunya punyanya keren-keren. Bener. Setelah ada Nona yang udah siap belum? Gitu.
1: Jalan-jalan. Sekarang ada Marbles. Marbles apa Marbles?
0: Kayaknya halusnya
1: Marble tahu kalau begitu mah.
0: Iya, tinggal tambahin jadi Marbles lah.
1: Marbles bilang kali.
2: Ini 5 orang. Mungkin terinspirasi suka main kelereng kali.
0: Bisa. Karena warna-warni, cuy. Iya, warna-warni. Judulnya apa tadi? Hompimpa.
1: Iya, Hompimpa. Alayum Gambreng.
0: Boleh, silakan. Gak udah datang sini belum?
3: Belum.
0: Undang lah pagi-pagi, cuy, seru kayaknya.
1: Oke, gas. Maksudnya gimana, lau mau ngapain?
0: Ya dengerin lagu barunya.
3: Talk show kita.
1: Talk show.
0: Nah, tapi pas lagi talk show Marbles itu, kalau ibu lagi mau tidur, tidur aja deh. Biar kita bertiga ya.
2: Kita izinkan.
0: Iya, kita izinin.
1: Gak bisa, namanya kerja profesional. Iya. Kamu aja istirahat.
0: Betul. Tapi kalau ibu lagi pengen tidur, lagi ngantuk, siapa tahu ya. Iya. Kita memang menghargai.
2: Kita sih bertiga profesional.
0: Profesional.
2: Ibu gimana?
1: Lah biasanya lu bangunin gue giliran yang sekarang lu suruh gue tidur.
2: Kasihan.
1: Gitu.
0: Eh, baik lagi ke topik yuk.
3: Yuk.
0: Berantem mulu
1: kerjanya. Itu. Ada Oriza nih.
0: Topiknya apa tadi?
1: Tadi ceritanya kamu tuh tipikal yang masak sendiri di rumah atau
0: enggak harus sendiri nul, masak di rumah?
1: Iya. Atau belanja jajan,
0: jajan di luar.
1: Keluar gitu online.
0: Jajan di luar.
2: Order
0: keluar. Order makanan.
1: Kemana-mana lagi. Si Rizky kalau minum salah. Kopi double shot lu lincah banget tuh Rizky ya. Sampai seotak-otak lu traveling kemana-mana mulu lu Rizky. Ada Oriza nih.
0: Pagi Oriza.
1: Iya kan?
0: Lu gak kebaca lu.
1: Iya kan? Ada Abai di Bekasi.
0: Selamat pagi Abai.
1: Lebih sering jajan dibanding masak sendiri sebab lebih praktis dan udah jadi kebiasaan juga. Betul. Lah itu. Tapi kan nggak bisa dilihat bagaimana
0: ingredientsnya, kebersihannya, higienisnya. Ya mungkin karena si Abai ini terbiasa ya, positive thinkingnya ya. Ini kan tim gua nih berarti ya dia ya, dia lebih memilih atau lebih sering jajan di luar gitu. Ya berarti dia punya langganan yang dia sering pesan, udah tahu higienis, bersih tempatnya, makanan juga enak, harga terjangkau.
1: Gak bisa, harus dibiasakan gitu. Karena kalau di rumah itu kan kita benar-benar dimonitor gitu, biar kita langganan
0: disikut. Lah, ya dia biarin aja pengen jajan di luar, ngapa sih lu atur?
1: Ya maksudnya kita edukasi. Kita kasih edukasi biar di apa masak.
0: Ya
1: enggak
0: semuanya
1: rumah,
0: harus
1: gitu.
0: Dipaksakan dan sesuai dan sejalan dengan pikiran kamu, Nul.
1: Oh. Citra nih, kata Citra nih.
0: Okay.
1: Ikutan topik A, aku sih tipe yang random. Aku lebih sering beli entah itu ngojo atau langsung beli di tempat.
0: Berarti dia abstain dulu. Dia abstain nih.
1: Dia random katanya.
0: Random.
1: Tapi
0: dia.
1: Tapi ada kalanya kalau lagi pengen masak aku masak. Karena sebenarnya lebih enak masak sendiri.
0: Gak
1: tapi
0: bisa.
1: Kan gak ada waktu tuh kan.
0: Gak bisa. Lo harus memilih sahabat suara. Lo tim Kino sama Gina.
2: Tapi Citra ada benernya. Aku lebih sering beli entah itu ngojol atau langsung. Sama halnya kayak apa? Yang serabi itu kan dia juga belinya random.
1: Buat kita.
2: Iya kan random juga dia tiba-tiba
1: beliin. Aduh, surabi enak banget sih kata gue.
2: Iya kan bener gak sih?
0: Surabi terus ada kismisnya di tengah enak tuh.
2: Iya yang durian itu loh.
1: Surabi kayak jadi apa itu bentuknya?
0: Surabi ada ya kan kismis. Bulat ya.
1: Iya.
0: Bulat gitu ya. Udah gitu agak gak gede-gede amat tuh melendungnya.
2: Iya.
0: Ada kismis di atas.
1: Eh lu minum air putih deh Rizky.
0: Iya. Kenapa sih?
1: Nah, biar netralisir kopi lu yang masuk kayak gitu.
0: Loh emang enak kan surabi kismis?
1: Iya enak cuy.
2: Makanya gue fokusnya ke surabi.
0: Oke, sorry.
1: Citra, kita diskualifikasi dulu ya. Ada Oriza nih. Aku tipe masak tiap hari tuh kan. Karena sangat efisien. Kalau beli di luar cuma pas Sabtu Minggu aja. Alasan lainnya tiap hari masak karena aku mau besok kalau anak-anak udah gede, udah besar, nanti kalau pulang ke rumah ada yang dirindukan masakan ibunya. Lah itu
0: okay, aku, satu sama.
1: Itu yang aku harapkan.
0: Satu sama, timnya Gina satu, gitu. Tim Gina saya satu.
1: Iya, aku juga selalu mengharapkan begitu, nanti kalau anak-anak aku besar, dia bisa kayak, ibun coba masakin dong yang ini, yang waktu dulu tuh aku suka banget gitu loh.
0: Lu kagak masak.
1: Gua selepet lu. Dari tadi gua dikemplang mulu, kenapa sih?
0: Lu kagak masak.
1: Rizky, yang penting niat aja dulu. Kalau niatnya udah ada, nawa itu insya Allah.
0: Nah, antum nawa itunya dari 2015 tuh bilang.
1: Sekarang mas, 2000 berapa?
0: Kalau kamu nikah sama aku akan masakin kamu gitu kan lagi di rumah.
1: Lah sekarang tahun berapa ya?
0: Ternyata emang? Dia punya cita-cita yang sama. Dia berharap nikahin gua yang masak di rumah. Bodoh amat. 0816 1141014. Kamu timnya Kinos apa Gina? Kinos, beli aja di luar biar ringkas. Ibun masak di rumah.
1: Masak di rumah, kata gue.
0: Gas, tim gue lah.

0: Apa alas lu?
1: Ih, bagus gitu kok.
2: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main, perbaikan saluran air bebas banjir, sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Sahabat Suara, apapun kondisi kamu saat ini, dimanapun kamu berada, tenang. Tetap tenang. Setiap kondisi dimana kita berada itu harus tetap tenang. Walaupun sahabat Suara, arti tenang setiap orang tuh beda-beda. Setuju gak teman-teman?
1: Setuju.
3: Ada yang tenang kalau udah punya rumah. Ada yang merasa tenang kalau masa depan anak sudah dipersiapkan. Dan ada juga yang merasa tenang kalau sudah mulai investasi. Nah, buat kamu yang lagi mempersiapkan masa depan, tenang saja. Karena sekarang ada fitur cicil emas di aplikasi Tring by Pegadaian yang bisa mulai dari 1 gram. Jadi gak perlu nunggu punya uang banyak dulu untuk mulai punya emas. Menariknya lagi, nilai cicilannya tetap sampai lunas, gak naik, nggak turun, meskipun harga emas mengalami kenaikan.
1: Namak Dartu.
3: Yes.
1: Nggak perlu lagi tuh nunggu untuk mulai mempersiapkan masa depan. Yang penting mulai aja dari sekarang, ya kan? Yuk temukan arti tenangmu bersama Tring by Pegadaian. Tenang saja, mulai dari Tring Pegadaian.
4: In Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia, Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit, The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026. Dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
5: #Mandalika Mendunia.
6: Yang terbaru,
7: terabsurd,
6: dan terseru
7: pastinya cuma di Suara Seru, Iswara.

0: Kira-kira masih menemani kamu sampai jam 10 nanti. Sahabat suara, ini suara seru. Asik deh. Asik deh.
1: Kan menurut
2: ih, kenapa sih dia?
1: Double shot gacor nih.
2: Kayak besok mesin jam set buang aja deh, enggak usah ada di sini ya. Atau taruh di lantai berapa? Ada masih.
1: Bilangin langsung.
0: Kenapa sih? Apa yang salah sih?
2: Bawa aja Mas, kita enggak langganan lagi gitu.
0: Kenapa sih? Apa yang salah dengan aku sih hari ini? Enggak ada.
2: Semangat banget lah Uriski.
0: Because I feel on fire. Anum vaya.
2: Biarin dia sih ngomong aja sampai jam 10 terus. Gimana terus?
0: It's okay sahabat suara. Silakan kamu ceritakan kamu timnya Kinos apa Gina.
2: Bye-bye lu kalau kegacoran kayak begitu lu didatengin sama BNN lu Rizky.
1: Bagian uang-uang kan.
2: Iya, bagian uang-uang.
0: Coy, jangan dong. Jangan dong, coy. Timnya Kinos itu adalah tim yang udahlah, beli makan di luar aja biar ringkas. Atau timnya ya. Ibun yang lebih memilih atau prefer masak di rumah.
2: Masak
0: sendiri. Minum yang asoy.
2: Tuh kan, kita cuma mancing dikit doang. Dia panjang banget ya kan.
0: Ada apa ya? Minum dulu nih.
2: Udah kagak usah kebanyakan. Makin lincah lagi
0: asik udah gitu deh. Ikan. Aduh ada Butika lagi.
2: Okay. Butika,
0: okay, gimana fokus, Butika?
2: Ada Ira nih katanya.
0: Selamat pagi Ira Armansyah.
2: Assalamualaikum Pat Pilar Iswara.
0: Bahasa Makassar dong Kak Ira Nul.
2: Baji-baji
0: ke.
2: Aku masuk tim yang masak sendiri. Selain lebih aman dan hemat budget. Nah kalau weekend aku biasa berlibur masak karena jatah kulineran dengan keluarga.
0: Dede Kak Ira, masak sendiri capek Miko dong.
2: Kakak Ira di rumah hari-hari masak coto.
0: Tidak tahu.
2: Masak mie titi.
0: Enak itu, Bim. Beli saja coto Makassar, coto Nusantara, coto Gaga. Selesai kenyang pulang tidur Mi.
2: Tidak tahu siapa tahu.
0: Apa kok repo-repo iku?
2: Siapa tahu daging-dagingnya kalau yang di sana tidak higienis, kurang higienis. Kalau yang kita cepat tahu kan itu dibuat sendiri.
0: Lalu banyak kau pikir-pikir itu. Santai saja sudah Mi.
1: Enggak. Tuluikan.
2: Ada Rangga, okay. Rangga Rinjani nih katanya. Gue tim masak. Istri beli bahan-bahan yang gue masak. Masak simpen dan sehat. Anak gue suka banget mie goreng resep sendiri.
0: Oh sehat banget tuh mie goreng kan, sehat banget tuh.
2: Kalau mie goreng yang dibuat sendiri di rumah kali gak ada itu mici-mici. Atau dicampur dengan sayur mayur sama protein-protein begitu Rizky. Lu mah gak paham.
0: Ya tetap aja begitu. Mie Ndul.
2: Lah
0: mie mah karbonya Masya Allah.
2: Sekali-kali makan mie.
0: Boleh deh. Berarti udah berapa?
2: Udah dua tim aku. Ada Hernandez.
0: Ira.
2: Tim aku semua.
0: Ya 3-1 dong. Kalah gue ini gak ada yang tim gue nih.
2: Gak ada belum. Ini ada lagi Hernandez.
0: Selamat pagi Hernandez.
2: Kalau aku mah lebih doyan masak di rumah. Lebih irit. Apalagi sekarang krisis ekonomi. In this economy
0: ikan. Aduh 4-1 tuh. Udah nah selesai lah.
2: Enggak belum. Ada lagi. Dari itu tuh. Dari Fanny atas. Nah, Fanny di Jogja, aku tim masak sendiri. Kalau weekend, kalau weekday, aku tim jajan di luar. Aku tim masak sendiri. Enggak, dia semuanya tim
0: enggak. Sendiri. Nih, weekend sama weekday, banyakan mana harinya?
2: Weekend.
0: Mana ada weekend cuma 2 hari, weekday 5 hari.
2: Kamu salah ngitung, coba hitung lagi.
0: Di?
2: coba.
0: Tuh, gimana? Rainbow, aku tim beli. Cakep, 4-3.
2: Kalau main 3 aja tadi baru 1.
0: Lah ini tadi yang lebih beli kalau weekday kan banyakan weekday-nya daripada weekend. 4-3.
2: Tahu gitu aku nyesel tadi bacain si Pani. Ya kan? Ada lagi.
0: 4-3
2: ada
0: lah.
2: Ada lagi nih dari siapa namanya nih? Emet. Duh, Emet.
0: Emen.
2: Halo, tahu tuh umurnya banyak lu pada. Papa Nos Ibun, aku mah tim beli di luar.
0: Tuh, Uut. Aku tim Pak Kinos. Cakep nih.
2: Kenapa sih?
0: Empat sama.
2: Lalu biar pada kerja juga masak dulu pagi-pagi di rumah.
0: Ya enggak dulu. Kita sudah beraktivitas gitu. Seharian di luar. Sampai rumah kan pengen enak, ringkes, istirahat. Nggak perlu repot-repot masak lah. Ngapain sih?
2: Lih, kayak aku aja nih. Aku bawa sarapan sendiri dari rumah. Bawa roti sordo aku yang kalau digigit.
0: Sordonya masak sendiri nggak?
2: Ya beli.
0: Kan apa gue bilang Luluk?
3: Gue tim kalau di rumah sendirian misalkan itu gue tim masak sendiri gue.
2: Keren lu.
0: Lu bisa masak sih?
3: Masak gue.
0: Apa telur ceplok doang paling itu? Dadar
3: sama sarden.
0: Wah.
2: Kalau Indra sama Buluk tim nadah. Kalau ada makanan sisa dari mana?
0: Bawa.
2: Jadi nggak masuk topi kalau

0: Ya, kick-off dimulai dan perhatian tertuju ke Indonesia. Kartu BRI Debit menguasai bola. Yes! Buka serangan besar untuk para fans Barcelona di Indonesia. Rekening BRI tabungan dibuka. Kartu BRI Debit FC Barcelona di tangan. Saldonya dioper masuk rekening. Ya, saudara-saudara, saldo di top up sebanyak-banyaknya. Saldonya ditahan. Ditahan. Ditahan lagi. Dan peluang membesar menuju Spotify Camp Nou. Goal! Ini kesempatanmu.
1: Ayo, jangan tunggu peluit akhir. Buka BRI tabungan sekarang. Miliki BRI Debit FC Barcelona. Makin besar saldo, besar peluangmu menuju ke Spotify Camp Nou. Dapatkan juga penawaran eksklusif dengan menjadi Coolers Premium Membership. Buktiin kamu lebih dari fans. Segera miliki BRI Debit FC Barcelona. Info lengkap bbri.id/BRIFC Barcelona. Yuk kunjungi kantor cabang BRI terdekat. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
2: Suara seru di Iswara.

0: saja aku pergi. Semoga pulang membawa rezeki. Oh salah, dompetku terisi. Lagi. Dompetku terisi. Aduh, pals lagi. Di mana Mutika deh. 101,4 FM Zona Jakarta. Sekali lagi. Asik deh. Doain kalau pasangannya lagi kerja, mudah-mudahan lancar kerjaannya.
1: Amin.
0: Udah gitu kerjaannya juga sukses, bawa rezeki pulang ke rumah yang banyak kan buat kita-kita juga.
1: Tuh, ya kan? Abis ini kita mau ada kocak.
0: Yes.
1: Kocaknya kali ini kita live kan, dan yang mau ikutan sahabat suara
0: boleh
1: main kocak sama kita, boleh banget.
0: Yeah.
1: Pakai hashtagnya kocak, kirim ke WhatsApp kita di 0816 1114 1014.
2: Isuara, suara warga Indonesia.
3: Bersama saya Duda Vinci Zakti, inilah Warta Parlemen. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Agung Gunajar Sudarsa meminta Kepala Badan Reforma Agraria Nasional atau BRAN, Komjen Dedi Prasetyo, segera memetakan dan memprioritaskan penyelesaian konflik pertanahan yang menyangkut kepentingan rakyat. Menurut legislator fraksi Partai Golkar itu, inventarisasi konflik pertanahan perlu menjadi langkah awal agar pemerintah dapat menentukan persoalan yang harus segera diselesaikan, terutama konflik terkait penguasaan dan kepentingan masyarakat.
4: Warta Parlemen.
3: Ketua Komisi 8 DPR RI Marwanda Sopang menekankan jangan sampai usulan biaya tambahan pada biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2027 bebani calon jemaah haji.
5: Situasi sulit seperti yang Jambi rasakan. Untuk memberangkatkan jamaah ke embarkasi, untuk pesawat terbang, kemudian dari daerah ke asrama haji di sini, mereka mengalokasikan anggaran 40 miliar lebih. Ini luar biasa. Kalau bupatinya, kemudian gubernurnya tidak respon tentang ini, saya kira jamaah menjadi kesulitan.
3: Informasi selengkapnya silakan kunjungi laman tprparlemen.dpr.go.id. Anggota Komisi 13 DPR RI Yanuar Arief Wibowo menegaskan pentingnya investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan terkait penyalahgunaan fasilitas maupun perlakuan khusus terhadap warga binaan dan pembangunan yang tidak tercatat dalam anggaran negara. Legislator praksi PKS itu menekankan pemeriksaan tidak boleh berhenti pada pembongkaran fisik bangunan saja. Banyak laporan terkait dengan dugaan pungutan liar, jual beli kamar hingga persoalan layanan kunjungan.
4: Televisi, radio, parlemen.
3: Demikian Warta Parlemen, produksi televisi dan radio Parlemen Referensi Indonesia. Biro Pemberitaan Parlemen Sekjen DPR RI.
0: Pertama dan satu-satunya
2: siaran bareng Pak Sutri.

0: Kita sambut ini dia, Kain Sutra.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi Kain Sutra, apa kabar Kain Sutra?
1: Baik.
2: Udah lama gak ketemu sama Kain Sutra.
1: Tiap hari.
2: Oh iya tiap hari ya. Kalau yang gini yang langsung-langsung begini nih jarang banget ketemu Kain Sutra.
0: Oh iya.
2: Tiap hari ya,
0: tiap hari ketemu.
3: Okay, ketemu.
2: Salah lah gitu.
3: Jangan ngomong di mic lah.
2: Iya, iya itu dia.
0: Betul. Sehat Kain Sutra?
3: Alhamdulillah pak.
0: Katanya lagi cari motor.
3: Iya nih pak.
0: Lagi nyari motor atau lagi ngebangun motor?
3: Pengennya sih nyari, tapi karena bisnis ekonomi ya.
0: Kayaknya bisnis ekonomi emang agak susah. Sekarang agak susah.
3: Bisnis ekonomi.
2: Istri ekonomi atau bisnis ekonomi?
3: Bisnis ekonomi.
2: Bisnis ekonomi.
0: Mau cerita apa pagi hari ini?
3: Karena dari tadi kita lomba masak memasak ya, seakan-akan lomba ya. Tim Kinos dan tim Gina yang suka memasak di rumah atau beli di luar.
0: Oh iya, iya kan?
3: Jadi kali ini kita akan menjadi orang yang hobi banget sama masak.
2: Wow.
0: Jadi orang yang hobi masak, oke.
3: Okay. Oke, tapi masakannya ini tuh selalu yang aneh-aneh, tapi enak.
2: Oh, ini mah saya gitu ahlinya.
3: Oke, okay. Jadi beginilah ceritanya. Pada suatu hari ada seorang yang kerjaannya itu masak mulu. Kalau bosan masak, lapar juga masak. Kadang lagi acara masak pun dia pasti disuruh masak.
0: Iya dong, kalau acara masak disuruh masak dong. Masa acara masak disuruh panjat pinang.
3: Ini siapa yang nulis sih? Ya Allah. Pokoknya dia tuh hobinya tuh tanpa disuruh dia pasti akan memasak.
0: Oh iya, tanpa disuruh.
3: Tanpa disuruh.
0: Improvisasi
3: inisiatif. Betul. Yes. Nah, karena hari ini dia lagi ngumpul bersama teman-temannya, akhirnya dia punya ide. By the way, ngumpulnya ini ngumpul tongkrongan ya.
0: Oke.
3: Okay. Ngumpul tongkrongan.
2: Not kebo ya.
0: Not kebo. Ngumpul-ngumpul enggak boleh.
3: Mm-mm. Sampai akhirnya dia ada ide. Saya akan masak apa ya? Kayaknya masakan ini enak nih. Masakan itu adalah
2: apa ini sih? Lincah Kinos nih.
0: Pepes landak bumbu kuning.
3: Wah, pepes landak bumbu kuning enak.
2: Tajam tuh kalau dimakan.
0: Iya, itu memang ada sensasinya lain. Iya,
3: kalau di pepes empuk, Bun.
0: Ya, jadi setiap kunyahan.
2: Tapi duri-duri landak bisa empuk.
0: Lah itu yang dicari dulu. Jadi dari setiap kunyahannya itu ada sensasi lain. Jadi setiap kunyah nih. Pasti ngomong ini. Alah. Karena ada durinya yang nyengklip
3: gitu. Iya, kayak.
0: Alah,
3: nyempil ya.
0: Aja. Alah. Setiap kunyahnya. Ya, ayo. Ini sebuah masakan yang mungkin belum pernah dibuat di mana-mana. Sebuah terobosan, aka breakthrough.
3: Boleh juga.
0: Hanya saya yang bisa masak. Ini dengan cara landak ini kita kulitin dulu. Kita bersihin dulu.
2: Kasian.
0: Duri-durinya ini kita potong kecil-kecil. Dan rasanya itu luar biasa. Gurih-gurih maknyus.
3: Yes.
0: Begitu dicobain di tengah jalan, loh. Ternyata keras juga ya si durinya ini.
3: Gagal berarti nih.
0: Berubah pikiran. Enggak jadi dipepes deh.
3: Aduh.
0: Kayaknya landak ini enaknya dimasak.
2: Landak saus tiram.
3: Wow, disiram saus tiram. Enak tuh.
0: Aromanya itu mantep bener itu.
2: Landaknya direbus hidup-hidup. Iya kan?
3: Jahat.
2: Yang tadi lu gak jahat dikulitin.
0: Kan aku enggak bilang hidup-hidup dulu.
3: Ada prosesnya.
2: Kalau di tempat-tempat siput begitu langsung dimasak hidup-hidup.
3: Enggak, itu kan ikan gitu-gitu. Ya jahat nih.
0: Mana ada di tempat siput dimasak hidup-hidup? Enggak ada dulu.
2: Ada ikan dimasak hidup-hidup.
0: Ya enggak dimatiin dulu lah.
2: Dimasak hidup-hidup.
0: Orang dibersihin dulu kalau ikan.
2: Jahat dibunuh berarti.
0: Dibalikin. Gimana sih?
2: Enggak terima gua. Elan. Landaknya direbus hidup-hidup sehingga duri-durinya menguncup.
0: Okay. Jadi lunak tuh direbus.
2: Dimasukin ke dalam mesin presto. Terus ditaburin sama saus tiram. Tapi setelah diicip, ternyata daging landak ini agak alot ya.
0: Oh, dagingnya alot juga ya? Alot.
2: Agak ngelawan kalau di mulut.
0: Oh, enggak. Iya. Keras tuh.
2: Durinya udah lembut. tapi dagingnya yang agak ngelawan di mulutnya.
0: Kebalik, harus ya? Diapain nih?
2: Iya. Okay. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk mengganti landak ini dengan
0: Landaknya yang diganti ya?
2: Iya. Landaknya diganti dengan
4: landak ini akan diganti dengan seafood fried chicken.
2: Siput fried chicken.
0: Bentar, siput atau chicken?
4: Oh iya. Fried ciput.
2: Fried ciput. Ya Allah.
0: Oh, berarti dipakai sama ibu-ibu pengajian ciput ya.
2: Fried ciput. Enggak, bukan
4: itu. Fried ciput.
2: Aduh.
4: Jadi ini siput dengan tepung-tepung yang biasa dipakai buat ayam-ayam.
0: Jadi siput crispy, goreng crispy.
2: Iya. Fried chicken. Namanya fried ciput namanya.
4: Nah, ini nama brandnya. Brandnya fried chicken siput.
2: Salah, fried chicken siput.
4: Adalah itu.
2: Penjualnya kagak ya? Ini, kagak konsisten.
4: Boleh
2: chicken
4: ya,
2: apa gitu siput?
4: Iya. Okay, tapi siput boleh. Ini mungkin rasa ayam ya.
0: Oh, ayam. Bumbunya bumbu kaldu ayam.
2: Terciput-ciput malu tuh.
4: Iya, tersipu-sipu. Iya, tapi karena siput ini terlalu kecil-kecil, di saat dikena tepung terus digoreng dia jadi menciut tuh.
0: Kecil. Lah enggak kenyang dong.
4: Iya, makanya akhirnya dia gagal lagi nih. Gagal lagi, padahal enak harusnya. Karena si putih sendiri tuh udah enak gitu.
0: Enggak, sampai gak lucu di lu, awas ya.
4: Nah, dia gagal. Akhirnya dia mengganti makanan ini dengan
0: awas aja gak lucu nih. Mengganti makanan ini dengan
3: daging buaya buntung.
4: Oh, daging buaya buntung.
2: Buaya buntung, tung. Buaya buntung, tung.
4: Ada yel-yelnya dia berarti tuh nanti.
3: Karena ternyata gak usah ide.
0: Buaya speak buaya ya.
3: Iya, buaya speak buaya.
4: Lu! Dia iya. Maksud dia iya.
3: Karena ternyata siput tadi ngerasa kurang kenyang. Dan pengolahannya pun cukup sulit ya.
0: Oh iya.
3: Banyak.
0: Ukurannya juga gede. Kulitnya aja keras, Pak.
2: Iya. Betul. Tapi dia buntung.
0: Iya, jadi enggak. Ya emang cuma sepotong belinya setengah kilo.
2: Iya.
3: Dan ternyata kalau seandainya apa tadi? Goreng buaya buntung ini tuh crocodile crispy. Yang artinya nanti harganya pun akan pasti lebih enak. Dan ternyata teman-teman saya suka.
0: Cocok.
3: Dengan tongkrongan ini mereka suka. Ternyata daging ini tuh dilapisi sambal, digeprek juga, dan disiram dengan susu.
2: Waduh.
3: Susu. Tapi susunya ini berbeda dari susu pada biasanya.
2: Susu lagi lo kena
3: restrik lagi. Susu itu adalah susu
0: khusus untuk buaya, tapi buayanya buaya darat.
4: Susu buat buaya darat nih. Gue suka nih.
3: Suka nih. Semangat
4: susunya
3: nih.
4: Susunya kayak gimana nih,
3: Bang? Kayak gimana sih,
0: Bang? Kan buaya itu ada buaya air. Iya kan? Ada buaya yang tinggal di darat juga.
2: Gue kan tinggal nunggu, Nang. Ada muncul lagi tulisan restricted, Nang. Di tempat.

0: dapatkan info lalu lintas terkini cuma di Suara Lantas.
1: Selamat pagi, sahabat suara. Saatnya untuk informasi lalu lintas bersama saya Iksan di Suara Lantas. Untuk saat ini, situasi lalu lintas di Jalan Palmerah, Jakarta Barat menuju Grogol terpantau padat. Kemudian situasi lalu lintas dari Cipete menuju Fatmawati terpantau ramai cenderung padat. Informasi terakhir, situasi lalu lintas di Jalan Gatot Subroto menuju Pancoran terpantau ramai lancar. Demikian informasi lalu lintas pagi ini, patuhi aturan lalu lintas, pastikan kelengkapan surat-surat dan kondisi kendaraan Anda, hati-hati di jalan dan tentu selamat sampai tujuan. Saya Iksan untuk Suara Lantas.
0: Biar perjalanan kamu aman dan nyaman, dengerin terus Suara Lantas. Cuma di Iswara.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih yang berisik amat?
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah Pak, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.
2: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara dimanapun kamu berada, kamu masih dengerin suara seru barengan Kinos Gina sampai jam 10.
1: Yes, tepat sekali. Kalau mau join di TikTok kita boleh banget di suara.network.
0: Yes.
1: Abis ini kita mau main game sambung lagu.
2: Oh, menarik dan seru banget. Silakan yang mau ikutan sambung lagu, kita akan menggunakan imbuhan terakhir. Misalnya yang kau diam tanpa kata ta. Tapi bukan aku.
1: Lu lagi yang masuk nih, lu sikat semuanya. Kita lagi mikir nih, sikat semuanya.
2: Ya kan contoh.
1: Kayak
2: Five minutes.
1: Bisa
2: gitu.
1: Si giliran keberapa bang?
2: Ya gak belum usah kan, cuma contoh dulu.
1: Oh cuma contoh. Ya silakan kalau mau ikutan tinggal WhatsApp aja ke 0816 114 1014.

0: cinta kan?
1: Menuhati.
0: Nyanyi teriak-teriak keras-keras salah lirik lagi nih bocah nih.
1: Bukan bintang ya bang?
0: Ah, gue cipok lo.
1: Berapa kali bang?
0: 2.
1: Oh, 3 deh.
0: Oke boleh, deal.
1: Oke.
0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kamu masih dengerin Kinos dan Gina sampai jam 10 nanti. Di mana Ibun?
1: Di Suara Seru. Sekarang kita mau sambung lagu.
0: Yes.
1: Jadi nanti bakal ada lagu. Terus nanti kita berhenti di mana? Nah, ujungnya itu disambung lagi sama
0: contoh
1: lagu.
0: Hahaha, hihihihi, sepatunya sepatu kaca. Nul, Ca.
1: Capek deh.
2: Cari pacar
1: lagi. Ya, tenot, tenot, tenot. Gitu. Udah ada kebetulan yang udah mau ikutan?
0: Ada hadiahnya gak dulu? Ada dong. Rp50.000 uang elektronik. Yang kedua siapa sih? Kemarin Butika. Kedua berarti Ibun.
1: Kemarin udah dikasih.
0: Ya udah buluk ya, buluk dulu ya. Buluk dulu ya. Ganti ada. Gue Jumat dong.
1: Lu mah pilih-pilih hari lu Rizky.
0: Gue belum pernah kebagian Jumat berkah lu semua yang dapat pahala gue kagak.
1: Yang kemarin udah kasih belum 25.000?
3: Belum.
1: Kok bisa?
3: Ya, belum ini aja, belum ada, belum cair.
1: Lah?
3: Dari atas.
1: Lah? Oke.
3: Okay. Jadi sekarang 25.000 sisanya nih. Kemarin harus gue cap. Gak
1: ada.
0: Oh, murah banget.
1: Gak ada 50.000.
0: 50.
1: Oh, sebisa-bisanya.
0: Oke, okay, Janu selamat pagi Janu.
4: Halo. Halo, selamat pagi.
0: Ide, enak banget suaranya, radio voice banget nih.
1: Janu di mana Janu?
4: Apa-apa gimana?
1: Di apa-apa di gimana? Janu di mana?
4: Oh, di ini, di Serpong.
1: Hah? Ah, di Serpong.
0: Di Serpong enak tuh.
1: Lah, perumahannya kan cakep-cakep di situ.
0: Iya.
1: Iya, jangan macam-macam.
0: Tapi kalau enggak pakai R jadi apa ya Serpong ya?
1: Jadinya
0: BSD.
1: Oh iya BSD. Jadi BSD. Betul itu dia. Bisa. Ya. Janu kamu lahirnya di bulan Februari ya?
3: Januari.
4: Bener.
1: Katanya Janu bener.
3: Oh bener.
1: Iya Februari tuh.
0: Wih bulu keren. Tumben lu gak ngantuk. Oke Janu fokus ya, udah tahu cara mainnya ya.
1: Si Buluk bingung.
4: Udah.
1: Kenapa okay. Gue dibilang gak ngantuk
0: ya. Oke okay, siap.
1: Nih kita main ya.
0: Jadi kalau kamu berhasil menyambung lagu sebanyak 3 kali, kamu akan kita ganjar dengan uang elektronik sebesar Rp50.000.
1: Yes.
4: Wih, oke. Siap.
1: Mulainya dari siapa?
0: Dari ini, dari Om Indra.
2: Dari gue.
0: Lah tadi katanya mau ngasih lagu lu.
2: Oh, pakai lagu yang itu.
1: Tadi kata lu ntar lagi Rizky yang begitu modelannya.
2: Mau sekarang aja.
0: Iya, sekarang aja.
2: Pancingan
0: doang, pancingan doang.
1: Abis dari Indra kemana nih?
2: Enggak, dari gue cuma muterin lagu aja.
3: Sampah emang nih radio emang enggak ada.
2: Iya. Oke, kita gimana mulai.
1: Kompak-kompak. Dari Indra terus ke
0: gua.
1: Habis itu ke Janu, habis Janu ke gue ya.
0: Iya.
2: Oke. Berarti Buluk enggak main kan?
0: Nah.
2: Oke, dengerin lagunya seperti ini.
0: Ini buat gua dulu nih.

0: sing.
1: Sing.
2: Jangan sing dong. Susah dong sing. Ingatlah hari in.
1: Hari-hari.
2: Oh harinya, hari. Bukan ininya ya.
1: Bukan hari.
3: Ri. Oh hari.
4: Ri. Buat terakhirnya ri.
1: Ri.
2: Ri?
3: Ri apa nih?
2: Ri.
1: Banyak ri ah.
4: Ri. Ya, masa ya. Gue yang main.
1: Lima.
2: Rin. Rintihan hati.
3: Rin.
2: Rindu. Rindu. Rindu. Rindu hati ini. Aduh liriknya gue lupa.
1: Ah.
2: Rindu.
3: Mengapa rindu, rindu hati?
2: Liriknya tolong bantu dong.
4: Mengapa rindu hatiku tiada tertahan.
3: Jadi dangdut tuh.
2: Han. Han dul Han.
3: Diketawain lu sama Janu. Lah dangdut banget tuh penyiarnya gitu.
4: Han. Ke Janu dulu.
2: Oh Janu Han. Han.
5: Han.
2: Han tuh
5: berarti
2: bisa. Aduh, apa ya? Bisa hanya hantu.
3: Handuk, handuk bisa, handuk.
2: Hancur bisa. Aduh, ada tuh lagunya almarhum Holga tuh.
5: Hancur, hancur hatiku.
1: Lagu siapa?
3: Jadu, oh, Jadu lo ngarang lo, Jadu.
2: Lagunya almarhum Holga.
3: Bukan, lagunya almarhum Holga itu gini.
2: Hancur, hancur hatiku.
3: Hancur, hancur, hancur.
4: Itu refnya.
3: Itu hancur, hancur, hancur hati.
2: Iya benar, berarti benar. Lanjut, lanjut, lanjut, lanjut. Benar Janu.
5: Hancur, hancur hatiku.
2: Hatiku dong, ku. Jangan dipotong di tengah, hatiku. Ku,
5: oke,
2: ku,
5: hatiku
2: ku,
5: boleh.
2: Ku, ku, ku.
3: Aku, kuda lumping.
2: Kuda lumping, kuda lumping.
3: Kesurupan. Kok lagu kita jadi gitu semua ya?
2: Gak apa-apa. Kesurupan.
3: Pan.
4: Kinos.
3: Pan, pan, pan.
2: Pan, pan, pan. Pan, lagi terdepan. Pan, pan, pan.
4: Jangan
2: pan.
4: Ya jangan yang
1: lagu. Ada loh.
4: Jangan lagu partai
3: dong. Dari dangdut.
2: Pandangan pertama awal aku berjumpa.
1: Pa.
2: Pa.
1: Pa.
2: Pa. Eh ini Janu Jana pa. Pa.
5: Pa. Pa.
3: Pa.
5: Pa.
3: Ayo.
2: Paham, paham mulus.
3: Ayo.
5: Pa.
3: Ayo pa, ayo.
5: Pam pam
4: pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam.
3: Gue rasa ngaco semua ini. Si Janu ngaco. Pam
2: dulu pam. Air bersih nih pam nih.
1: Pam pam pam buat tampol.
3: Pam ya.
2: Pam.
3: Pam pam param pam
2: pam. Sama. Sama.
3: Gua pam.
2: Janu udah tiga kali tapi ya?
1: Iya. Dua.
2: Oh baru dua.
3: Dua kali sih. Dua. Oh baru dua kali.
2: Pam,
3: lanjut.
2: Pam.
3: Pam. Lah udah aku bilang. Pam, pam, pam.
2: Udah tadi Janu lagunya itu. Oh, itu.
3: Pam. Pam. Paman datang.
2: Iya.
4: Dari
2: desa.
3: Sa.
1: Sa.
2: Sa.
1: Janu.
3: Kinos.
2: Gua dong sa.
1: Kinos, sa.
2: Sa. Sa. Sakit hati ini gimana sakit? Sakit hatiku. Lagu yang teriak itu Zigas. Eh nanan na, eh ini Andre Bagon. Nananan na, terus lagunya gimana liriknya?
4: Kalukan tubuhmu.
2: Mo.
3: Apaan main mu aja? Dia bilang relungkan tungku.
1: Remuk. Dalam hujan tungku.
2: Iya. Ku berarti.
3: Eh, lu kalau bisa lagi yang tahu lagunya Rizky.
2: Sakit hatiku. Cari dong larinya.
3: Ku aja udah.
2: Sakit hatiku. Ku, ku.
3: Ku, silakan Janu.
5: Ku.
2: Terakhir nih, Janu.
5: Ku, aduh, ku.
1: Banyak sih.
2: Banyak ku.
5: Ku.
2: Silan Seven ada tuh Janu.
3: Ku, ayo. Lima
5: aduh, apa ya?
4: Armada ada masif juga.
3: Lima
4: ada
2: banyak.
3: Empat, ada ya.
1: Tiga.
3: Edannya
1: juga.
2: Edannya ada. Silon Seven dua. Ada.
5: Kupu-kupu malam.
2: Krisil. Eh titik.
4: Ini hidup wanita si
5: kupu-kupu malam.
3: Lu cerpen. Eh Janu, lu motong di tengah.
2: Itu jangan dipotong di tengah.
3: Kan mulai dari depan. Oh, ini hidup.
2: Iya.
1: Motong dari tengah ya.
3: Yang mana?
4: Pak Aman datang.
1: Ini
4: curang lu.
1: Jawabannya nanti.
2: Udahlah, udah kita kasih Rp50.000 untuk Janu.
3: Dadah.
2: Enggak mutu emang nih radio emang enggak mutu.

0: Pagi Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.
2: Berisik banget ini, berisik banget apa sih?
3: Ini namanya suara seru, Mbak.
2: Apa itu suara seru itu? Ganggu ini di kuping aku ini.
3: Makanya dengerin Iswara. Ada Rizky Kinos dan Nikta Gina.
2: Sekarang minta tolong dengerin lagi. Maksud siapa?

0: 101,4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia, sahabat suara. Hari ini kita resmi mengumumkan bahwa insya Allah Suara Seru akan bubar ya. Kita akan ganti mulai besok bukan Suara Seru.
1: Jadi suara apa tuh, Pak?
0: Suara Goib.
1: Jadi Suara Goib.
0: Gua Suara Goib. Lo ada ide enggak?
2: Hah?
0: Suara apa? Kalau Suara Seru diganti.
2: Suara Tim Ses tadi karena kita udah nyanyiin lagu partai.
0: Suara Tim Sesnya lagu partai.
3: Yuk bacain ini aja gimana?
0: Atau tadi dari Butika ada diganti suaranya jadi Suara Rakyat.
2: Suara Rakyat.
0: Ah, tapi gue khawatir kalau Suara Rakyat nggak ada yang dengerin.
2: Iya.
0: Kalau Suara Rakyat nggak ada yang dengerin, jangan.
2: Kalau Suara Hati, mending ya udahlah Suara Seru aja, itu banyak insya Allah yang dengerin.
0: Kita balik lagi ke Suara Seru ya.
2: Ini kebetulan Pak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto,
0: iya.
2: Ini kan gini. Selebrasi kan beliau kan ya. Waktu abis timnas Indonesia menang, gimana jogetnya? Asik deh.
0: Asik.
2: Itu jadi kan kelihatan berdiri, goyangin tangan.
1: Kayak
2: mulut terbuka lebar.
1: Kayak bebas gitu loh.
2: Ih, asik banget.
0: Loh, itu ada namanya loh, selebrasinya. Pukulan ke langit.
1: Asik.
3: Orang
2: tendangan ke langit, dipukulan ke langit.
0: Iya, itu. Iya.
2: Bahkan selebrasinya Pak Prabowo itu banyak yang akhirnya dijadikan stiker.
0: Meme juga banyak meme.
2: Iya, untuk pesan-pesan di WhatsApp.
0: Betul.
2: Dan yang lain. Kok gue belum dapet sih? Ada yang punya?
1: Ntar ya, coba kita.
0: Kita kasih hari ya.
2: Yang punya boleh nggak ya? WhatsApp ke 0816-114-1014. Maksudnya biar...
1: Kalau bisa yang bergerak.
2: Yang bergerak, iya, bergerak. Benar.
3: Yang ini gift depannya.
2: Lah.
3: Gift.
2: Iya,
0: itu
2: ya,
0: bukan depannya.
2: Jadi gift.
0: Emang
2: gitu.
0: Gift namanya, cuy.
3: Iya,
0: bukan depannya. Emang gift, totalnya
3: iya,
0: gift.
3: Utuh, udah gift. Sabun.
2: Maksudnya, aduh, giftnya sabun lagi. Sophia La Cuba tuh model zaman dulu.
0: Oh iya,
2: kalau menurut aku sih jogetannya asik ya. Ya, maksudnya
1: asik,
2: lentur,
0: iya.
2: Lentur sekali gitu.
1: Okay, gitu.
0: Ini dari TikTok ada yang nanya, ini muji apa nyindir? Lah,
2: lah.
1: Bener.
2: Ji.
0: Ih.
2: Siapa ya tahu dulu presiden kita ini juga kan apa namanya di ada di Alpha Plus Dancer dulu kali ya waktu sebelum jadi presiden ya, mungkin berlatih gitu nari.
0: Gua enggak ikutan.
2: Bukan ya.
1: Enggak, dulu kan
0: gua keluar dulu bentar ya.
1: Namanya di korps tentara
2: iya,
1: kan ada
2: harus bisa joget. Iya.
0: Gitu, iya.
1: Kan? Mungkin dia dari situ.
0: Dari situ berangkat dari situ. Konon katanya nanti timnas ya kalau gol selebrasi mau gitu, mau diikutin sama Ole Romney.
1: Wow.
2: Ole
1: udah enggak nopang dagu
0: lagi. Enggak, enggak nopang dagu kayak
1: gini
0: lagi.
1: Jadi
2: gimana?
0: Pukulan ke langit lah.
2: Pukulan ke langit.
0: Yoi.
2: Keren sih.
1: Ini bisa ngalah-ngalahin pacu jalur nih.
2: Parah. Multi talenta ternyata ya presiden kita ya.
1: Iya.
2: Keren loh.
1: Tapi yang disayangkan.
2: Apaan tuh?
1: Sebelum diselebrasi dia nanya, "Nih udah."
0: Ini tahu udah. Berarti ganti jangan pukulan ke langit.
1: Apa tuh?
0: Pukulan telak.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main, perbaikan saluran air bebas banjir, sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Ya, kick-off dimulai dan perhatian tertuju ke Indonesia. Kartu BRI Debit menguasai bola. Yes! Buka serangan besar untuk para fans Barcelona di Indonesia. Rekening BRI tabungan dibuka. Kartu BRI Debit FC Barcelona di tangan. Saldonya dioper masuk rekening. Ya, saudara-saudara, saldo ditop up sebanyak-banyaknya. Saldonya ditahan. Ditahan. Ditahan lagi. Dan peluang membesar menuju Spotify Camp Nou. Goal! Ini kesempatanmu.
3: Ayo, jangan tunggu peluit akhir. Buka BRI tabungan sekarang. Miliki BRI Debit FC Barcelona. Makin besar saldo, besar peluangmu menuju ke Spotify Camp Nou. Dapatkan juga penawaran eksklusif dengan menjadi Coolers Premium Membership. Buktiin kamu lebih dari fans. Segera miliki BRI Debit FC Barcelona. Info lengkap bbri.id/BRIFC Barcelona. Yuk kunjungi kantor cabang BRI terdekat. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
0: Suara seru di Iswara.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, masih barengan Kinos Gine sampai jam 10 nanti di Suara Seru.
1: Benar.
0: Satu informasi lagi, ini viral juga sahabat Suara. Satgas Penertiban Kawasan Hutan, disingkat jadi
1: PKH, bukan PHK ya,
0: tapi PKH, kembali menyerahkan uang senilai 13,24 triliun
1: si banyak
0: kepada negara dari hasil penertiban kawasan hutan.
1: Maksudnya gimana, kok ada duitnya menertipin hutan?
0: Nah, ini dia nih. Dana tersebut terdiri dari 3,47 triliun denda administratif di bidang kehutanan. Oh, ada yang melanggar kali.
1: Oh.
0: Harusnya hutan gak boleh ditebang, dia tebang. Atau gak misalnya hutan ditanami pohon-pohon, dia jadiin
1: sawit
0: mungkin, atau sawah mungkin gitu. Ya, denda gitu loh. 1,53 triliun PNBP Kejaksaan RI dari penanganan tindak pidana khusus, serta 8,22 triliun penerimaan pajak dari wajib pajak tindak lanjut Satgas PKH. Ini biasanya perusahaan-perusahaan yang pada bandel-bandel nih, ilegal nih. Selain uang, Satgas PKH juga menyerahkan lahan kawasan hutan seluas 259 ribu hektar kepada negara. Yang mungkin disalahgunakan ya. Wah, ngeri juga ya.
1: Maksudnya disalahgunakan sama warga-warga lokal gitu.
0: Iya, mungkin ada yang di satu wilayah atau area di hutan gitu ya, digundulin, kayu-kayunya diambilin.
1: Kayu-kayu gelondongan gitu.
0: Iya.
1: Oh.
0: Ketahuan sama Satgas mungkin kali. Ya udah, kena denda lah triliunan, cuy.
1: Banyak itu duit
0: tapi
1: loh.
0: Tapi uang cash loh.
1: Iya, kok bisa uang cash ya?
2: Itu dia.
0: Jadi kenapa kita ini dapat cash? Informasinya dari rmol.id nih.
1: Itu duitnya 13.241.335.681.910.13.
0: Ya, EKE 13,2 triliun cuy.
1: Pagi,
0: uang cash semua banget. Wow, gepokan semua.
1: Bagi-bagi 5M sedikit gak boleh ya?
2: Nah, gue dua plastik aja, gue 2 plastik cukup.
3: Itu dengan tukuan kayak gitu, misalkan ya.
1: Tapi
3: kan hitungnya
1: uang
3: banyak ya.
1: Iya.
3: Kira-kira kalau seandainya hilang 1 atau 2 lembar,
0: Gak ketahuan. Iya. Ketahuan. Tapi padahal mah kita 2 lembar aja bisa makan siang berapa kali no?
3: Itu kehitung gak itu? Misalnya di total segitu tuh, dari tukar itu kehitung segitu gak?
0: Gila ya.
1: Tapi kayaknya duitnya kelihatannya kayak duit yang biasa gue buat ngonten itu.
3: Oh,
1: beli di keranjang doang. Kuning.
2: Yang ada tulisannya bukan uang asli.
1: Iya, itu kayaknya sih.
2: Dong.
0: Ini uang monopoli kayaknya nih.
2: Enggak dong.
0: Bener.
2: Emang kok gitu?
0: Bukan uang mainan monopoli ya. Uang dari hasil monopoli.
1: Monopoli lahan.
0: Wow.

0: warga Indonesia Sahabat Suara. Ini Robocop bukan? Eh bukan, yang kemarin. Aduh, kemarin dikasih tahu apa Om? Namanya? Namanya agak unik tuh.
1: Indahkus.
0: Indahkus. Judulnya adalah
1: aduh,
0: Astaga Naga. Sotoy abis.
2: Malu-malu.
0: Iya. Malu-maluin enggak? Pakein enggak? Malu-malu.
1: Aku ingat gara-gara kakak Indahkus ini teman sejawat. Oh. Yang beralih profesi jadi SPJP.
0: Oh, juga cakep kayak lagi. Aku kayaknya. Cakep lagi tuh. Kak Indahkus, dia terus dia bisa bahasa Mandarin kalau enggak salah ya, Dul. Atau bahasa Jepang gitu.
3: Kayak deja vu tuh.
1: Udah pernah tuh disampein tuh begitu tuh
0: kata-kata. Tapi sampai belum dapat jawabannya tuh. Bahasa Mandarin apa bahasa Jepang
1: nanti
0: gitu dia bisa.
1: Nanti kita coba datengin Kakak Indahkus ke sini ya.
0: Iya dong, main ke sini. Nah, Ibun boleh tuh bobo lagi Kakak Indah. Cakep
1: ya,
0: soalnya.
1: Santai, oke santai.
0: Ayo kita pamitin sama Suara karena sudah jam 10. Suara Seru harus berakhir pagi hari ini. Yes. Besok kita seru-seruan lagi tentunya. Terima kasih aku udah nemenin Kinos dari nemenin Kinos sama Gina dari jam 7 ya. Baik di TikTok, baik di Iswara, baik di live streaming kita di iswaranetwork.com. Betul
1: garis ya? Miring streaming.
0: Yes, gitu banget. Mohon maaf ya kalau Kinos sama Gina hari ini misalnya banyak-banyak salah-salah kata. Setiap hari itu mah.
1: Gak usah ntar minta maaf ya, ntar kalau lebaran aja lah Rizky. Mau apa nih? Mau kata-kata harinya apa?
0: Tebak-tebakan aja biar seru lah. Soalnya waktunya masih panjang nih, masih 4 menit.
2: Kata Ibu pantun.
1: Bodoh amat pantun dari mana? Susah kalau pantun.
0: Tebak-tebakan penutup.
1: Seputar apa nih?
0: Seputar Indonesia gimana?
1: Seputar Indonesia.
0: Iya.
1: Gimana maksudnya?
0: Seputar Indonesia.
2: Kayak tayangan TV.
0: Berita.
2: Iya.
0: Tebak-tebakan. Yuk, yang punya tebak-tebakan boleh.
1: Roti
4: Indonesia.
1: Apa yang suka nyuri?
4: Roti yang suka nyuri?
1: Iya. Aduh sordo lagi.
4: Roti tawar?
1: Salah.
4: Roti keju?
1: Bukan.
4: Roti sobek?
1: Bukan.
4: Roti comot?
1: Bukan.
4: Roti cubit?
0: Roti apa tadi pertanyaan lu?
1: Yang suka nyuri.
4: Apa tuh roti apa tuh?
1: Jambread.
0: Jambread. Bahasa Inggrisnya roti bread, jadi jambread. Oh iya juga.
1: Jambread.
0: Tapi pertanyaannya apa? Roti yang apa tuh?
1: Yang suka nyuri. Oh. Salah ya.
0: Roti yang bisa lari kenceng.
1: Roti yang bisa lari kenceng.
0: Roti jam. Jambread. Sama. Larinya kenceng.
4: Sama.
1: Bodoh amat.
0: Cuman diganti tebakannya. Pertanyaannya diganti. Oke nih.
4: Roti apa yang main bola?
1: Roti yang main bola. Nama pemain bola tuh.
4: Bukan.
1: Pasti tuh.
0: Roti yang
1: main
0: yang
1: bola. Main bola.
4: Roti sobek. Roti sobek.
1: Roti sobek.
0: Bek berarti dia posisinya bek di
1: belakang. Bodo amat.
0: Berarti mainnya sama Elkan Bagot gitu.
2: Nah.
0: Nih, sapi-sapi apa yang larinya paling kencang?
2: Aduh.
1: Sapidometer.
0: Apa salah?
1: Apa salah sih?
2: Apa?
4: Sapi yang larinya kencang. Sapi digendong Bolt.
1: Ah,
0: kok Bolt?
4: Kan Bolt yang lari sapinya kencang.
0: Usain Bolt salah.
2: Sapi yang larinya kencang.
0: Iya.
1: Sapi.
2: Spiding.
1: Aduh.
4: Spiding. Spiderman.
0: Salah.
1: Apa?
0: Sapida motor.
1: Aduh, sapida motor.
4: Enggak, sapida motor gue pelan.
0: Rusak motor lu.
4: Ayo.
0: Ayo, goda. Ndra, lu.
2: Arwah apa yang paling jago strategi marketing?
4: Arwah
0: yang punya ilmu marketing.
4: Jago strategi arwah yang
2: jago banget strategi marketing jago.
4: Tahu gue.
2: Diam lu.
4: Enggak boleh jawab. Masa enggak boleh jawab?
1: Apa arwah yang
0: punya ilmu marketing?
1: Arwah yang punya ilmu marketing.
4: Boleh enggak gue?
0: Boleh lah.
1: Apa ya?
4: Boleh enggak gue?
2: Coba.
4: Arwah pemasaran?
0: Arwah penasaran.
4: Udah ganti.
2: Iya lagi.
4: Buluk.
1: Apa bedanya sarung sama kotak?
4: Oh, sarung sama kotak.
1: Iya.
2: Waduh, beda.
4: Kalau
0: sarung ada yang motif kotak-kotak. Kalau kotak enggak ada yang motif sarung.
2: Sarungin.
1: Kotak.
4: Kinos.
1: Gampang. Kirain gak ketebak.
2: Apa yang kalau bertelur lebih dari 5.000?
4: Bertelur lebih dari 5.000?
0: Ih banyak.
1: Apa ya?
0: Kayak nyamuk.
4: Banyak.
1: Maksudnya gimana? Kok nyamuk sih?
4: Kuda laut.
0: Kenapa kuda laut?
4: Karena banyak deh, bertelur sekali banyak.
0: Lu asbun lu.
2: Jadi bertelur lebih dari 5.000.
4: Iya.
2: Padahal cuma satu.
1: Apaan tuh?
0: Indomie.
1: Bertelur?
4: Hah? Iya.
1: Kok bisa?
4: Oh iya.
2: Telur pakai mie berapa?
4: 12.000. Lebih dari 5.000
2: juga. Wah, goceng kok.
1: Wah, bisa goceng dia.
0: Dia ya kan lu nanya yang lebih dari 5.000, iya. Udah kita belain lu malah 5.000.
4: 12 lu 5.000.
0: Aduh, gua cipok lu Ndra. Nih,
4: ayo.
0: Binatang. Terakhir nih, binatang ya. Apa yang pasti masuk surga?
4: Waduh, binatang yang pasti masuk surga. Kucing.
0: Kenapa?
2: Karena ya dijadi
0: kalau kucing ini suka ngabisin duit, Pak. Belum tentu masuk surga.
1: Oh, iya. Aduh. Monyet.
0: Makannya banyak soalnya.
1: Monyet.
2: Kenapa monyet?
0: Lu ngomong monyetnya ngeliat gua maksudnya apa nih?
1: Lah, kan katanya kamu lagi kasih tebakan ya, aku ngadep kamu gitu.
0: Oh iya.
1: Monyet.
0: Kenapa monyet?
1: Ih, gak apa-apa kali ini banyak ibadahnya sih monyet.
0: Alasannya gitu. Kurang jelas.
4: Karena topeng monyet ada adegan sholat kadang tuh ada tuh. Kalau nonton topeng monyet.
0: Sumpah gak ada.
4: Ada sumpah.
0: Sumpah gak ada.
4: Ada sumpah ada yang di rumah.
0: Salah.
1: Apa sih?
0: Binatang yang pasti masuk surga.
4: Apa tuh?
0: Gajah.
1: Kenapa? Kok bisa?
0: Gajah.
2: Duduk. Gajah. Gue satu lagi.
1: Si bisa.
2: Kenapa Flash kalau jalan keliling sambil bawa lamaran?
1: Flash?
0: Flash itu siapa?
2: Flash. The Flash.
0: Oh iya, pakai the dong.
2: Oh iya.
0: Kenapa The Flash?
2: The Flash kalau lari, dia suka bawa map. Bawa lamaran, surat lamaran.
0: Enggak.
2: Ada.
0: Enggak, The Flash mah enggak pernah bawa surat lamaran.
2: Ada.
0: Coba cari film The Flash, cari yang
4: bawa dia surat lamaran.
0: Bawa surat
2: tapi
0: lamaran.
2: Tapi kalau ada?
0: Enggak ada.
2: Kalau ada namanya apa?
1: The File.
0: The Files,
2: salah. Iya.
4: The Flash.
1: Apaan dong?
2: Flash graduate.
1: First graduate.
4: Itu fresh.
1: Kue lebaran apa?
0: Ini
1: yang nyebelin banget.
0: Kue apa yang paling nyebelin banget?
1: Kue lebaran yang paling nyebelin.
0: Nastar.
1: Salah.
2: Nonton nih. Kalau nggak lucu, push up ya.
0: Tapi kalau ibun tuh bikin tebakan, dia pasti lucu.
2: Oke, coba.
0: Nastar. Kue apa yang?
1: Udah kebaca ya?
0: Belum. Kue
1: masa? Kue lebaran yang nyebelin.
4: Apa Nastar
1: tuh? Bukan.
4: Kastengel.
1: Bukan.
4: Kue kacang.
1: Bukan.
2: Apa?
0: Putri salju.
1: Bukan.
0: Kacang goreng.
1: Bukan.
4: Monde.
1: Bukan.
4: Monde.
1: Bukan, udah nyerah aja ya.
4: Iya boleh.
0: Kastengel.
1: Iya.
4: Gampang.
1: Tokaris, makasih ya.
2: Kok kurang?
0: Susah banget tuh dibaca. Sahabat suara, jangan kemana-mana. Besok kita ketemu lagi. Pantengin lagi suara seru di suara jam 7 sampai jam 10. Frekuensinya berapa ibun?
1: 101.4 dan
0: TikToknya apa ibun?
1: Aiswara.network.
0: Saya Rizky Kinos.
1: Gina.
4: Iksan Buluk.
2: Indra.
0: Terima kasih untuk hari. Dan see you tomorrow.
1: Terima kasih untuk hari ini. Enggak, terima kasih untuk hari
4: nanggung,
1: ini. Nanggung.
4: Ini gimana? Ini. Ini ngantuk nih. Butiknya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kira-kira bedanya apa ya kalau Sumpah Pemuda terjadi di era digital sekarang?
1: Nah, seru nih. Kemungkinan paling besar, penyebaran gagasan akan jauh lebih cepat. Kalau dulu, pemuda harus menghadiri rapat dan berdiskusi secara langsung. Sekarang, semuanya bisa disebarkan melalui media sosial dalam hitungan detik. Tapi satu hal yang tetap sama adalah kebutuhan untuk berkomunikasi, berdiskusi, dan menemukan kesamaan tujuan meskipun setiap orang memiliki latar belakang yang beda-beda.
0: Oh.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Apa sih yang bikin Sumpah Pemuda masih relevan buat milenial sama Gen Z sekarang?
1: Nah, ini nih salah satunya, karena persoalan keberagaman masih menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Kita bisa berbeda suku, beda daerah, beda bahasa, agama, selera musik, sampai komunitas, tapi

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Melanjutkan pertengahan hari di minggu ini, gimana maksudnya? Belum-belum udah nge-lag. Jadi ini kan hari-hari tengah-tengah minggu ya, disemangatin dengan 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Ingat ya, motif atau juga quotes kita hari ini adalah gak apa-apa gak

yang pastinya siap menemani kamu sampai jam 2 siang barengan sama Dodo Harahap, yang juga bisa kamu tonton lagi ngapain di balik lagu, silakan di live TikTok at iswara.network. Kalau misalnya mau dengerin experience radio yang lebih jernih, suaranya bulat tanpa jeda sar-sersor, silakan di web streaming iswara.network.com/streaming.

Run Nothing Last Forever, lagu keempat di 10 lagu keren tanpa jeda iklan, khusus untuk Zul yang lagi suka sama Freya. Asik deh. Masa jam segini udah SSC ya, siang-siang curhat ya. Jadi tuh Zul tuh lagi suka sahabat suara sama Freya. Nah si Zul ini suka sama Freya, tapi Freya juga suka sama cowok lain. Nah ini mereka nih generasi kelahiran tahun 2000. Terus nanya, "Dok, akrab panggilnya Dok ya." Oke, kita simpulkan aja saya sebagai paman ya. "Bang, gimana ini? Gue suka sama orang, tapi orang itu lagi suka sama cowok lain." Gue bilang, "Gampang. Ada dua kemungkinan lu bisa diterima kalau lu ngomongnya, 'Freya, gue tuh suka sama lo, tapi gue tahu lu lagi suka sama cowok lain. Please ya, kalau lu udah gak nyaman,

Dodo harap pasti nemenin kamu di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. I Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Lanjut lagi ya sahabat suara ya. Pokoknya di radio on air ini kita sikat lagu-lagu supaya lebih produktif lagi sahabat suara yang lagi berkendara, lagi di kantor, lagi menjaga toko bisnisan sendiri. Apa kabar yang punya toko besi sama bangunan? Gimana harga semen sekarang kok?

Dor. Tapi tenang, semua ada waktunya kok ya. Yang ini siap dimainkan Hi-Fi dan juga Raisa setelah Nona dengan Star. Dodo harap masih menemani kamu di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Iswara, suara warga Indonesia yang bisa didengarkan di iswaranetwork.com/streaming atau live TikTok.

0: Raisa dengan ternyata tanpamu cantik di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia, dan menjadi lagu ke-10 untuk 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Saya ambil napas dulu sahabat suara ya. Di era sekarang ini, siaran on air dan live TikTok benar-benar tanpa jeda. Wow, udah mulai ngeluh. Selanjutnya ada Afgan dan Liodra serta Padi. Stay tuned.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: In Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
3: #Mandalika Indonesia.

0: kawasan mata air alami.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: 9 kota di Indonesia.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta.

Cernasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Hati Suara, suara warga Indonesia.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

0: Bagi Suara, suara warga Indonesia.
1: G-Family, siap-siap untuk malam perayaan spektakuler ulang tahun GTV ke-24. Pastikan kamu tidak melewatkan Amazing 24, The Power of Comedy, dimeriahkan JKT48. Kota. Ayu Ting Ting, Sabrina Leonor, Bagindas, Novia Mahmid, Gea Yubi, Jirayut, Kristo Mahu, dan masih banyak lagi. Bersiap juga tertawa sepuasnya bersama Sule, Aldi Taher, Vega Darwanti, Opi Kumis, Jarwo Kwan, Dau Suparo, Riza Pace, dipandu Irfan Hakim dan Yuki Kato. Amazing 24, The Power of Comedy. Live dari studio RCTI Plus, Jumat 9 Oktober mulai jam 7 malam. Live eksklusif di GTV, pilihan cerdas keluarga Indonesia.
2: Pengen nyari home decor yang unik atau outfit lokal yang beda dari yang lain? Main aja ke Innacraft Month Oktober 2026. Hadir dengan tema Technocraft, di mana kamu bisa berburu produk fashion, aksesoris, home decor, sampai jajanan khas Nusantara yang memadukan antara tradisi, kreativitas, dan teknologi modern. Gak cuma belanja, ada berbagai aktivitas seru yang bisa kamu ikuti. Ada craft talk show, workshop, dan nonton cultural performance yang seru banget. Ajak sahabat dan keluarga kamu tanggal 7 sampai 11 Oktober 2026 jam 10 pagi hingga 9 malam di JICC Senayan. Jangan ketinggalan ya, cek info lengkapnya hanya di Instagram @wearenacraft. Tambah kreasi unikmu hanya di Innacraft on Oktober 2026.
0: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
3: Iswara.
0: Memutarkan musik yang kamu butuh.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
2: Mau nyari yang seru kayak gini?
3: Ya aku aja gini duduk santai.
4: Gitu. Ya, baca cebok mau belakangan.
3: Cebok mau belakangan. Nih nenek juga belum cebok. Katanya. Waktu itu kan kejadian pagi dan aku masih kelas 4 SD. Setiap pagi aku kan suka buka kunci pintu sebelum mandi. Aku pasti buka kunci pintu sebelum mandi. Aku baru di toilet lagi BAB mau lanjut mandi. Tiba-tiba gempa tuh kejadian. Dan aku langsung lari sambil kayak orang sempoyongan. Untungnya kunci rumah udah aku buka. Gak tahu lagi keadaan bapak ibu aku kalau kunci rumah belum aku buka. Karena atap rumah rubuh semua.
4: Wow.
3: Karena belum cebok. Wah, jangan-jangan tuh masih keluar. Jadi dia lari tuh dalam posisi kotorannya juga masih keluar.
4: Enggak. Gitu. Udah dilap.
3: Masa?
4: Atau mungkin ketahan sama celana dalam.
3: Hah? Salah. Karena belum cebok, akhirnya aku minta ditemenin balik ke toilet lagi. Setelah berapa menit ada info tsunami, kita semua langsung lari nyari dataran tinggi. Dan waktu itu ada nenek-nenek di pinggir jalan yang lagi duduk, kita ajak buat naik ke atas. Beliau bilang, udah gak apa-apa, udah tua juga. Ya Allah, akhirnya kita tinggal. Taunya tsunaminya gak terjadi. Akhirnya kita turun, si nenek masih duduk tuh di situ.
4: Cebok pas lagi gempa tuh susah loh, gak kena-kena tuh air.
3: Ya karena kan goyang kanan-kiri.
4: Ini
3: musibah.
4: Lah salah lu. Iya. Enggak kena. Apalagi kalau pakai gayung love tau enggak?
3: Aduh gayung love. Gayung love.
4: Udah disebor. Lah kagak kena.
5: Mencar.
3: Makanya pakai tuh ujungnya. Jangan yang bagian love-nya. Gitu. Ya bagian V-nya yang bawah. Jadi dia fokus ke satu arah. Kalau yang bagian love atasnya, itu takutnya dia buyar.
4: Ya, tapi susah juga kalau misalnya udah sebor gitu kan. Ya. Pantat kita goyang kena gempa ke kanan.
3: Iya.
4: Salah semprot.
3: Iya juga.
4: Sebor lagi, pantat kita pindah ke kiri.
3: Akhirnya nenek-nenek yang tadi cuma duduk doang itu bilang, makanya kayak aku aja gini duduk santai.
4: Gitu. Saya baca koran. Cebok mau belakangan.
3: Cebok mau belakangan. Nih nenek juga belum cebok.
2: Gak mau kelewatan kan?
0: Makanya dengerin terus suara-suara
2: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: bersama saya, Iksan. Presiden Prabowo Subianto menyoroti jumlah polisi hutan atau polhut yang tak sebanding dengan luas hutan Indonesia. Hal itu disampaikan Prabowo dalam acara penyerahan uang sebesar 13,2 triliun dan lahan seluas 259 ribu hektar hasil kerja Satgas PKH di Kejaksaan Agung. Maka dari itu, Prabowo ingin menambah jumlah polisi hutan menjadi 70 ribu personil dan penambahan ini telah diusulkan kepada Kementerian Keuangan.
1: Suara Fakta.
0: Atlet jalan cepat Kazakhstan finish pertama di nomor maraton Race Walk Putri Asian Games 2026. Namun setelah lomba muncul protes terkait sepatu yang dipakai. Menurut World Athletics, model sepatu itu tidak tercantum di daftar sepatu yang disetujui untuk kompetisi. Namun Atletik Kazakhstan menyebut sepatu Yasmin sebenarnya sudah diperiksa sebelum lomba dan ia telah diizinkan untuk bertanding. Pihak Kazakhstan pun lalu mengajukan banding atas keputusan tersebut. Demikian Suara Fakta siang ini. Terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Jam makan siang jam 12. Yeay. Say hi untuk sahabat suara yang ada di Salatiga. Memberikan ide makan siang, yaitu tumpang koyor, hidangan kuliner tradisional dari kota Salatiga yang memadukan sambal tumpang berkuah santan dan potongan koyor atau urat sapi yang empuk. Wow. Menyala prodiaku.

Potret menemani makan siang sahabat suara. Kalau anak zaman sekarang bilangnya, "Kak, aku tuh kerjanya sambil makan siang ya. Aku mau power lunch." Sedap. Power lunch. Yap, makan apapun itu, resapi rasanya, kunyah dengan sadar, asik. Sambil ditemani dengan lagu-lagu Indonesia di 10 lagu keren tanpa jeda iklan barengan Dodo Harahap. Lanjut ada yang ini.

Ada apa denganmu dari Noah? Lalu juga ada JKT48 dengan Rhapsody. Setelah yang ini, hadir Batas Senja dengan Kita Usahakan Lagi. Dodo Harahap sampai jam 2 siang di Iswara Suara Warga, yang bisa kamu lihat juga di live TikTok iswara.network.

Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Shout out untuk Wota atau juga fans beratnya JKT48 yang kalau di Jakarta ke FX Sudirman harus nonton ya. Tolong izin, kalau lagi ngantri udah masuk FX, ada kali deh. Kau semprot-semprot dikit lah badan kau ya. Pengen bantuin nyemprot gitu ya. Ya enggak semua, tapi pasti ada tuh satu tuh yang biang keroknya. Sama aja kayak anak lari. Wah beneran sahabat suara, kita pernah tuh ya, bangun subuh-subuh jam 3 pagi, start mau half marathon, enggak ada yang 10K doang. Anak lari sih ada ya, enggak mandi is okay, tapi jangan bau kabel kebakar dong. Toleransi sama lubang hidung kita yang gede ini dong. Jadinya kena semua anak lari termasuk saya ya. Next, Audi, Glenn Fred.

Sin Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Audi featuring Glenn Fredly, Terpesona. Say hi buat Nata yang kangen sama Bung Glenn Fredly. Dan komplain kalau aku nyanyi ketika lagi live TikTok, gak apa-apa. Kita kan memang bukan penyanyi ya, kita penyiar ya. Selanjutnya ada Sal Priyadi dengan ada titik-titik di ujung doa. Coba ceritain sahabat suara, karya-karya Sal Priyadi yang kamu banget, selain ada titik-titik di ujung doa apa? Kalau aku dari planet lain. Itu aneh, tapi menyenangkan lagunya. Apalagi ketika

0: dengan ada titik-titik di ujung doa menjadi lagu penghujung alias lagu terakhir di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Jam 1 siang Indokustik bakal ngobrol bersama Aziz Hedra. Jadi standby hanya di
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram

0: @mandalika_gp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
1: #Mandalika Mendunia.
2: Kamu perempuan yang suka insecure dan capek tiap lihat pencapaian orang lain di sosmed. Break dulu yuk bareng komunitas Puan di Puan Bisa Festival 2026. Festival ini hadir buat kamu yang butuh refleksi sejenak sekaligus mengenal lebih dalam soal diri sendiri. Kamu juga bisa menambah pengalaman dan ilmu baru dengan interaksi menarik lewat talk show dan workshop yang seru dan edukatif. Sabtu 10 Oktober 2026 mulai jam 11 siang di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Puan Bisa Festival 2026. Berhenti sejenak untuk kenali diri.
3: Disini tempatnya Suara Warga Indonesia.
4: Iswara. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Bongs.
1: Iya.
0: Agak brong.
1: Bokap mertua kita tuh, bokap mertua bapak sih tuh emang agak brongs ya. Tapi zaman dulu, waktu gue
0: dulu
1: masih.
0: Zaman dulu kayaknya belum sholat yang dulu ya.
1: Iya, betul.
0: Alhamdulillah kalau sekarang mah udah enakin.
1: Benar, jadi sama tetangga nih, emang tetangga beneran sebelah rumah banget. Ya. Jadi emang suka kadang-kadang minum.
0: Kalau gue lebih mengapresiasi minum di rumah sama orang-orang terdekat. Menurut gue,
2: iya.
0: Ya mending itulah daripada lu keluar rumah jauh-jauh. Iya betul.
1: Tapi sekarang udah enggak sih.
0: Minum-minum cantik kan dulu.
1: Iya
0: okay.
1: Tapi sampai agak keliengan gitu.
0: Iya keliengan.
1: Mau pulang dong. Pulang kan.
0: Kan cuma sebelahan tuh rumahnya.
1: Karena literally sebelahan ada tembok aja nempel ya kan. Mau pulang. Terus dia ya mau buka pagar dong. Terus sama nyebutnya brur. Sama om sebelah ya kan. Brur. Kayak balik lagi gitu, brur, rusak nih kayak pagar gua.
0: Gak bisa dibuka.
1: Gak bisa dibuka nih pagar gua gitu kan modelnya sliding gitu loh. Jadi digeser kan, digeser gitu. Masa tuh kayak, wah iya lagi Har gitu. Panggilannya kan Hari. Gak bisa ya, kok rusak apa ini, pokoknya rusak. Ternyata salah bro. Jadi dia dorongnya ke tembok. Gitu.
0: Pak Ima. Digeser. Harusnya karena geser ke kanan. Tapi dia geser ke kiri.
2: Dibentokin.
0: Kok gak bisa kebuka sih?
3: Gak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus Suara Seru
3: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
4: Iswara.
5: Suara warga Indonesia
3: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: di Indonesia. Iswara.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Sahabat Suara, jam 1 siang kita akan ngobrol, menyimak sebuah karya dari Aziz Hedra yang biasanya diputar di Iswara itu adalah Somebody's Pleasure. Kali ini ada karya terbaru apa? Tungguin aja ya. Jadi kalau misalnya mau melihat juga sosok dari Aziz Hedra, silakan ke live TikTok @iswara.network.

0: spill dikit Indokustik sekarang ini kehadiran musisi yang sering kita dengar di Iswara dengan lagunya Somebody's Pleasure. Dan langsung aja kita sambut, ini dia Abdul Aziz Hedra.
1: Hai. Lengkap banget namanya.
0: Lu suara lu emang gak beda ya antara nyanyi sama ngomong ya?
1: Iya.
0: Gitu. Kaget gue. Hah? Ternyata. Karena setahu gue Aziz, kalau recording itu kan emang versi rapi ya?
1: Iya.
0: Ini enggak, lu emang rapi berarti ya hari-hari ya suaranya ya?
1: Amin.
0: Amin ya. Udah zuhur?
1: Masya Allah.
0: Masya Allah, namanya berat soal
1: langsung, Abdul Aziz. Iya, langsung tadi dari sebelah langsung sini.
0: Tenang,
1: sini.
0: Tenang. Gue juga bisa di baru zuhur ya. Ya. Oke, Jis. Gimana rasanya setelah Somebody's Pleasure sekarang hadir dengan backseat ya?
1: Iya.
0: Wow. Ini boleh diceritain gak, Jis? Perjalanan dari Somebody's Pleasure yang EP-nya Lesson Learned ya?
1: Lesson learned, ya.
0: Terus sampai sekarang kalau melihat perjalanan karir kamu sejauh ini, apa hal terbesar yang berubah banget dari diri kamu, baik dari kehidupan sehari-hari maupun sebagai seniman, yaitu musisi?
1: Oke. Buat aku sendiri sebenarnya lumayan ada flow-nya ya. Dari single pertama kali masuk industri musik, sampai punya EP pertama, album pertama. Terus sekarang udah ke chapter baru, I would say. Jujur banyak banget up and downs-nya, banyak banget warnanya, dan semuanya seru, semuanya meaningful, semuanya memorable, dan I would say aku gak kebayang kalau misalnya ada cara lain gitu. Maksudnya aku gak kebayang kalau misalnya ada jalan lain gitu.
0: Oke.
1: Kayak I think it is what it is gitu. Kayak emang jalannya harus kayak gitu.
0: That's the way it is. Yang
1: that's
0: adanya ini ya udah.
1: That's the way it is ya. Yang untuk jadi dapat pelajaran baru, dapat perspektif baru, dan dapat keseruan-keseruan yang lucu gitu lah.
0: Ada turning point gak dari kehidupan di sebuah tahun gitu, satu titik? Mungkin kalau bisa dibilang pandemi kali ya. Ada gak kayak gitu momen kayak
1: turning pointnya itu? Dari sejak berkarir awal, dari sejak berkarir awal itu turning pointnya itu di berat ya.
0: Disantain aja siang-siang. Musisi kayak gini guys ya, pakai hati kalau mau cerita juga.
1: Turning pointnya itu dari sejak berkarir sampai sekarang itu ada di akhir tahun 2025.
0: Oh, baru banget.
1: Ya, di bulan 10, around bulan 7, 8, 9, 10 akhir tahun 2025. Sampai akhirnya nulisin ceritanya. Kalau mau tahu cerita kurang lebih itu di backseat.
0: Oke. Nanti kita akan bahas juga nih backseatnya nih tentang apa ya. Karena memang kadang-kadang kalau namanya musisi ya sahabat suara, atau seniman itu kalau berkarya udah mengangkat cerita dirinya tuh lebih jujur. Nah mungkin ya ini juga mewakili perasaan sahabat suara juga yang sebenarnya jalan ceritanya sama dengan di lagu backseat ini. Backseat ini banyak bicara soal bertumbuh dan kembali percaya pada mimpi ya. Ziz ya, sekarang kalau ditanya, mimpi masa kecil kamu dulu sebenarnya apa?
1: Jadi penyanyi.
0: Kesampaian dong?
1: Iya, alhamdulillah.
0: Sesuai gak kalau mimpi seorang Aziz Hedra itu dengan apa yang digambarin masa kecil sama sekarang itu udah 100% mirip, pleketiplek gak?
1: Dulu sempat ada pengen jadi dokternya juga.
0: Dokternya tetap ya, ada akademis ya.
1: Udah ke samping gitu.
0: Oh udah ya, udah dipinggirin dulu deh nih ya. Ibarat kata makanan piring itu ada sambal, pinggirin dulu ya. Bukan berarti dokter tuh sambel, tapi memang ada hal yang harus dipikirin karena lebih gede ini adalah seniman, musisi.
1: Karena memang gak bisa makan sambel juga btw, fun fact.
0: Gak bisa apa? Gak bisa sambel. Oke. Lah, emang lu orang apa sih, Jis?
1: Arab.
0: Keturunan Arab, maksudnya gue sambel?
1: Iya, gak bisa.
0: Oh, beda-beda ya.
1: Beda-beda kan.
0: Oke, okay. Berarti yang ini adalah jadinya yang lebih dominan adalah musisi.
1: Iya.
0: Udah kesampaian?
1: Udah kesampaian.
0: Secara mimpi-mimpinya yang sedetail-detailnya udah checklist semuanya atau tick semuanya atau belum? ada yang belum punya konser tunggal kali ya. Apa kali ya?
1: Ya gitulah.
0: Grammy kali ya. Enggak ya. Amin. Ketinggian ya. Ih, gue tuh selalu kayak gitu ya. Gue tuh kayaknya emang gak bisa nge-reach mimpi gue, karena gue merasa bahwa mimpi yang terbesar tuh selalu gue patahin. Kalau lu bilangnya amin tuh bagus, pengingat buat gue.
1: We should dream big. Bigger than ourselves.
0: Iya sih.
1: Karena nothing is impossible.
0: Ah, bener.
1: We never know what the future may hold.
0: Oh, wow. True. Thank you udah ngingetin gue bahwa itu bisa sebenarnya ya.
1: Maaf ya kak.
0: Gak apa-apa dong.
1: Iya.
0: Gak apa-apa dong. Jadi menurut kamu ini semakin dewasa kita justru sering kehilangan keberanian untuk bermimpi sebesar mungkin dari masa kecil. Setuju gak dengan itu?
1: Maaf gimana kak, ulang.
0: Semakin ulang, kita dewasa seperti siapa tadi aku bilang. Tiba-tiba ngomong Grammy, guenya matahin. Iya. Tapi lo nya bilang amin.
1: Iya.
0: Jadi emang bertambahnya usia itu merasa kita sering kehilangan keberanian untuk bermimpi sebesar ketika kita masih kecil.
1: Ya, aku kemarin gitu juga kok pas proses nulis Backseat.
0: Tahan, sebenernya. Tahan. Iya, oke. Okay. Setelah ini kita akan balik lagi ya. Oke, okay. Okay, kita napas dulu karena sudah mulai berkaca-kaca.
1: Jujur agak tiba-tiba keluar.
0: Stay close sahabat suara, hanya di Suara Dodo Harahap dan juga Aziz Hedri yang akan bercerita lebih dalam lagi.
2: Memainkan musik pilihan.
3: Suara.
2: Suara
3: warga Indonesia.

Nuh dengan teruntuk Mia di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia, Dodo Harahap dan juga Aziz Hedra sebagai musisi untuk Indokustik hari ini. Tadi udah sempet nanya tentang kenapa semakin dewasa kita justru sering kehilangan keberanian untuk bermimpi sebesar

0: besar ketika kita masih kecil? Gimana Ziz dari POV kamu?
1: Dari POV aku, karena seiring bertambahnya umur, kita itu banyak banget berteman kesana sini, sehingga akhirnya sharing dan segala macam, dan akhirnya ada omongan-omongan dari kanan kiri yang kayak kadang-kadang nggak kesaring di kita, kadang-kadang ada yang lolos gitu, kelewatan. Karena kan sebentar kita harus ngesaring beberapa omongan yang ada, yang kayak misalnya yang positif ayo kita ambil, yang yang mungkin beda pandangan atau mungkin agak ke negatif kita pisahin, mungkin karena nggak cocok aja makanya bisa dibilang negatif gitu. Tapi kadang-kadang ternyata ada yang slip away yang kayak masuk. Jadi itu yang bikin kayak somehow bikin mimpi-mimpinya jadi kayak terkikis gitu loh. Karena kayak some people said it's impossible sih kalau misalnya mimpi sejauh itu. Masa sih bisa kayak gitu? Ngapain, gak usah kejauhan, yang real aja gitu. Misalnya ada juga yang ngomong kayak gitu, kayak I mean kayak bro, we can dream bigger than ourselves, dan yang kayak mimpi itu gratis, dan as long as kita gak ngerugiin siapapun, kenapa?
0: Setuju.
1: Gitu. Dan kita juga harus be aware of being a responsible adult at the same time, of course. Tapi tetap jangan lupa chasing dreams, karena itu bisa berjalan barengan kok. If we eager, have the eager to do it gitu. Kalau misalnya kita benar-benar kayak gue pasti bisa, gue yakin bisa kesana ke mimpi itu, dengan cara apapun, dengan gue kerjain realistis apapun yang dibutuhkan di realistis dan mimpi gue berbarengan, we never know. Kalau emang if it's meant to be, it will. Dan siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil kan.
0: Iya, ini memang cukup deep di jam 1:17 tapi memang gue setuju. Seperti statement dari seorang komika Panji Pragiwaksono, dia bilang bahwa kalau lo punya mimpi dan lo belum bisa mewujudkan, lo bisa kerjain sesuatu untuk bisa membiayai mimpi lo yang lagi lo kejar supaya bisa kesampaian. Jadi jangan pernah matahin mimpi. That's why dia ke New York. Jadi You don't have to worry, Aji. Lo punya Panji Pragiwaksono yang mempertanggungjawabkan statement itu ya.
1: Thank you, Mas Panji.
0: Nah, ini di single terbaru, Backseat. Boleh diceritakan, Aziz, sebenarnya Backseat ini lahir dari cerita kamu. Mungkin gak terlalu eksplisit menceritakannya secara garis besar, yang seperti apa sebenarnya cerita kamu di lagu Backseat ini?
1: Di Backseat ini tuh ceritanya tentang dulu pas aku masih kecil. Dulu kita semua pas masih kecil pasti gak takut bermimpi. Mimpinya banget. Gede banget.
0: Asli.
1: Mau jadi, let's say misalnya mau jadi pilot. Mau jadi pilot nomor satu di dunia.
0: Asli.
1: Gitu.
0: Betul.
1: Kita pasti kayak gitu pas masih kecil.
0: Iya.
1: Tapi seiring berjalannya waktu, bertambahnya umur, makin lama makin terkikis, semakin kecil mimpinya somehow. Fire-nya makin kecil. Karena ada omongan-omongan kanan kiri dari orang-orang yang kayak it's impossible, atau kayak jangan kejauhan, wake up dan segala macam. Dan itu sebenarnya yang bikin kita jadi kayak takut to do one or two things in our life. Yang dimana sebenarnya semakin kita dewasa, itulah yang harus kita pertahankan dengan logik orang dewasa kita punya. Tapi spirit mimpinya itu harus kita pertahankan tetap. Itu yang mahal untuk membawa itu di alongside our journey gitu. Dan untuk bisa konsisten, bisa memisahkan antara isi omongan, maksudnya isi pikiran diri sendiri sama isi pikiran orang lain itu cukup susah. Tapi you have to do it. Karena you have to save yourself. The first person will help yourself is yourself.
0: Yes, gitu. True.
1: Ketika kita minta tolong sama orang lain pun, kan kita yang pertama nolong diri kita. Tolongin gue dong.
0: Setuju.
1: Ya kan, Kak?
0: Itu episode terbaru di podcast gue. Lokomotif tuh harus selamat dulu baru bisa bawa gerbong.
1: Yes.
0: That's the point. Wow, berarti memang bisa dibilang benar ya, berarti ya di generasi kamu tuh emang sparks itu emang pelan-pelan tuh udah pada mulai memudar ya. Iya gak sih?
1: Sadly, tapi itu yang harus di diperjuangkan untuk dipertahankan atau dibakar lagi ya.
0: Itu ya, jadi maksud dengan sparks itu ya. Hmm. Oh wow, thank you loh udah datang ke Iswara, gue jadi tahu bentuk sparks itu yang hilang seperti apa. Tapi Ziz, menurut kacamata gue sebagai anak media gitu ya, bahwa Aziz Hedra bisa menyanyikan karya-karya dengan baik, itu menurut gue lo belum kehilangan sparks. Jadi lo bisa memisahkan itu ya, antara spark lo yang hilang dengan ternyata tuh lo memberikan harapan juga buat orang, karena lo bercerita kan di lagu itu kan. Nah, terus kalau dari Backseat ini sendiri, kita masuk ke proses produksinya. Kamu kan bekerja sama dengan Dila Sarah ya, dan juga dapat masukan dari A&R Sony Music Entertainment Indonesia. Keke Kananta. Wah, ini seperti apa dinamika kolaborasinya sampai lagu ini menentukan, menemukan bentuk akhir ya?
1: Dinamikanya awalnya dari materi dari jurnal aku.
0: Kamu jurnaling?
1: Iya, jurnaling.
0: Really?
1: Digital jurnaling ya.
0: Keep it ya, tetap ya.
1: Iya.
0: Wow. Oke.
1: Okay. Soalnya itu bisa bikin lega gitu loh, Kak.
0: Setuju.
1: Iya.
0: Biasanya ini aku bawa pulpen kemana-mana.
1: Wow. That's cool tuh. That's cool. Terus nulis lagu bareng. Jadi awal dari jurnal bahannya. Terus lagi pengen workshop, aku ketemulah sama Dila. Hai Dila.
0: Hai Dil.
1: Terus kita ngobrol-ngobrol. Somehow one thing lead to another. Terus akhirnya aku bilang kayak kita bisa ngebahas topik ini deh gitu. Terus aku kasih tunjuk jurnal aku. Terus kayak okay, ayo gitu. Akhirnya kita bahas topik itu. Kita jadiin satu lagu, jadi draft. Terus akhirnya aku bawa ke Kak Keke untuk didengerin. Terus dia ngasih beberapa masukan kayak gimana kalau ini di sininya tuh gini, gimana kalau itu di situ ya gitu gitu. Terus akhirnya we work on it together dan akhirnya jadi gitu.
0: Wow.
1: Yes.
0: Semudah sih. Sesimpel itu mulai dari jurnal sendiri yang emang paling jujur. Digital ya?
1: Digital journal.
0: Wow. Terus setelah itu baru diangkat ke sebuah karya ini ya.
1: Iya.
0: Dan ini salah satu hal yang menarik adalah kalau gue dengar ada suara anak-anak di bagian intro.
1: Yes.
0: Ini ide datangnya dari siapa dan munculnya gimana?
1: Itu comes from, jadi kayak aku pengen ngomong sama produser sama A&R-ku kayak aku pengen ada ambient suara anak kecil. Terus mereka juga ngomong kayak sama, jadi kayak emang we think the same way gitu.
0: Wow.
1: We think the same way gitu. Jadi kayak okay, gas langsung.
0: Oh, apakah ornamen anak-anak ini emang untuk memperkuat simbol dari inner child?
1: Yes.
0: Oh ya.
1: Itu kayak ngetok pintu gitu loh ya.
0: Oh.
1: Permisi punten.
0: Oh
1: ya. Ya.
0: Enggak, maksudnya emang untuk inner child.
1: Iya.
0: Oh wow.
1: Maksudnya tujuannya untuk itu, untuk kayak yuk pengen ngobrol sama inner childnya boleh gak gitu.
0: Oh my god. Keren banget ya. Ini secara musikal sih kamu udah dikenal dengan karakter R&B soul.
1: Yes.
0: Untuk Backseat,
1: ya,
0: apakah ada pendekatan atau eksplorasi baru yang kamu coba dari sisi vokal maupun aransemen? Main-main di luar zona nyaman gitu.
1: Ada. Kalau penasaran dengerin sendiri.
0: Kita mainin ya nanti habis habis obrolan ini. Jadi dengerin sahabat aja. Suara stay close ya. Yes. Jangan kemana-mana. Oke. Okay?
1: Yes.
0: Dan apa sih sebenarnya dari segi musisi terutama Aziz Hedra, R&B soul itu udah ranah kamu. Kalau misalnya paling susah genre apa sebenarnya? Sampai banget nyoba.
1: Yang susah yang pengen banget nyoba tuh blues.
0: Kita coba apa nanti ya? Kita main game apa ya? Oke, sahabat suara ya, tungguin kita akan main game habis ini. Nanya tentang sedikit inner child mungkin, tapi jangan kedalaman ya. Karena ini kayaknya nih Aziz nih orangnya emang touchy banget loh ya. Menurut gue ya. So stay close, tetap di Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Primo, mudah dan serba bisa.
4: Pernah merasa belum dimengerti? Rasanya berarti banget saat ada yang mau mendengarkan. Cara kita belajar, berkomunikasi, dan merasakan dunia bisa berbeda. Yuk beri ruang untuk saling memahami, termasuk mengenal lebih dekat individu neurodivergent di SPEKIX 2026 Neurodiversity Expo. Kita belajar bertanya.

0: spekix.id. Spekix 2026. Saling mengenal, saling memahami, dan tumbuh bersama.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Iswara.
1: Iswara. Memutarkan musik yang

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Hindia dengan Everything You Are di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia, Dodo Harahap, dan juga Aziz Hedra dengan karya terbarunya Backseat.
1: Yo, we're back.
0: Yo. Album, EP, ini kita belum bahas nih sebenarnya.
1: Single, Kak.
0: Single.
1: Single.
0: Dari yang sebelumnya kan EP ya.
1: Mm-hmm.
0: Kenapa single? Aku gak tahu nih strategi musisi itu, aku suka tertarik aja. Hmm. Karena sekarang kita hidup di era konten apapun bentuknya ya.
1: Yes.
0: Kenapa kok ada kadang-kadang serenceng 6, hmm, serenceng 12 atau lah 1 muncul, yeah, main, yeah, kesini.
1: Yeah.
0: Apa Ziz? Kasih insight buat gue Ziz.
1: Fasenya aja sih Kak.
0: Fase?
1: Fase orang beda-beda.
0: Penting itu ya?
1: Itu penting menurut aku.
0: Oh.
1: Jadi kayak semua orang punya progresnya beda-beda. Dan ini bukan balapan. Jadi kayak bagus. Do your own thing.
0: Bagus.
1: Gitu.
0: Gue setuju.
1: Focus on yourself.
0: Gak balapan tuh setuju sih. Itu kata-kata, yes, yang bikin kita kayak ngapain lo buru-buru, orang garis finish yang gak kelihatan.
1: Yes.
0: Wow. Oke. Okay. Back to the topic, di mana kita lagi bahas tentang backseat. Mm-hmm. Yang di sini sih ya, kalau yang gue sempat baca juga beberapa data dari lo. Mm-hmm. Lagu ini juga bicara tentang belajar tanpa kehilangan keyakinan dasar kita.
1: Ya. Yeah.
0: Dalam kehidupan seorang Aziz Hedra. Mm-hmm. Prinsip apa yang paling berusaha kamu jaga, kamu pegang sampai kamu berkarir sepanjang usia?
1: Prinsipnya adalah, mm-hmm, mungkin, mm-hmm, mungkin we never know, mungkin bisa bertambah atau berubah.
0: Mm-hmm.
1: Tapi kalau yang sekarang itu adalah stay true to yourself,
0: mm-hmm,
1: keep learning new things. Dan terima semuanya dengan lapang dada.
0: Hmm.
1: Itu.
0: Oke. Okay. Terima dengan lapang dada apapun hasilnya.
1: Iya.
0: Karena beberapa musisi, dan ini gue juga bisa meyakini juga, dan jadi yakin ketika ngobrol sama Aziz, rilis sebuah karya tuh deg-degan. Kita, ya, kayak, aduh gimana, ya, responnya ya. Nah, gue kan cuma ngonten reels ya, itu aja ngeposting aja nih gimana ya. Impact-nya ntar, aduh, yes, gitu ya,
1: ya,
0: dan lu lebih besar sebenarnya tuh ngerilis ke sebuah kolam yang gede banget yaitu, ya, music streaming kan, mm-hmm, jadi yaudah, ya udah seperti yang lu bilang,
1: ya,
0: terima aja,
1: have fun aja,
0: apa
1: fun in it.
0: Apa kalau saat ini gak tau deh lu familiar gak dengan istilah ini atau sebuah teknik menjalani hidup ini, stoic?
1: Tahu.
0: Lalu sedang menjalani ini atau sedang belajar atau sudah? Atau baru? Atau masih menimbang?
1: Masih menimbang mungkin,
0: okay,
1: ya. Karena kayak lagi gak bisa, lagi belum bisa untuk kayak claim it gitu.
0: Oke. Okay.
1: Gitu lah.
0: Oke. Okay. Ada fasenya sih.
1: Ada
0: fasenya, iya, tenang, iya, aja. Fasenya,
1: tapi,
0: tapi yang paling penting ya, backseat ini tuh lo ngingetin ke sahabat suara yang mungkin juga lagi ada di fase itu ya.
1: Yes.
0: Punya big message atau big, ya pokoknya paling hooknya adalah everything is possible.
1: Yes.
0: Jadi kalau kamu harus milih satu mimpi terbesar yang sekarang masih ingin dikejar, apa itu? Musisi udah nih, seniman udah.
1: Oke, okay. Kalau mimpi lain, I would say I will keep it as a secret.
0: Oh, wah, ya, yeah, it's okay.
1: Oke.
0: Okay. Iya benar loh, aman, karena kan
1: kecuali halu. Kalau mimpi, kalau halu kita boleh ngomong.
0: Boleh, tapi ini adalah sebuah sebenarnya yang pengen lo kejar ada di situ, tapi ya lo nggak mau cerita dulu aja.
1: Yes.
0: It's okay.
1: Kan tadi udah cerita sebenarnya dokter dulu, tapi,
0: yeah,
1: kayak nggak. Not my way, I guess.
0: Oh, oke. Okay.
1: Ya. Udah cukup lah dokter bocoran.
0: Oke. Okay. Masih panjang perjalanannya karena sebagai musisi yang udah produktif banget di usia lo, gue itu masih mencari mau kemana arahnya. Sedangkan lo udah jadi musisi, that's a good point ya. Tapi sekarang ini kita akan lebih lumer lagi, lebih cair lagi, ceritain diri lo, kenalin ke sahabat suara dengan jawab pakai nada.
1: Okay.
0: Nadanya adalah, silakan, karena lo tadi suka apa, agak susah apa blues ya.
1: Yeah.
0: Try this. Kok bisa pas-pasan ya? Ini udah gue siapin, jadi gue nggak tahu lo susah di blues ya. Ternyata segitu hidupnya connect gitu ya. Alright. Ya ini akan ngalir aja, jadi lo tinggal cari aja nanti startnya di mana. Pertanyaan yang pertama, siapa nama panggilan kamu sewaktu kecil? Abdul.
1: Adul.
0: Adul.
1: Yes.
0: Adul. Next.
1: Next.
0: Apa cita-cita kamu waktu kecil? Pakai nada. Sikat. 3, 2, 1, go.

Bisa kok ya ternyata ya. Nextnya apa nih nanti, jangan-jangan jadi blues nih ya. Kita gali lagi. Kalau gak jadi musisi, ya kamu

0: Baya. Mencoba untuk riffing tapi jelek banget.
1: Next, hal apa yang paling kamu takutkan ketika beranjak dewasa?
2: Kehilangan diri sendiri.
1: Gitu. Wow, simple tapi nusuk ya. Sepertinya gak cuma satu orang, banyak sahabat suara banyak lagi ya. Sekarang itu di eranya ini ya. Sekarang, yang menjadikan kamu sebagai musisi, siapa musisi yang akhirnya menciptakan mimpi kamu menjadi penyanyi alias musisi udahlah?

0: si Seda nggak pakai es, nggak pakai es.
1: Iswara, suara warga Indonesia
2: dari timur Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia, Dodo Harap dan juga Aziz Hedra masih bersama kamu, masih dengan backseatnya. Yeah,
1: we're back guys.
0: We're back again with the coolest artist in 2026. Too yes. much gak sih gue?
1: Enggak kok, aman.
0: Wah, lo orangnya emang gaspol ya.
1: Gaspol.
0: Wah, Dodo Harap kamu harus banyak belajar dengan beliau ini ya, yang semua digasin ya. Tapi sebelum kita ke backseat, ini kita kesempatan terakhir ngobrol dengan musisi yang ternyata sangat mindful banget. Backseat ini targetnya buat siapa sih? Sahabat suara yang kayak gimana sih?
2: Buat sahabat suara yang butuh reminder atau butuh safe space ataupun butuh apa ya, butuh yang diwakilin, aku wakilin di sini, dan I hope ini lagunya bisa nemenin kalian di fase apapun di dalam kehidupan kalian, di perihal soal mimpi ataupun maksudnya perang di antara diri sendiri dengan diri sendiri. Jadi I hope you

0: Guys, we'll find out the answers by yourself. Dan di fase apapun kalian, always, always, always keep believing.
1: Mm-hmm.
0: It will lead you guys to somewhere.
1: Mm-hmm.
0: Pasti bakal ada titik cerahnya, pasti.
1: Mm. Gitu. Wow. Untuk selain backseat ini, aha, kamu tuh orangnya yang suka ngasih teaser, mm-hmm, spill gitu gak sih?
0: Mm-hmm.
1: Yeah. Apa yang lagi dikerjain ke depannya dalam artian sekarya ya?
0: Oh, oke.
1: Okay. Ada gak yang bisa di spill buat kamu bikin ini gak sih? Fanbase gitu gak sih?
0: Bikin ada kak.
1: Sebutannya apa?
0: Astors.
1: Wow, setoples gak tuh makanan kecil gue? Lu ngalamin juga?
0: Ngalamin, Astors.
1: Yang saset, bukan saset, soft pack atau yang kaleng menurut lo yang paling nampol?
0: Kaleng.
1: Iya kan, kaleng, yang ngambilnya susah itu kan, iya, apa yang hancur-hancur kan?
0: Iya.
1: Kecil sekarang.
0: Iya.
1: Ya, lu kenapa diameter gede ya?
0: Iya.
1: Astor.
0: Developing mereka.
1: Astor.
0: Yes, Astors.
1: Astors itu apa? Maksudnya ada filosofinya lo ngambil nama Astors itu?
0: Itu tuh gara-gara bikin question box di Instagram, di
1: cool
0: story.
1: Cool.
0: Terus kayak, kira-kira nama fanbase-nya apa ya? Gitu.
1: Oh, okay.
0: Terus ada yang bikin beberapa yang unik, terus kayak setelah ada 5 yang unik kita kurasi, terus bikin voting lagi.
1: Mm-hmm.
0: Pilih dari 5 itu ternyata, mm-hmm, yang menang Astors. Jadi kayak ya udah.
1: Sebelumnya tadinya ini ya perabotan rumah ya, Asko ya. Masuk kali Asko bisa ya ke Aziz Hendra ya.
0: Bisa. Kan Asko call me.
1: Nah, karena kan yang home appliance yang lain kan udah Teh Indibaren ya. Yeah, nah, ini ada, yeah, ada loh Aziz Hendra ya. Duh. Mungkin buat newlywed we never know ya, yeah, lagi campaign-nya ke situ.
0: Yes.
1: Ada karya yang bisa di-spill ke Astors atau juga sahabat suara yang akan masuk juga ke, hmm, Astors juga, hmm, community-nya ini.
0: Sebenarnya bingung.
1: Nah, lo
0: nge-spill.
1: Oke, oke, oke. Oke.
0: Lagi seng banking aja sih sekarang aku.
1: Oh.
0: Lagi kayak ya udah tulis-tulis aja gitu-gitu. Lagi iseng-iseng aja.
1: Song banking itu emang menjadi sebuah rutinitas kamu kah untuk bisa lebih disiplin lagi dalam berkarya, atau emang siapa tahu nih nanti ide ini bisa kepake di momen yang pasti tahun ke depan?
0: Itu sebagai latihan sih buat aku.
1: Wow. Nulis aja atau emang udah bikin nadanya juga atau
0: anything, mau nulis doang, mau bikin nadanya juga, mau apapun.
1: Tapi itu kamu kerjain semua bisa sendiri, mencari kasarnya lah, nggak gaya okay, terapi.
0: Bisa.
1: Berarti main alat musik dong.
0: Bisa. Main gitar 4 chord doang bisa.
1: Kan sama kita dikasih gitar mainnya cuma lagunya
0: 4 chord doang.
1: Ini More Than Word.
0: More Than Word.
1: Intronya doang, yeah, extreme. Jadi emang song banking aja ya.
0: Yes.
1: Gigs atau ya ada event yang...
0: Stay tune on my social media.
1: Mainkan di mana aja?
0: Di Instagram, TikTok, mm-hmm, Threads, mm-hmm, X,
1: mm-hmm.
0: Itu dulu.
1: Mm-hmm. Ya.
0: Yeah. Semuanya Aziz Hendra, nggak pakai S dan nggak pakai N.
1: At Aziz Hendra.
0: A Z I Z H E D R A.
1: Udah tuh gabung aja semua.
0: Gabung kecil.
1: Hoki lo dapet gak harus di underscore. Cakep ya. Karena gue juga semuanya I add Dodo Harahap. Udah nyamanya jadi tuh semuanya udah ada, yeah, gitu. Cool. Alright. So sebelum kita closing, ajak sahabat suara untuk menikmati karya kamu. Terus, okay, juga dari versinya Aziz Hendra sendiri. Ngajak sahabat suara untuk request lagu kamu. Silakan.
0: Oke. Okay. Buat sahabat-sahabat suara, iya,
1: langsung dibuletin suaranya. Langsung dikomersilin voice-nya.
0: Hai sahabat-sahabat suara, kalian bisa dengerin semua lagu-lagu aku, terutama yang baru rilis, judulnya Backseat, di all digital streaming platforms. Dan tentunya request terus ya di Iswara. Kak mau Backseat dong kak, atau kak lagu Aziz Hendra dong. Oke, okay,
1: sip.
0: Dan kalau misalnya nanti kalian mau ngeposting lagunya, if you guys relate to the song dan mau ngeposting ke story, mm-hmm, don't forget to tag me on social media.
1: Oof.
0: Maybe I will repost it atau aku bakal balas DM-nya, anything. Anyway, let's connect together.
1: Okay. ID fan akhirnya bisa ngetahu nih ya live streaming dan melihat si artis yang lagi diajak ngobrol. This is Aziz Hendra. Thanks for coming.
0: Thank you so much kak. Thank you so much kak.
1: Tetap journaling. Oke, okay?
0: Siap, noted.
1: Aziz Hendra dengan Backseat bakal kita mainin setelah tadi pagi Kinos Gina ngomongin apa. Thank you Aziz ya.
0: Kak, aku yang makasih banget. Aku yang makasih banyak.
1: Okay.
0: Makasih juga Iswara.
1: Okay.
0: Makasih semua pendengar. Makasih semua penonton TikTok.
1: Asik.
0: I love you guys always. You'll be in my heart.
1: Wah,
0: always.
1: mental-mental udah mau masuk Coachella nih. Dodo Harap dan Aziz Zedra pamit. Bye.
2: Mau nyari yang seru kayak gini?
3: Serang. Bapak juga diserang.
1: Diserang banget.
4: Diserang banget. Kalau gak salah praktik debus kan. Kalau bapak-bapak tuh emang kadang-kadang suka ini. Suka apa namanya. Ya niatnya sebenarnya baik. Tapi ya gitu.
3: Tapi suka ada aja.
4: Suka ada aja. Oh, iya.
3: Ngomongin bokap yang punya kelakuan aneh ya.
4: Iya.
3: Jadi pernah waktu itu kejadian bokap gua. Siapa namanya?
4: Bapak
3: Dian Toto
4: Sukatoni.
3: Selamat pagi Bapak Dian Toto Sukatoni di Bandung yang mungkin pagi-pagi hari ini lagi mendengarkan ya.
4: Iya.
3: Jadi dia itu dulu kerjanya di Serang. Sedangkan gue sekeluarga, nyokap, adik-adik gue, adik gue sama kakak gue tinggalnya di Bandung, sekolah di Bandung. Jadi
4: serem banget bapak lo kerjanya nyerang mulu.
3: Bukan. Serang.
1: Oh, Serang.
4: Serang.
3: Bapak okay. Juga diserang.
1: Diserang banget.
4: Diserang banget. Kalau gak salah praktik debus kan.
1: Ada lagunya tuh.
3: Apa tuh?
1: Kiserang.
3: Keserang.
1: Serang. Oke. Jadi karena beliau kerjanya di Serang, seminggu sekali tuh dia pulang pergi dari Bandung ke Serang, Serang ke
4: Bandung.
1: Bandung. Jadi berangkat biasanya ke Serang itu hari Minggu malam. Pulang lagi ke Bandung Jumat sore.
4: Iya, gitu ya. Terus?
1: Nah waktu itu pakai bus dari Bandung itu set menuju Serang. Pakai bus itu kan biasanya ada rest area karena 5 jam, 4 sampai 5 jam.
4: Iya.
1: Ada rest area.
4: Iya.
1: Pas di rest area dia sakit perut.
3: Terus?
1: Berak lah. Berak lah dia. Udah kan abis makan, abis istirahat, berak lah dia. Gitu. Katanya, kon katanya udah diumumin sebenarnya. Cuman karena nanggung, lagi nggak enak perut. Dia masih bentar lagi gitu.
4: Terus?
1: Ya. Buru-buru dia udah buru-buru pas dia keluar udah ditinggal bus.
4: Wow, si papa pinter ya.
1: Baru sekali. Berikut-berikutnya lagi segala macam. Wah, gua enggak akan ketinggalan nih.
3: Oke.
1: Okay. Berak lagi lah misalnya berak pas lagi di rest area gitu. Wah, aman nih. Enggak ketinggalan bus gitu. Handphone ketinggalan di toilet. Si Aing. Semenjak itu,
3: ya.
1: Bokap gua kalau balik ke Serang gua temenin, Pak.
3: Oh,
1: sampai gua drop dulu udah sampai Serang udah semua aman, gua pulang lagi.
3: Anak berbakti.
4: Nah, itu, anak berbakti. Karena emang kan berhenti tuh di rest area. Kan awalnya kan ketinggalan si papahnya kan sama busnya. Kedua, papahnya kebawa tuh sama busnya. Ketinggalan handphone. Tadi ketiga kan akhirnya ditemenin tuh sama Kinos. Kinosnya pokoknya memastikan kan. Iya, bapak berangkat Kinos juga. Tadi makanya pulang lagi.
1: Kelakuan bapak gua.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Apa sih maksudnya sumpah pemuda itu? Emang kita tuh disuruh bersumpah gitu ya?
1: Bukan. Hari Sumpah Pemuda itu momentum ketika para pemuda dari berbagai daerah menyatakan tekad untuk merasa memiliki satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa persatuan. Pernyataan ini dibuat pada saat Kongres Pemuda 2 di 28 Oktober 1928. Yang berarti Sumpah Pemuda bukan cuma peringatan seremonial atau disuruh untuk bersumpah gitu aja. Tapi ini jadi salah satu tonggak penting dalam sejarah terbentuknya kesadaran kebangsaan para pemuda Indonesia sampai sekarang.
0: Oh, jadi gitu.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Pernah merasa belum dimengerti? Rasanya berarti banget saat ada yang mau mendengarkan. Cara kita belajar, berkomunikasi, dan merasakan dunia bisa berbeda. Yuk beri ruang untuk saling memahami, termasuk mengenal lebih dekat individu neurodivergent di SPEKIX 2026 Neurodiversity Expo. Kita belajar bertanya.

0: spekix.id. Spekix 2026. Saling mengenal, saling memahami, dan tumbuh bersama.
1: In Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
2: #Mandalika Mendunia.
3: Suara warga Indonesia
4: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

Termasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: ini.
1: Emang udah dari tanggal 15 kan ada launching produk, emang kerja di retail kan. Kerjaannya tuh sekarang adalah tukang obat. Malam minumnya, iya, malam minumnya tolak angin, pagi minumnya vitamin C.
2: Lucu nih Jackie nih.
3: Terus. Sangkin kayak pergi pagi pulang malam mulu ya.
1: Jadi kayak meriang di kantor aja, ya kan, kalau di depan tim kita yang kayak, saya aja meriang, bahagia loh saya hari ini gitu.
3: Yuk bisa yuk gitu pasti ya kan.
2: Gila deh tanggal 15
3: semangat yuk, yuk gitu.
2: Semangat ya dari tanggal 15 kerjanya dar-der-dor tuh.
3: Berarti itu sampai tanggal berapa harus begini terus?
1: Biasanya itu kalau launching produk bisa sampai 2 minggu. Belum nanti gatheringnya, belum nanti trainingnya, belum pengecekan knowledge ya kayak gitu.
3: Kayak kalau dari bahasa lu, kayak lu udah mulai kurang betah ya kerja di situ ya.
2: Oke, boleh tahu gak sih launching produk apa, kalau boleh tahu spill aja dikit.
1: Salah satu produk handphone dari Jawa.
2: Wah, apa tuh?
3: Itu handphone bagus banget. Indra udah punya dan aku tuh merasa tertarik banget untuk punya.
2: Udah enggak ada.
3: Lanjut. Oh, kerungu itu ya berarti ya.
2: Lanjut.
1: Ya, jadi ya quote untuk hari ini udah pasti itu adalah, walaupun mulutku semangat, hatiku selalu tadarus.
3: Semangat ya Eki ya. Jangan putus sama tolak angin sama minyak vitamin C ya.
2: Iya, coba teriak dulu dong Eki, teriak dulu, lepaskan, hempaskan semuanya Ki, sekali lagi Pi.
1: Thank you lah.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Setahun sebelum tragedi nasional paling berdarah di Indonesia, terjadi sebuah pembunuhan berantai misterius.
2: Ini bukan kejadian yang pertama. Terjadi di sini, Lubang Buaya.
1: Aja Pictures dan Dapur Film mempersembahkan sebuah film horor misteri dari Hanung Bramantyo.
3: Menurut saksi, sebelum pembunuhan terjadi ada penampakan hantu perempuan.
1: Membawakan cerita investigasi Letnan Sugeng, seorang perwira militer yang ditugaskan untuk membongkar misteri ini.
3: Saya nggak percaya

0: di film Lobang Buaya, tayang 1 Oktober 2026. Ikuti info terbaru di sosial media @filmlobangbuaya, @adiapictures, dan @dapurfilm.
1: Suka ya mas, sama lobang saya.
2: Buat kamu yang punya koleksi mainan dan lagi cari alasan buat nambah koleksi baru, this is your place to be. Gavoy Jakarta presents Toys and Collectibles 2026. Di sini, kamu bisa berburu koleksi favorit di Pop Culture and Collectibles Bazaar, adu strategi di kompetisi Beyblade, atau tunjukin kemampuan di Marvel TCG dengan hadiah puluhan juta rupiah. Temukan hal menarik lainnya di Toys and Collectibles 2026, 9-11 Oktober 2026, di The Move and The Loop, Gavoy Kelapa Gading, gratis! Untuk info lebih lanjut, cek Instagram @gavoy.jakarta dan @mkglapiazza.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Pagi Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Bingung nyari tempat asik untuk nyalurin hobi olahraga sambil ngumpul bareng teman di waktu luang? Ion Model Tamas punya solusinya nih. Ion Limpik 2026. Acara ini pas banget buat kamu yang mau nyalurin passion olahraga dan membangun koneksi bareng berbagai komunitas. Kamu bisa seru-seruan ikut kompetisi olahraga berhadiah jutaan rupiah. Ada banyak pilihan cabang olahraga, mulai dari basket 3-on-3, fun run, fun fit, e-sport, catur, sampai pameran otomotif, car contest. Ditutup dengan penampilan dari Melaken Show di hari terakhir. Dari tanggal 12 Oktober sampai 1 November 2026 di Ion Mall Delta Mas. Jangan sampai ketinggalan. Cari tahu informasi lengkapnya dengan follow akun Instagram @ionmalldeltamas. Salurin passion olahraga bareng komunitas kamu hanya di Ion Olympic 2026.
2: Up into 14th place, and he's up the inside of Bautista as well. Super aggressive.
3: In Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Seru-seruan bareng Bank Syariah Indonesia di MotoGP 2026. Dapatkan promo spesial pembelian tiket MotoGP Mandalika menggunakan Beyond by BSI dan BSI Hasanah Card. Khusus nasabah private, nikmati penawaran tiket Royal Box untuk pengalaman nonton eksklusif. Jangan langsung pulang. Buat kamu yang lagi bersenang-senang di MotoGP 2026, masih ada fun experience lain yang wajib kamu datangi di festival area. Mampir ke booth BSI dan ikuti berbagai aktivitas asik yang sudah disiapkan hanya untuk kamu. Jadikan pengalaman nonton MotoGP ini tidak hanya seru di lintasan, tapi juga di festival area.
4: Hashtag Mandalika Mendunia.
0: Memutarkan musik yang kamu

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: tanggal 15 kan ada launching produk, emang kerja di retail kan. Kerjaannya tuh sekarang adalah tukang obat. Malam minumnya, iya, malam minumnya kolak angin, pagi minumnya vitamin C.
1: Lucu nih Jackie nih.
2: Terus, terus, terus. Sangkin kayak pergi pagi pulang malam mulu ya.
0: Jadi kayak meriang di hantar aja, ya kan, kalau di depan tim kita yang kayak, saya aja meriang, bahagia loh saya hari ini gitu.
2: Yuk bisa yuk gitu pasti ya kan.
1: Gila dari tanggal 15.
2: Semangat yuk gitu.
1: Semangat yuk dari tanggal 15 kerjanya dar-der-dor tuh.
2: Berarti itu sampai tanggal berapa harus begini terus?
0: Biasanya itu kalau launching produk bisa sampai 2 minggu. Belum nanti gatheringnya, belum nanti trainingnya, belum pengecekan knowledge yang kayak gitu.
2: Kayak kalau dari bahasa lu, kayak lu udah mulai kurang betah ya kerja di situ ya.
1: Oke, boleh tahu gak sih launching produk apa kalau boleh tahu? Spill aja dikit.
0: Salah satu produk handphone lah. Handphone dari Jawa.
1: Wah, apa tuh?
2: Itu handphone bagus banget. Indra udah punya. Dan aku tuh merasa tertarik banget untuk punya Eki.
3: Udah gak ada.
1: Lanjut.
2: Oppo Kowe Krungu itu ya berarti ya.
1: Lanjut.
0: Ya, jadi ya quote untuk hari ini udah pasti itu adalah, walaupun mulutku semangat, hatiku selalu tadarus.
3: Hati tadarus.
2: Semangat ya Eki ya. Jangan putus sama talang angin sama minyak vitamin C ya.
1: Iya, coba teriak dulu dong Eki. Teriak dulu, lepaskan, hempaskan semuanya. Hempaskan semuanya Eki, sekali lagi Pi.
0: Thank you lah.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Buat kamu yang punya koleksi mainan dan lagi cari alasan buat nambah koleksi baru, this is your place to be. Gavoy Jakarta presents Toys and Collectibles 2026. Di sini, kamu bisa berburu koleksi favorit di Pop Culture and Collectibles Bazaar, adu strategi di kompetisi Beyblade, atau tunjukin kemampuan di Marvel TCG dengan hadiah puluhan juta rupiah. Temukan hal menarik lainnya di Toys and Collectibles 2026, 9-11 Oktober 2026, di The Move and The Loop, Gavoy Kelapa Gading, gratis! Untuk info lebih lanjut, cek Instagram at gavoy.jakarta dan at mkglapiazza.
2: Pengen nyari home decor yang unik atau outfit lokal yang beda dari yang lain? Main aja ke Innacraftmont Oktober 2026. Hadir dengan tema Technocraft, di mana kamu bisa berburu produk fashion, aksesoris, home decor, sampai jajanan khas Nusantara yang memadukan antara tradisi, kreativitas, dan teknologi modern. Gak cuma belanja, ada berbagai aktivitas seru yang bisa kamu ikuti. Ada craft talk show, workshop, dan nonton

0: di JICC Senayan. Jangan ketinggalan ya, cek info lengkapnya hanya di Instagram @wearinacraft. Tambah kreasi unikmu hanya di Inacraft on October 2026.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: 9 kota di Indonesia. Iswara.
1: Di 101,4 FM Jakarta,

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Tar dulu. Ada pengumuman apaan tuh?
1: Pengumuman apa sih? Nggak jelas ah.
0: Itu makanya dengerin dulu. Lu diem dulu bisa nggak?
1: Ah, paling pengumuman EW. Udah mending dengerin Iswah aja.
0: Ada apaan emang?
1: Ada Jill sama Reza.
0: Hah? Jill sama Reza? Suara santai kali.
1: Iya, itu suara santai. Sekarang nih.
2: Hehehe, selamat sore semuanya. Ya ampun.
3: Ih, gua lucu banget ketawa lihat Jill itu apa namanya? Salah pijit atau gimana Jill? Oh, belum di ini ya.
4: Yang namanya putar, kenapa tangan gua gini ya? Yang namanya memutar-mutar itu mesti pas gitu. Jadi kalau misalnya puternya enggak pas, enggak enak gitu.
2: Enggak enak. Tapi kita berdua enak nemenin kamu sahabat suara sore hari ini. Selamat sore.
4: Yes.
2: Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan yang baik. Ini hari Rabu ya? Sekarang, ya kan?
4: Iya.
2: Hari
4: iya,
2: Rabu.
4: Iya, anak gua pramuka berarti. Bener. Iya, betul. Hari ini hari Rabu.
2: Yes, hari Rabu. Ini bentar lagi Jumat. Semangat.
4: Semangat ya. Walaupun kita kadang ngerasa, aduh kok hidup di Indonesia, in this economy tuh sulit sekali. Iya. Nggak heran karena harga-harga kan makin lama makin naik.
2: Iya.
4: Iya dong, harga ayam naik, telur naik, itu biasa aja.
2: Iya.
4: Tapi kalau belimbing wulu lah ya berapa sih?
2: Kalau ya kan? Belimbing wulu mah di Indonesia biasa aja. Tapi kalau di Korea 1 juta per kilogram.
4: Belimbing wulu itu yang buat
2: yang
4: bikin sambel kan?
2: Bikin sambel ya, itu yang kecil, yang asem.
4: 1 juta per kilo.
2: 1 juta.
4: Weh, boleh juga kita sombong nih.
2: Dilanjutin sama Gen Z bertanya. Kalian tim yang keluar negeri nyari masakan Indo atau enggak?
4: Yes.

0: Suara. Suara warga Indonesia.
1: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main. Perbaikan saluran air bebas banjir sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. AC tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: Yang baru di Iswara.

0: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. 37 minggu dari Jentik Manis.
1: Yes, Reza Bima dan Jill KDI kembali lagi hadir menemani kamu sampai jam 7 malam nanti.
0: Gak lama ditelepon sama KDI. Kayaknya kita gak pernah punya lulusan yang namanya Jill ya.
1: Iya sih. Tolong itu informasinya penyiar cowoknya dibenarkan ya. Gak ada yang namanya Jill disini.
0: Kalau ditelepon aku bilang nanti aku Afi. Aku mah muter-muter aja gak apa-apa. Atau abis itu aku Dangdut Akademi. Terserah, aku bebas.
1: Buat sahabat suara yang masih roaming kemarin itu di live TikTok, tiba-tiba ada sahabat suara bilang kalau ini tuh Jill KDI kan?
0: Mm-hmm.
1: Terus ya, Jill KDI.
0: Kita iyain aja gak apa-apa lah ya. So, how is your Rabu?
1: Rabuku menyenangkan, Rabuku penuh dengan keringat tadi pagi. Terus udah gitu tadi gue sempat bilang juga kalau ada kebiasaan lama yang gue lakukan kembali, yaitu menjemput anak-anak.
0: Yes.
1: Karena kemarin-kemarin kan bokap gue nih yang memang pengen jemput anak-anak biar gak pikun katanya.
0: Iya, betul.
1: Terus jadi karena bokap gue lagi absen, jadilah gue menjemput anak-anak lagi.
0: Oh, okay. Menyenangkan memang yes. Ya kalau misalnya ada di antara sahabat suara yang bisa jemput anak, keponakan, adik juga.
1: Iya.
0: Di pagi hari atau anter di pagi hari itu jadi satu kegiatan untuk kita bonding sama mereka.
1: Yes, biarpun masuk-masuk bawa matahari ya.
0: Ya udah pastilah Pak, namanya kan juga menimba ilmu.
2: Suara santai. Bareng Jill dan Reza.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, Jill Vandis, Reza Bima, Suara Santai.
1: Ini adalah sebuah lagu dari Ade Govinda dan juga Gloria Jessica dengan Terbelah Jadi Dua.
0: Pas banget sama lagunya, memang rasanya terbelah dua ya.
1: Karena?
0: Terbelah dua karena gue habis makan ini, belimbing wuluh, kan asem tuh. Wah, muka gue yang kebelah dua.
1: Jangan, masa muka lo yang kebelah dua? Tapi ya kalau misalnya emang kita mau ngomongin tentang belimbing wuluh, biasanya kan belimbing wuluh buat sambel.
0: Rujak ya?
1: Buat cabai. Ada gak sih
0: buat cabai ya?
1: Buat rujak mungkin ya kalau belimbing wuluh ya.
0: Enggak ya kayaknya ya.
1: Tapi memang buat makanan-makanan tertentu yang perlu asem sih.
0: Ya intinya mah ya, kenapa kita ngomongin belimbing wuluh sahabat suara. Ini kabarnya di Korea harganya 1 juta per kilogram. 1 juta rupiah.
1: Itu dia, jadi kalau misalnya emang sahabat suara bisa buka TikTok nih. Ada akun judulnya Unangka19. Dia ngobrol sama warga Korea Selatan di aplikasi HelloTalk. Ternyata pembahasannya sesuatu yang unik dan agak bikin salah fokus ya. Karena mereka membahas mengenai belimbing wuluh alias blimbi.
0: Bilimbi. Ini siapa sangka buah super asem yang biasanya cuma jadi pelengkap bumbu masakan ini ya, ternyata masuk jajaran buah premium guys di sana di Korea Selatan.
1: Oke.
0: Lu bayangin aja ya, untuk nyicipin 100 gram belimbing wuluh, warga sono tuh bayarnya 7.800 won alias 103.000.
1: Berarti sekilonya ya sejuta.
0: Ya sejuta.
1: Ya kaget lah, begitu dikasih tahu. Maksudnya yang kaget adalah si warga Korea itu. Belimbing wuluh tuh gampang banget kalau mau ditemukan di Indonesia, di Jakarta, di kota-kota kecil, kota-kota besar mah gampang. Tinggal ke pasar, bahkan ada yang nanem metik gratis dari halaman rumah tetangga. Kenapa halaman rumah tetangga metik gratisnya?
0: Iya, itu mah bukan metik gratis, itu nyolongnya.
1: Itu dia.

0: Hati Suara Jakarta, suara santai. Cuman bareng Jill dan Reza.
1: Isuara, suara warga Indonesia.
2: In Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
3: #Mandalika Mendunia.
4: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya, tapi suka kepikiran, ganjel nggak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main, perbaikan saluran air bebas banjir, sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: sebuah lagu terbaru dari Hi-Fi hanya di 101,4 FM. It's Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia.
1: Yes, yes, yes. Jill Vandis, Reza Bima, Suara Santai. Dan ini kalau kita ngomongin soal obrolan-obrolan yang kita lakukan bersama sahabat suara di TikTok, emang ya ada aja yang bisa bikin kita ketawa.
0: Betul.
1: Nih.
0: Betul.
1: Seru banget emang.
0: Tapi sekali lagi memang pembahasan di TikTok agak sedikit berbeda dengan yang ada di radio. Yeah. Kalau misalnya kalian lagi iseng, lagi gak ada kerjaan, silakan bergabung di live TikTok kami.
1: Yes, iswara.network ya.
0: Betul. Tapi baik di radio maupun di live TikTok, sekarang ini adalah segmen untuk Gen Z bertanya.
1: Betul sekali. Jadi Gen Z bertanya hari ini, kalian tim yang keluar negeri nyari masakan Indo atau enggak? Kalau Gen Z kayaknya enggak. Sayang aja udah kalau udah keluar negeri kagak explore katanya. Tapi kalau generasi atas pasti nyari, apalagi kalau liburannya lama. Menurut lo gimana?
0: Gue gak nyari.
1: Lu gak nyari. Oke. Iya sih. Gue kalau gue jawaban gue tergantung negaranya. Jepang gue kagak nyari.
0: Iya.
1: Hong Kong gue nyari. Arab gue nyari.
0: Iya, oke. Lo nyari?
1: Nyari, gue makan nasi Padang di Arab.
0: Oke.
1: Tapi kalau Jepang ngapain?
0: Oh, Jepang sih udah. Jepang sih, kan? Jepang sih Jepang ya. Dah gitu. Itu negara yang yang emang
1: lah iya.
0: Beda semuanya lah.
1: Lah iya, kalau di Jepang ngapain nyari kan gitu. Kalau misalnya dulu waktu pergi sama keluarga, kadang-kadang kan kita agak-agak harus melihat kehalalan makanannya tuh.
0: Okay.
1: Jadi bisa jadi nyari tuh waktu kayak ke Cina atau ke Hong Kong gitu nyari. Cuma kalau gue udah pergi sama bini gue doang, bodo amat sih.
0: Itu dia sih.
1: Gak usah nyari dah.
0: Kalau dari pengalaman-pengalamanku ke luar negeri, aku tuh tidak terlalu mencari. Karena toh gue juga tahu durasi gue paling lama berapa bulan sih palingan. Paling mentok berapa hari sih gitu. Yeah. Walaupun gue tidak mencari makanan Indonesia, tapi gue harus ke Chinatown. Jadi sebenarnya apa ya, Asia kali
1: Lidah
0: ya.
1: Lidah Asia.
0: Iya, gue mesti akan mencari wonton soup gitu. Gue akan mencari makanan-makanan yang emang adanya di Chinatown. Yeah, karena menurut gue kalau di negara-negara mahteh, lama-lama kan lu juga bosen.
1: Sanchez apa tuh?
0: Eropa. Eropa kan mahteh semua sebenarnya.
1: Oke.
0: Dan untuk kita orang Indonesia slightly bland ya. Makanya kita dijajah segitu lama untuk mencari rempah kan gitu. Tapi untuk actually mencari makanan Indonesia sih gak terlalu ya.
1: Gak terlalu ya. Ya memang sih kalau misalnya Jill tadi bilang harus ke Chinatown, artinya memang lidah Asia itu gak bisa dibohongin ya. Kemanapun kamu pergi pasti kamu pasti mencari rasa itu apa? Savory.
0: Iya, rasa asin gitu
1: asin,
0: kan.
1: Asin, terus gurih gitu-gitu kan.
0: Itu yang kamu cari. Walaupun sebenarnya gak fair juga sih kalau kita ke Malaysia atau kalau kita itu ke Singapura. Ya udah, lidahnya kan peranakan. Sama. Iya kan, santen-santennya. Iya. Belum lagi kalau laksanya ya itu udah. Lidahnya udah menu-menu nyonyah gitu kan, lidahnya udah sama ya sebenarnya.
1: Ya yeah, you like I like can can lah.
0: Astaga.
2: Yeah. Kerjaan belum kelar, PLFter juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Ada gak sih pesan Sumpah Pemuda yang cocok untuk anak muda zaman sekarang?
1: Ya ada dong. Salah satunya adalah perbedaan bukan alasan untuk berjalan sendiri-sendiri. Pemuda di tahun 1928 berasal dari berbagai daerah dan organisasi, tapi mereka berusaha menemukan identitas dan tujuan bersama sebagai bangsa Indonesia. Beda nih kalau di era sekarang. Semangat itu bisa diwujudin melalui kolaborasi, menghargai perbedaan, menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi bersama, serta ikut berkontribusi di lingkungan masing-masing.
0: Oh, jadi gitu.

0: Sudut Kota Samuel Cipta bareng Angel Vanis dan juga Reza Bima hanya di 101,4 FM Iswara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Yo absen yo di TikTok di iswara.network. Kita juga masih bertanya sama kamu sahabat suara, kalau kamu itu lagi keluar negeri, apakah kamu nyari masakan Indo atau tidak?
0: Yes. Ya. Aku dan Eja ya tergantung ya, tergantung perginya di mana. Tergantung destinasinya kemana. Orang kalau gue tuh senggangganya mungkin ya gue cari Chinese food.
1: Yeah.
0: Cuman tadi dari beberapa teman-teman yang ada di live TikTok, mereka bilang kalau senggaknya kalau pergi ke luar negeri, mungkin nggak nyari makanan Indonesianya di sana, tapi bawa sambel.
1: Yes.
0: Citrai Meji, aku tetap makan khas negaranya, tapi aku juga tetap bawa sambel dari sini.
1: Iya, aku juga jadi ingat waktu itu aku ke Jepang, terus bawa rendang tetap.
0: Nah, itu dia.
1: Bawa rendang
0: emang
1: asli.
0: Sulit ya.
1: Bawa rendang, tapi gue juga bawa itu loh yang bon cabe.

0: Ya namanya. Yes.
1: Ah, itu dia gue tahu tuh. Uci, aku kayaknya Kak kalau ke luar negeri selalu bawa sambal bawang deh sama cabai bawang garam. Ah. Yes. Rata-rata senggangnya kita, or at least yang gue tahu ya, bawa apa tuh namanya sasyatan cabai.
0: Iya, saus sambal ya.
1: Saus sambal. Bawa abon.
0: Yes.
1: Bawa rendang banyak terjadi itu
0: banyak,
1: sih.
0: Banyak. Dan itu kan gampang ya, soalnya maksudnya tinggal buka aja terus makan gitu.
1: Itu.
0: Apalagi kalau misalnya kamu udah di hotel malam terus kayak aduh mager ya untuk keluar lagi.
1: Nah.
0: Ada makanan gitu kan ya.
1: Betul, itu aku setuju. Mm-hmm. Emang mau tidak mau agak ini waktu itu pernah ada yang bertanya ya, ya. Suka duka jadi penyiar.
0: Nah. Ini salah satu dukanya nih.
1: Eh bener banget.
0: Ngomongin makanan jam 5 kurang nih rese nih.
1: Sumpah lapar.

0: Dih, Sal, kok lu udah beres-beres? Mau balik ya?
1: Iyalah, orang udah waktunya pulang. Emang ada apaan sih?
0: Yah, kok balik sih? Kan siarannya belum kelar.
2: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, Jelvandes, Reza Bima, Suara Santai.
3: Selamat datang di siaran Coba Jimat kami, karena dari jam 4 ke jam 5, 5 ke 6 yang kita omongin adalah makanan.
2: Ini sih lebih ke bunuh diri ya kalau misalnya jam segini ngomongin makanan ya.
3: Tapi gak apa-apa. Tadi kan berdasarkan penelitian kecil-kecilan antara Gen Z dan generasi milenial ke atas. Kalau pergi ke satu tempat di luar negeri, lo tuh pada kangen makanan Indonesia atau udahlah makanan lokal aja. Gen Z makanan lokal.
2: Betul.
3: Milenial banyak yang bilang tetap nyari Indonesia.
2: Makanan Indo. Tadi juga Jill sempat share juga kalau dia harus ketemu Chinatown karena lidah Asianya ini perlu dipuaskan gitu ya.
3: Itu dia. Nah sekarang di jam 5 ini kita ingin bertanya sama sahabat suara, baik yang mendengarkan melalui radio streaming atau live TikTok, makanan apa sih yang kalau bisa dibikin praktis akan kalian bawa ke luar negeri?
2: Soto Mie Bogor.
3: Boleh. Iya kan, lontong cap gomeh tuh kalau bisa dibikin kalau bisa dibikin praktis gue bawa ke luar negeri.
2: Yes. Yuk, langsung ya, ikutan ya. 0816 114 1014.

0: Pagi Suara, suara warga Indonesia.
1: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB?
2: Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main, perbaikan saluran air bebas banjir, sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simple, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Ya, kick off dimulai dan perhatian tertuju ke Indonesia. Kartu BRI Debit menguasai bola. Yes! Buka serangan besar untuk para fans Barcelona di Indonesia. Rekening BRI tabungan dibuka. Kartu BRI Debit FC Barcelona di tangan. Saldonya dioper masuk rekening. Ya, saudara-saudara, saldo di top up sebanyak-banyaknya. Saldonya ditahan. Ditahan. Ditahan lagi. Dan peluang membesar menuju Spotify Camp Nou. Goal! Ini kesempatanmu.
4: Ayo, jangan tunggu peluit akhir. Buka BRI tabungan sekarang. Miliki BRI Debit FC Barcelona. Makin besar saldo, besar peluangmu menuju ke Spotify Camp Nou. Dapatkan juga penawaran eksklusif dengan menjadi Coolers Premium Membership. Buktiin kamu lebih dari fans. Segera miliki BRI Debit FC Barcelona. Info lengkap bbri.id/BRIFC Barcelona. Yuk kunjungi kantor cabang BRI terdekat. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
0: Yang baru di Iswara. Iswara.
5: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: 101.4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Jill Vandis, Reza Bima, suara santai.
1: Yes, sahabat suara, silakan yang mau ikutan topik makanan apa yang kalau bisa dibikin praktis akan kalian bawa ke luar negeri.
0: Selain sambel ya, kalau sambel kan udah pasti praktis kan.
1: Yes.
0: Aku kayaknya ketoprak juga.
1: Kamu
0: deh.
1: Kamu ketoprak, baik. Yandi, rendang, dit, sate padang, yeah. Oli, bumbu pecel sama sambal burudi, sama nasi bogana, mai-mai. Rina Anggraini tadi paksunya berangkat ke Malaysia, dia bawain serundeng ada isinya ubi jalar, teri, dan kacang.
0: Best itu.
1: Sementara ini ada Citra.
0: Yes. Sore Kak Jill dan Bang Eja, Citra di sini. Kita topik ya. Aku pas keluar negeri itu selalu bawa sambal saset, bon cabe, teri kacang kering, dan Indomie buat iseng-iseng kalau malam.
1: Yes.
0: Iseng-iseng tuh. Walau aku lidahnya Nusantara banget ya, tapi aku tetap mencari kuliner lokal negaranya.
1: Betul.
0: Vietnam dengan pho, pia duriannya, kacang teratai, dan kopi telurnya. Aduh, kopi telurnya ya bener best. Thailand dengan Thai tea dan mangganya Endul ya. Singapura dengan Lee Shin fishball dan mie-nya yang enak. Jepang sushi, ramen. Korea dengan semua kulinernya. Aku suka katanya.
1: Yes.
0: Itu aja deh kenapa aku jabarkan saking pengennya katanya. Terima kasih kakak-kakak.
1: Yoi. Please take me back katanya. Nanti ada lagi dari Wawa yang akan kita bacakan. Bisa bawa bumbu pecel, kalau bisa bawa durian, walaupun semua orang bilang katanya kalau keluar negeri enggak bisa bawa durian. Kemudian ada lagi ya tadi.
0: Kalau duriannya dipakein ziplock yang enggak itu bau enggak bisa juga ya.
1: Durian tuh bahkan udah dicoba ya, bawa taruh di Tupperware, terus lo tutup pakai silak,
0: lu wrap lagi ya?
1: Terus pakai kopi lah segala macam, emang tetap bau. Emang tetap bau mau enggak mau.
0: Iya, kan? Tapi memang ini sih tadi kan kita sempat ngobrolin juga ya Jill di TikTok kalau misalnya lidah kita nih ya udah terbiasa sama cita rasa yang kaya. Rasa-rasa betul. Rempah, rasa-rasa bumbu-bumbu.
1: Yes.
0: Begitu kita ke negara orang, biarpun tadi kita muji-muji Thailand itu enak banget dari A sampai Z-nya.
1: Betul.
0: Tapi tetap aja ya, rendang.
1: Iya.
0: Atau
1: sate padang.
0: Sate padang.
1: Serundeng.
0: Soto Betawi.
1: Iya. Soto Betawi lagi lo bawa. Best banget itu dah.
2: Suara santai. Suara santai. Bareng Jill dan Reza.

0: 9 kota di Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Sejauh ku memandang, lagu dari Bianca Dimas featuring The Nailed Ones.
1: Ini lagunya enak sih.
0: Yes.
1: Dan sejauh ku melangkah, aku akan kangen juga masakan Indonesia.
0: Benar. Benar, yeah. Itu gak ada yang ngalahin. Dan seandainya kamu bisa traveling nih,
1: yeah,
0: dalam waktu dekat, maybe in the next year, lo perlu bawa makanan.
1: Yeah.
0: Nah, kira-kira kalau gak ngeribetin, apa yang pengen lo bawa?
1: Kalau tadi kan kita sempat ngayal-ngayal kayak soto Betawi lah, lontong cap gome, cuma kayak itu ribet ya.
0: Yes.
1: Ini ada siapakah? Rina.
0: Hai, bilang, Rina.
1: Sore Madam dan Bang Eja. Hai. Long time ya.
0: Long time banget.
1: Kalau bisa dibuat instan, aku bakal bawa gorengan bakwan, tempe, tahu, iya, dan kawan-kawannya biar gak ribet.
0: Tahu Adam tuh, enak kali ya.
1: Asli. Cuma kan gorengnya gimana ya? Kalau ya makanya kan kita ngayal. Kan
0: sih kita
1: ya
0: pikir, kita ngayal. Iya. Lo lagi di Lake Como, dekat rumahnya siapa itu namanya?
1: Sylvester Stallone.
0: Enggak, bolehlah. Dekat rumahnya George Clooney. Hai George, gitu. Tahu?
1: Yo. Wow,
0: George. Lo liatin orang gitu.
1: Singkong George.
0: Gitu kan.
1: Yo.
0: Cepedak goreng.
1: Selamat sore Fajar Prawinto. Dia bilang kerja di kapal pesiar, makanan mah apa aja yang ada di kapal.
0: Yes.
1: Di kantin ada chef Indonesia
0: tuh.
1: Tapi tetap kalau kapalnya nyandar, pasti cari restoran Indonesia.
0: Yes.
1: Especially teri kacang. Teri kacang men, best men.
0: Iya sih. Enggak, sebenarnya ngayal enggak ngayal sih, selama ini tuh enggak sesuatu yang mungkin sebenarnya ribet, tapi kalau you can simplify it, bisa dibikin jadi jauh lebih sederhana, bisa lo bawa untuk ke luar negeri. Teri kacang termasuk salah satu pilihan dari beberapa banyak orang ya.
1: Rendang teri kacang itu kan paling gampang tuh.
0: Iya,
1: tinggal taruh aja di tin wall. Kok tin wall sih, kayak lock and lock gitu.
0: Iya sih ya.
1: Bisa deh, tinggal beli nasi gitu.
0: Bisa.
1: Best itu.
0: Bawa pisang goreng sambal roa. Bah, mati gue.
1: Bisa bawa ketoprak mie. Sampai sono udah layu.
0: Iya kan?
1: Sampai Jepang.
0: Iya sih ya. Iya kan. Uci, teri kacang rebon, rendang, sambal bawang. Teri kacang gak akan tertolak kata Citra.
1: Gak mungkin.
0: Rina lagi lihat aurora, makan bakwan panas-panas.
1: Tadi ada yang bilang sate Padang tuh siapa tuh?
0: Dit.
1: Yeah. Sate Padang juga.
0: Iya kan. Aska Karimah, dendeng.
1: Dendeng blado.
0: Iya. Dit, selain bawa sate Padang, aku bawa rawon sih kak. Aduh, gue suka banget rawon. Sama bawa angsle. Apalagi kalau dingin-dingin.
1: Oh, ada lagi nih makanan yang pengen gue bawa pada saat winter di Norwegia. Mie godok.
0: Iya,
1: makan mie godok aja.
0: Ih, masalahnya
1: bayangin.
0: Diterima masuk ya kita sana di Norway.

0: Pagi Suara, suara warga Indonesia.
1: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main, perbaikan saluran air bebas banjir, sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: 100% mata air alami.
1: Suara Jakarta, suara santai.
2: Cuman bareng Jill dan Riza. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: For Bench dengan Penyangkalan hanya di 101,4 FM. It's Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Makanan apa yang kalau bisa dibikin praktis akan kalian bawa ke luar negeri?
0: Makanan
1: banyak
0: apa?
1: Sekali.
0: Coba kita tanya Genzi-Genzi yang ada di sini. Yang lagi ribet ngurutin kabel buat tamu kita jam 6.
1: Coba.
0: Boleh ngayal nih ya. Makanan apa yang akan kalian bawa ke luar negeri seandainya gak ribet?
1: Iya. Yeah.
2: Bakso samrat kalau.
1: Kan udah gue bilang. Iya, kalau itu kan iya ribet sih ya.
0: Lu yang pakai iga bikin, ya?
3: Pakai iga.
1: Mm. Yang dalamnya iga.
3: Ada yang pokoknya yang pakai tetelan terus kue tiaw udah.
0: Ah, kue tiaw.
1: Parah. Iganya iga mawarni lagi.
0: Eh, bukan dong. Jangan dong. Kalau ada. Apa tuh tadi pertanyaannya? Kalau bisa keluar negeri bawa makanan yang enggak ribet. Kalaupun ribet dibikin ringkas lah. You can name anything and everything.
1: Oh.
0: Dia bakso samrat. Ribet banget itu kan.
2: Gue sih maunya ini apa namanya, liwetan tapi yang kayak liwetan Sunda.
1: Liwetan Sunda yang panjang.
0: Kalau di rumah panjang. Kinos
2: iya,
0: jadi tinggal dilipet aja gitu ya. Elah,
2: gila bisa. Jadi pas dibuka langsung lebar.
1: Wah, yoi.
0: Yoi. Lebih ribet nih.
1: Kayak beli kasur Dam.
0: Iya kan?
1: Kayak beli kasur.
0: Iya. Jadi misalnya lu mesti ke Paris seminggu. Begitu lo buka itu udah buat seminggu tuh ya.
1: Yoi.
2: Jadi di kopernya ada
1: di vakum tuh.
2: Senin, Selasa, Rabu. Senin kita liwetan pakai ayam bakar sama apa? Selasa nanti misalkan kita liwetannya pakai ikan nila pakai apa? Jadi kan sudah vakum.
1: Yoi.
3: Ini yang kalau lolos nggak lolos biaya cikwe bukan gara-gara barang,
0: tapi
1: gara-gara aromanya ya.
0: Tapi nggak ada kan di antara kalian semua yang mikir kayak anak Gen Z ku barusan itu liwet loh.
1: Liwet bos.
0: Beredisi-edisi loh.
1: Itu lah, dia. Kalau lu ke Perancis bawa liwet sayang dong kagak makan makanan lokal.
0: Iya kan kita ceritanya lagi makanan ayam Afrika tetap, croissant sama hot chocolate juga tetap. Tapi ya liwetnya tiap kali kita pulang.
1: Tuh, saya tuh ringkas banget. Ransum TNI.
0: Ah, itu dia. Atau ada iya bawa Aska sama Saiba, Aska Karima sama Saiba kok komennya bisa sama Ecie. ada apa nih Ecie? Merica sachet. Jangan lupa selalu dibawa. Terus ada lagi tadi Saiba abon rendang teri kacang.
1: Iya. Terus pizza limosin tuh juga ada tuh.
0: Iya katanya kalau Oli bilang sekalian aja pizza limosin. Nah,
2: kalau bisa kan kita bisa beli di sana.
0: Iya.
1: Pizzanya enak-enak lagi di sana.
0: Maka dari itu ya kurang lebih itu adalah deretan makanan-makanan yang pengen dibawa seandainya enggak ribet.
1: Yes, ini okay. ada Bimo juga nih. Selamat sore untuk Bimo. Halo Kak Jil, Kak Eja, gue bakal bawa rendang. Soalnya di luar negeri makanan mahal. Kalau bisa rendang dibikin kayak abon atau kayak frozen tinggal angetin, gue sih aman seminggu.
0: Gak bisa sih frozen tinggal angetin kan. Jihan pilih bakso. Bayangin ada bakso instan yang tinggal seduh kayak makeup. Lagi kangen makanan Indonesia, tinggal buka koper seduh langsung bahagia.
1: Iya, bisa begitu. Kayak di seduh kayak makeup gitu.
0: Begitu dibuka pilihannya ada Titoti,
1: Yoi, Samrat.
0: Iya kan?
1: Hah? Bakso Joko.
0: Ya, sekalian aja. Hah?
3: Bisnis gitu.
1: Iya. Tapi tuh bisa jadi bisnis yang keren loh. Lu bikin satu ini apa packaging di mana nanti pas lu sampai Paris lu tinggal seduh.
0: Gitu dia. Tenang. Sampai Paris kita enggak makan itu. Kalau menurut Rina Anggra ini, tahu Adam sih. Enak tuh dimakan depan Eiffel Tower. Tahu Adam banget dah.
4: Kerjaan belum kelar, PR juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: Abis minum kali bapaknya nih.
1: Bokap mertua gue tuh emang dulu agak brongs.
2: Iya.
1: Agak brongs.
2: Bokap mertua kita tuh, bokap mertua bapak sih tuh emang agak brongs ya. Tapi zaman dulu waktu gue
1: dulu
2: masih.
1: Zaman dulu kayaknya belum sholat yang dulu ya.
2: Iya betul.
1: Alhamdulillah pokoknya, kalau sekarang mah udah enakin.
2: Benar. Jadi sama tetangga nih, emang tetangga beneran sebelah rumah banget. Ya. Jadi emang suka kadang-kadang minum.
1: Kalau gue lebih mengapresiasi minum di rumah sama orang-orang terdekat. Menurut gue.
3: Iya.
1: Ya mending itulah daripada lu keluar rumah jauh-jauh. Iya betul.
2: Tapi sekarang udah enggak sih.
1: Minum-minum cantik kan dulu.
2: Iya
1: okay.
2: Tapi sampai agak keliengan gitu.
1: Iya keliengan.
2: Mau pulang dong. Pulang kan.
1: Kan cuma sebelahan tuh rumahnya.
2: Kan literally sebelahan. Tembok aja nempel ya kan. Mau pulang. Terus dia ya mau buka pagar dong. Terus sama nyebutnya brur. Sama om sebelah ya kan. Brur. Oke balik lagi gitu. Brur rusak nih kayak pagar gua.
1: Gak bisa dibuka
2: kan? Gak bisa.

0: caranya kok gak bisa kebuka sih?
1: Gak mau kelewatan kan?
2: Makanya dengerin terus Suara Seru
1: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
2: Iswara.
3: Dengarkan Iswara di mana aja,
4: kapan aja,
3: dengan streaming
4: ke iswaranetwork.com/streaming.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat sore sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 6 sore bersama saya, Rifki Yoga. KPU menyatakan putusan MK terkait syarat pendidikan Gibran menjadi rujukan dalam penyusunan PKPU dan kebijakan teknis pemilu. KPU juga menilai putusan ini perlu didalami dalam pembahasan RUU pemilu dan tengah dipersiapkan DPR dan pemerintah.
0: Suara Fakta.
2: Lionel Messi resmi mengakhiri karir bersama timnas Argentina setelah tampil dalam kemenangan 3-0 atas Benin dengan torehan 1 gol dan 2 assist. Selama 21 tahun membela Albi Celeste, Messi mencatat 208 penampilan dan 126 gol serta meraih 4 trofi senior, yakni Piala Dunia 2022, Copa America 2021 dan 2024, serta Finalissima 2022. Demikian Suara Fakta sore ini, terus dengarkan Iswara Jakarta, suara warga Indonesia hanya di 101,4 FM.

0: masih dengerin.
1: Iya nih, obrolannya makin seru. Sambil beli makan kali ya.
0: Wah, ide bagus tuh. Sekalian beliin gue juga dong.
2: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Jill Vandis, Reza Bima, Suara Santai.
3: Seperti yang tadi sudah kita ungkapkan di awal, tapi sebenarnya kita ungkapkan di live TikTok sih. Di teman-teman yang lagi di radio belum, maaf, aku kasih tahu sekarang aja.
2: Jadi kita akan kedatangan tamu, yes. Lebih tepatnya nih grup band keren.
3: Cakep.
2: Baru rilis album berjudul Punar. Siapa dia, Jill?
3: Nah, boleh kita kasih tahu sekarang? Nanti aja kali.
2: Oke.
3: Ditungguin ya.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.

0: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia, suara santai, Jill Vandis, Reza Bima, dan ini rame nih di studio Jill.
1: Gue sampe bingung mikrofon gue yang mana. Itu dia, hari ini memang sungguh spesial ya.
0: Yes.
1: Karena tadi kan kita berdua doang. Ya oke, ada Agoy juga sih.
0: Yeah.
1: Tapi sekarang kita kedatangan tiga musisi yang karyanya sudah kalian kangenin banget.
0: Loh ini mah keren ini, lagunya banyak yang hits.
1: Yes.
0: Dan sekarang mereka itu membawa album baru berjudul Punar. Mari kita tanya kenapa namanya Punar. Tapi sebelum itu mari kita sambut Parade Hujan.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Gue demen pada saat mereka masuk ke ruangan dua gitu.
0: Live TikTok.
1: Ada kamera. Iya. Iya, sekarang kita siaran mah.
0: Oh.
1: Kita show juga.
0: Jadi boleh disapa mas-mas kalian. Ini ada TikTok di sini.
1: Hai.
0: Suara sahabat suara.
2: Hai penonton TikTok.
0: Hai penonton TikTok. Ada Mas Is, Mas Ale, dan Mas Ivan.
1: Hello.
0: Halo semuanya.
1: Welcome di studionya Iswara. Thank you for being here.
0: Yeah.
2: Halo sahabat dan suara semua.
1: Yes, ini adalah momen yang kalau gue

0: baca dari skrip disebutnya penanda rujuk rindu. Gue demen banget itu kata-katanya rujuk rindu. Oke, Punar.
1: Biar orang, biar orang nggak pesimis dengan kata cerai.
2: Oke.
1: Okay. Artinya ketika ada perceraian kan, kalau emang ada jalan kembali kenapa?
0: Kenapa tidak? Beh, banyak nih nanti yang komentar nih di live TikTok banyak tuh.
1: Yuk rujuk. Tapi beda orang.
0: Beda orang. Bukan rujuk dong kalau gitu.
2: Itu mah namanya ganti casing ya kan. Ganti casing. Oke. Okay. Punar, kata yang diambil dari bahasa Sangsekerta kembali atau apa tuh tadi bilang ya, kembali terus udah gitu. Apa sih tadi aku
0: pulang atau,
2: atau apa sih maksudnya
1: siklus.
2: Kenapa punar dan ada apa dengan konsep itu si punar tadi itu buat album?
1: Ya kan ada pergi ada pulang, ada lahir ada kematian, lalu akan dibangunkan lagi
2: siklus ya.
1: Jadi kayak umur kali ya.
0: Yes. Okay.
1: Waktu remaja kayak enggak, pokoknya ada masalah, masalah aja terus. Pokoknya gimana masalahnya hilang. Padahal masalah enggak bakal hilang gitu.
2: Masalah enggak bakal hilang.
1: Besok datang lagi, umurnya nambah, porsinya lebih gede lagi. Dari rujuk rindu tadi istilahnya dari ketemu reuni segala macam. Pas ditanya kita rembukan namanya apa nih? Nyari semua nyari gue nyari. Jadi ketemunya jodohnya di punar itu.
0: Di punar itu.
1: Kalau dalam ajaran kepercayaan Hindu, punar bhava itu artinya terlahir kembali. Kalau dalam bahasa Sanskerta, punar artinya kembali, atau circle.
0: Full circle.
1: Kalau kalau punar aja itu circle atau kembali lagi.
0: Circle aja.
2: Makanya di album punar itu ada lambang infinity, gitu ya.
1: Iya, maksudnya enggak habis dan tadinya ide awalnya tuh judul lagunya nyambung. Emang dari lagu track pertama sampai track ke-8 di album ini memang itu adalah sebuah enggak boleh. Jadi album ini enggak boleh di skip, enggak boleh dilompat-lompatin. Maksudnya niatnya begitu biar paham maksudnya rujuk.
2: Jadi artinya liriknya memang dari
1: liriknya pun begitu.
2: Dari lagu pertama sampai terakhir itu
1: kita rancang demikian meskipun kita beda orang yang bikin, kita upayakan nyambung.
2: Iya. Tadi aku sempat dengar di rumah ada satu lagu yang aku kena banget kehadiran.
1: Oh kehadirannya
2: ya, sama Monita Tahalea. Boleh gak sih diceritain itu? Mau ceritain apa sih sebenarnya kehadiran? Ada ibu-ibunya soalnya
1: itu liriknya aja panjang ceritanya. Dari lagu lirik berbahasa Inggris waktu itu dari tahun 2010.
0: Oke. 2010?
3: Enggak 10. Yang kita lirik waktu itu 2012 ya, yang
0: 2012. 16-an ya. Oke. Wow. Jadi dulu lebih lama ada lagi.
1: Program temen gue namanya Yusya. Dia lagi bikin campaign bersama sebuah organisasi yang memperhatikan tentang kesehatan, kewarasan, kebahagiaan ibu yang ingin melahirkan. Jadi ada giving birth di water yang lagi lagi mulai happening tuh 2010-an awal tuh. Nah itu lagi bikinin lagu dong liriknya kayak gini. Tadinya liriknya bahasa Inggris. Judulnya Will I Have This Love From You gitu. Jadi diibaratin si janin itu ngobrol sama mamanya gitu.
2: Keren.
1: Gua layak gak sih gitu.
0: Keren.
1: Pas mau bikin itu ternyata tarik ulur banyak. Gue bilang kita mau bikinin album soalnya kita gak mau ada masalah copyright dan segala macem. Kira ganti deh di bahasa Indonesiain deh ya. Dulu Mas Yomi sebelum keluar sempat menulis liriknya, loh kok jadi akhirnya kayak mau dansa gitu kan. Akhirnya malah itu pas udah mepet mau rilis
3: malamnya kita udah punya jadwal buat rekaman masuk studio itu
1: pagi liriknya misalnya. Belum ada.
2: Malamnya
1: istri saya ngasih tahu akhirnya yang nulis makanya liriknya Agnes Purwanti dan saya itu istri saya.
0: Oke.
1: Saya sebagai seorang ibu 5 anak perubahan bentuk tubuh segala macam itu loh coba angkat deh tentang ini gue bilang langsung. Ya juga ya, laki-laki kan gak pernah mikir itu ya.
0: Gak dong. Itu sesuatu yang tidak dipikirkan oleh sang laki-laki. Permisi berhubung ini live TikTok, kita coba maju mundurnya ini ada. Ada satu yang sengaja
2: harus masuk kamera ini.
0: Pembahasannya apa?
1: Karena biasanya emang dabar.
2: Emang dabar, jadi gak kelihatan.
1: Ada suara gak ada gambar.
2: Iya benar.
0: Jadi itu satu dari demikian banyak cerita yang memang ingin disampaikan dari Punar. Tapi aku sendiri sangat mengapresiasi apabila ada musisi atau ada orang-orang yang bilang ini album kami. Kak, sebenarnya kan kita memiliki kebebasan untuk dengerin track manapun, iya kan, track manapun, apapun yang, kayaknya lagunya cocok nih dari dari title, tapi dari teman-teman sendiri mengharapkan kalau bisa, karena ini kan adalah hasil kerja tumpahan hati, kalau bisa didengerinnya dari awal, berurutan sampai selesai karena ada cerita yang ingin disampaikan. Yes.
2: So dari datang sampai menjelajahi kerinduan.
0: Oke. Ada tagline, jangan khawatir, aku akan kembali dan kita akan berjumpa lagi. Apakah ini adalah kutipan yang memang menggambarkan kedalaman dari Parade Hujan itu sendiri?
3: Ini yang nulis nih.
2: Yang nulis.
4: Sebenarnya ya dari Punar itu sendiri kan, dan ada apa yang tadi dibahas tuh. Ya dari rujuk itu kan cuma kayak jadi kepanjangan aja kalimat itu. Jadi biar yaudah gak usah khawatir, balik lagi.
0: Gak usah khawatir, balik lagi. Oke, ini musik ya. Yang ngomong gak rujuk, oke, dibujuk gitu. Oke, baik. Ini kembali lagi.
1: Mawar.
0: Ini kita ngomongin tentang musik.
2: Jadi kalau misalnya aku mau nanya yang mewakili cerita utuh album Punar tuh gak bisa diwakilkan dengan satu lagu ya. Artinya harus bener-bener dari awal sampai habis harus diresapi, harus dilihat artinya, baru bener-bener bisa tahu tuh cerita utuhnya gitu. Gimana?
1: Sebenarnya kalau ditanya tentang apa yang dipersiapkan oleh dari zaman Payung Teduh sampai Parade Hujan, album Akad itu, Ruang Tunggi itu sangat dikonsep banget dari lahir sampai habis. Cuma ya orang akan masih dengerin kita aja gitu.
0: Mau gak mau.
1: Sementara dari album pertama 2009 yang kita kerjain 2010 itu sebenarnya begini terus Payung Teduh. Sampai yang ke belakang sini bedanya adalah kalau dulu 100% lagunya saya nulis, lirik ada beberapa dari Satur Ari Wibowo dan Amalia Puri dan Vicky Rosalina itu temanku di Teater Pagupon. Bedanya Parade Hujan, kami berkonsep, kami rembukan, kami menentukan siapa yang nulis lagu dan ceritanya tentang apa. Jadi sebenarnya emang harus saling respon, artinya membuat karya ini di Parade Hujan kali ini, album pertama kami ini setelah ganti nama, kita lebih sadar lagi, kita lebih berproses lagi, dan kita bisa tarik ulur. Bedanya itu semuanya nulis lagu akhirnya.
0: Nah gitu. Itu dia. Semuanya nulis lagu.
2: Menarik ya.
0: Betul.
2: Ya udah kalau gitu kita akan kembali lagi sebentar lagi. Kalau misalnya teman-teman sahabat suara punya pertanyaan ya, boleh langsung ke TikTok kali ya.
0: Boleh.
2: Suara.network atau di 0816 1141014.
5: Suara Santai bareng Jill dan Reza.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Jelvandis, Reza Bima, dan Parade Hujan.
1: Yeay.
0: Ini gede banget gak sih, Jil? Yes.
1: Ini tetap gue turun berarti.
0: Coba, bentar guys. Yes. Jadi kita masih bersama Parade Hujan. Kita lagi ngobrolin soal Punar, album baru dari Parade Hujan. Ini album debut berarti?
2: Ya, dari sebagai band baru di industri musik tanah air.
1: Ya
0: Allah, band baru banget. Kita sih nggak percaya ya.
1: Oke, nggak apa-apa lah sebenarnya. Pada dasarnya terserah gimana pun personilnya ingin membuat statementnya. Yang penting karya-karyanya tetap keluar. Mereka yang tahu kalian tahu benar-benar gitu. Dan kalian juga sebagai musisinya ngerasa ini sesuatu yang emang sesuatu effort yang baru lah.
0: Bener.
1: Dari kita sendiri. Rasanya ngeband lagi bareng bertiga aman-aman. So far so good. Tiada yang berubah.
0: Rindu kan?
1: Tiada yang berubah.
2: Sebagai proses sih segar banget, beda banget.
1: Yes. Okay.
2: Beda banget.
0: Beda banget dari antara Payung Teduh dan
2: beda
0: juga
2: banget,
0: Parade Hujan
2: beda.
0: Ini.
2: Oke.
0: Okay. Boleh enggak dijelasin apa bedanya?
2: Oke, okay, Mas Cito silakan.
1: Ya.
0: Mas Alejandro.
1: Gimana?
3: Sesuai temanya ya, Pak. Yeah. Rujuk ya. Apalagi siklus itu kan sebenarnya kita mau ngadopsi makna apa kembali lagi. Teman semua enggak sespesifik reinkarnasi ya, mungkin
1: ya. Yes,
2: betul.
3: Metafora kali ya.
0: Lahir kembali gitu.
3: Metamorfosis. Ya jadi semacam si 5 tahun itu kan kita jadi karena kita masing-masing perjalanannya lebih berat ya.
1: Iya sih.
3: Struggle-nya secara karir, secara karya gitu ya.
0: Iya. Yeah.
3: Gue lupa mau apa.
1: Gue demen yang kayak gini nih.
3: Proses. Jatuhnya kita jadi lebih fitness lah ya kerjanya. Waktu masing-masing nih.
1: Iya sih.
3: Jadi pas kita pertanyaannya apa tadi?
0: Pertanyaannya Cito. Bagaimana menurut Mas Ale flat hormus ya?
2: Teman-teman. Mas Cito emang punya masalah itu dan
0: semua. Oh siap.
2: Pendengar apa yang tadi
0: tahu
2: itu.
0: Pasti tahu.
2: Suka ngilang,
1: suka ngilang. Enggak masalah, enggak masalah.
2: Kita, yang penting pulang ya.
0: Yang penting pulang, benar. Gimana rasanya bisa ngeband bertiga lagi?
1: Ngerti. Yang satu suka ngilang, yang satu suka diem. Yang penting karyanya jelas.
0: Iya.
2: Yang penting saya mencutin.
0: Mencutin ya. Soalnya kan pasti ada prosesnya. Terus udah gitu pasti ada apa namanya ya, rasa pertama kali ngeband lagi setelah 5 tahun berarti kan enggak ngeband bareng kan?
3: Ya betul. Kasmarannya juga persis
0: dia.
3: Kayak kasmaran kita baru-baru mulai banyak job bareng gitu
0: istilahnya. Lihat-lihatan gitu
3: ya.
0: Kayak
3: cuman kan pegang-pegangan berkahnya ya yang jadi
1: nomor
3: dari rezekinya. Jadi setelah kita lama pisah lebih sadar kalau tanpa mereka tuh beda banget ya. Jadi kita justru berusaha menutupi yang gak ada gitu.
0: Ketika
3: kita bareng lagi kerjaan jadi lebih gampang ya.
1: Betul.
2: Itu prosesnya
3: beda. Prosesnya lebih alami, lebih natural. Gak ada yang perlu dipasu-pasuin.
1: Iya udah karena
3: udah kenal lama.
1: Itu dia kalian ibarat udah tahu baik buruknya masing-masing. Udah break. Udah tahu rasanya tidak bersama. Ada hari-hari yang kayaknya asik nih kalau gue bareng lagi.
2: Tuh makanya rujuk lu pada-pada lu.
0: Rujuk lu pada-pada lu.
1: Abis ini banyak nih. Kalau ngomongin rujuk kok banyak nih abis ini.
2: Kasihan anak di rumah tuh.
0: Mana sih? Jam segini enak makan rujuk emang.
1: Itu rujak.
0: Rujak.
1: Jadi memang di saat lagi sendiri-sendiri pasti ada momen-momen yang bikin kalian kayaknya kita balik lagi lah. Dan ada boleh silakan. Sorry.
2: Mungkin ini ya waktu kita lebih mudaan 5 tahun sebelumnya kayaknya ya kan kalau orang marah itu kan
0: menggebu-gebu
2: buta ya.
1: Jadi
2: kayak lupa bahwa mungkin luka itu juga mungkin gara-gara kita salah belok, kita salah lompat, kita nggak pakai sendal.
0: Siap.
2: Dan memaafkan sih.
1: Nah,
0: itu penting banget ya. Itu penting banget ya.
1: Iya sih.
2: Dan berani ngomong maafin gue.
1: Iya.
2: Itu yang paling
1: sulit. Itu yang paling sulit sih.
2: Waktu itu terjadi ternyata proses lebih ringan benar kata Cito. Jadi terutama gue ya, banyak banget gedegnya ya, apalagi di internet ngomongnya gue gitu kan. Gue banget sih. Ternyata buat ngalahin ngomongin netizen tuh gampang ternyata. Usah didengerin ternyata.
1: Itu dia.
2: Poin belajarnya ternyata malah di situ.
1: Tapi ini jadi satu learning curve sih. Maksud gue jadi satu tempat untuk belajar.
2: Gak banyak loh Mbak Ben bisa balik
1: itu,
2: lagi.
1: Itu maksudku Mas, maksudku gini loh. Ya kita tahulah kalau boleh bicara brutally honest, banyak kan yang lagi bersih tegang. Kita tahu siapa-siapa aja yang ina inu tanpa harus menyebut nama teman-teman sendiri. Mungkin ini jadi satu pelajaran kalau iya yang namanya apalagi musisi, seniman seniman pasti dipakai
2: makhluk paling egois
1: di bukan lagi gitu, apalagi berhubungan dengan karya. Kalau misalnya akhirnya tujuan terakhirnya bisa kawin bareng, ya emang harus ada yang minta maaf, harus ada berbesar hati, dan yang diminta maaf juga mesti benar-benar ikhlas dan ridho, kayak pemain-pemain bola kemarin nama-namanya itu.
0: Ikhlas kan? Thailand, ridho kita. Percuma ikhlas kalau nggak ridho.
1: Itu.
2: Tapi dari semuanya harus istiqomah.
0: Lah, itu. Benar-benar. Benar-benar Jill bilang tadi ini learning curve buat kita semua,
2: harus
0: bahkan.
2: Teguh berdiri.
0: Iya. Ketika mau rujuk itu, ya salah satunya keikhlasan dan sincere-nya itu ya.
1: Iya.
0: Makanya
1: betul.
0: Kalian bisa rujuk.
1: Bisa
0: kembali.
1: Bersama. Iya. Kan ini ada 8 lagu, butuh berapa lama pengerjaan sampai siap rilis?
0: Ya.
2: Sebenarnya cepet banget waktu kita dan prosesnya tuh kita ke Bedugul, kita nginep.
1: Oh, nice.
2: Kebetulan saya tadi Bali sekarang karena teman-teman masih di sini.
0: Oke.
2: Terus ngangkut barang-barang, disupport teman-teman yang lain sama Yamaha Musik. Kita kabur tuh sebenarnya 5 hari dapat 5 lagu.
0: Oke.
2: Empat hari dapat 5 lagu.
3: 4 hari.
2: Dari 6 hari kita ngobrol.
1: Kalau emang jagoan mah.
0: Gua ngeliat di podcastnya ya, Mas Is itu kalau dikasih berapa nih, 3 kata aja. Jadi lagu, ntar nih tol ketiga nih
1: udah jadi lagu.
0: Jill Reza suara santai. Nah jadi gimana ntar?
1: Emang flowing, creative juice flowingnya gak berhenti-berhenti. Jadi prosesnya gak terlalu lama.
2: Iya gak lama.
0: Gak lama.
2: Bakar kayak lagunya Cito, dia ngasih langsung ini intro-nya kalau.
0: Iya kan?
2: Langsung aja, langsung jadi aja gitu.
0: Cakep banget.
1: Ya baiklah, kalau ada pertanyaan seperti biasa silakan.
3: Sebenarnya aku lebih concern ke tema kali ini, lebih ke mengangkat lagu laju dan menjelajahi kerinduan. Lagu itu yang nutup semua filosofi kita bergabung. Kayaknya baiknya dengar sinopsisnya dari lagu terakhir gitu.
0: Lantunan lonceng berdesir, hanyut di dalam lamunan.
2: Nah, itu lagunya Mas
0: Satu
2: Ivan.
0: Harapan dalam mimpi, percaya nanti kan kembali.
2: Mana Mas Ivan?
0: Masih.
2: Masa bisa nulis gak bisa ngomong?
3: Nulis banyak banget. Tanya begini.
2: Masa bisa nulis gak bisa ngomong?
1: Bisa.
0: Benar. Bagus. Kita juga percaya bisa Mas, benar.
2: Ini konteksnya kemana-mana. Konteksnya barusan Mas Ivan. Ayo gimana lagu ini.
0: Iya. Takkan bimbang kali ini, laju langkah kakiku maju. Laju saatnya kita bertemu. Laju langkah kakiku maju. Laju waktu yang berlalu. Laju langkah kakiku maju.
1: Wah.
2: Ayo maju, maju,
1: ayo maju, maju,
0: ayo. Waktu itu kebayangnya apa?
2: Enggak kebayang apa-apa.
1: Iya, gue tahu banget dia akan jawab seperti itu.
2: Itu kan.
1: Enggak kebayang apa-apa jadinya lagu itu.
2: Ya, lebih kayak ya udah tulis aja dulu.
0: Siap. Yang ngalir aja dulu gitu ya.
2: Kalau sesuatunya kalau saya kalau harus dipikirin jadi kayak enggak jadi. Satu kata tuh ganti.
0: Iya. Justru karena enggak dipikirin banget jadi kayak ngalir aja gitu aja gitu ya.
2: Jadi satu baris itu terus lagi.
0: Jadi. Mantap. Di Bedugul nih, nulisnya di Bedugul.
2: Liriknya udah ada dari sebelumnya.
0: Pas
2: sudah mau mulai mixing. Ada lirik baru lagi dari dia.
1: Baik.
0: Ilham baru masuk.
1: Kita makanya kan, ilham baru masuk. Kita break. Buat teman-teman yang ada di live TikTok, kita punya permainan sedikit. Tebak zodiak Mas Ivan. Kira-kira apa jawabannya?
4: Suara Jakarta, suara santai.
5: Cuman bareng Jill dan Riza.
6: Up into 14th place. And he's up the inside of Bautista as well. Super aggressive. In Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Seru-seruan bareng Bank Syariah Indonesia di MotoGP 2026. Dapatkan promo spesial pembelian tiket MotoGP Mandalika menggunakan Beyond by BSI dan BSI Hasanah Card. Khusus nasabah private, nikmati penawaran tiket Royal Box untuk pengalaman nonton eksklusif. Jangan langsung pulang. Buat kamu yang lagi bersenang-senang di MotoGP 2026, masih ada fun experience lain yang wajib kamu datangi di festival area. Mampir ke booth BSI dan ikuti berbagai aktivitas asik yang sudah disiapkan hanya untuk kamu. Jadikan pengalaman nonton MotoGP ini tidak hanya seru di lintasan, tapi juga di festival area.
7: Hashtag Mandalika Mendunia.
5: Suara warga Indonesia
8: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Suara Warga.

0: berjudul Punar.
1: Yes.
0: Ini ada 8 lagu yang bisa kamu dengarkan, sahabat suara. Kalau kata Mas Is dan semuanya gitu ya, harus didengerin dari mulai awal, yes, sampai habis. Ada datang, maka diturunkanlah hujan, kehadiran, saling lupa, cahaya, laju, muara, menjelajahi kerinduan.
1: Mm-hmm.
0: Beda. Cuma 31 menit bisa lalu dengerin lah sahabat suara ya.
1: Bisa banget. Nah, di session ketiga ini sebenarnya ya, waktunya kita untuk bermain. Dan tadi juga pada saat lagi off air, Eja sempat memberikan prompt buat teman-teman. Ceritanya kita minta dibikinin lagu lah ceritanya.
0: Mas Is nih jago banget.
1: Itu dia.
2: Ayam kali jago. Ya.
0: Jago banget dia. Ditantang dikit, ditowel dikit, jadi. Jadi mau pertanyaan dulu apa mau lagu dulu nih? Pertanyaan dulu, kata ya, Pak produser. Oke.
1: Baik.
0: Ini mah lucu-lucuan aja ya. Silakan dijawab cepat, langsung dan jujur ya. Siapakah personil band yang paling ngaret?
2: Ale.
1: Gini aja langsung jawab. Oke. Okay.
0: Tapi Ale-nya enggak setuju ini kayaknya. Mikir, gua telat enggak ya?
2: Soalnya dari Bekasi, Bogor, Bali, Bogor yang paling jauh.
1: Oh iya.
0: Kalau ke Bali malah justru on time. Iya, siap.
2: Kalau enggak on time ketinggalan pesawat.
1: Lah iya sih.
0: Sayang tiketnya ya.
1: Siapakah personil band yang paling ribet kalau milih makanan?
0: Enggak tahu.
2: Gampang sih.
3: Bukan
2: gampang
3: kita sih berarti ya.
0: Bukan, oh bukan,
1: iya.
0: Bukan Ale sama Ivan ya. Oh Mas Is kali.
2: Kalau karena keadaan dan banyak pantangan saat ini Mas Ivan. Kalau ya, tapi secara umum enggak ada.
1: Enggak ada ya.
0: Oh, enggak ada ya. Aman aja kalau makan mah yang penting kenyang kan.
2: Mas siapa? Ivan kalau lagi enggak ada yang enggak boleh, banyak yang enggak boleh ya telur dadar aja udah.
0: Telur dadar itu
1: gampang.
0: Aku juga suka telur dadar, apalagi
1: gampang
0: dibikinin.
1: Gampang.
0: Gampang kan? Siapakah personil band yang paling perfeksionis? Ya Mas Is lah ya.
2: Is jarang-jarang.
1: Gue demen.
0: Biasanya manggilnya apa emang? Tadi
1: jawab gitu. Coba giliran yang gini siapakah dia dari belakang. Ale.
0: Emang cool kalau main trompet emang cool dah.
1: Yang megang dia nih, yang megang dia nih, ketahuan nih.
0: Iya, terakhir Jill.
1: Siapakah personil band yang paling berisik? Ini oke. Tadi pakai tangan, sekarang pakai.
0: Enggak kalau tiba-tiba Ivan gitu kita kan kaget.
2: Huh? Mbak, kalau saya enggak berisik kebayang enggak, Mbak?
1: Itu dia.
2: Semuanya diem.
1: Senyap. Senyap gitu. Terus kita bingung, gimana ya? Senyap banget. Ada pertanyaan dari Tommy. Mas kebayang enggak sih bikin lagu genre funkot breakbeat gitu?
2: Ucah.
0: Enggak ya, udah pasti.
1: Satu hujan.
0: Mas Ivan ya udah pasti, enggak kan?
1: Ale diem.
4: Didengar aja.
0: Didengar aja.
1: Oh lu denger?
0: Lu denger? Oke.
4: Enggak, tapi enggak aja.
0: Iya.
1: Denger iya, tapi ya bikin kesannya ya bukan genre atau bukan sesuatu yang ada di dalam box kalian.
2: Mau bayar berapa bro? Ayo sini.
0: Ini realistis.
2: Gue mau.
0: Ini realistis.
1: Iya.
0: Nah, tanpa berlama-lama lagi, pertanyaan udah kita tanyakan kepada teman-teman dari Parade Hujan. Tadi gue sempat minta tolong lah sama Mas Is ya, dengan skillnya yang luar biasa itu, yang hebringan luar biasa. Hebring. Mas, ada 3 kata nih. Suara santai, Reza sama Jill. Kita siaran dari jam 4 sampai jam 7. Nah, gimana tuh bunyinya, kayak gimana tuh Mas Is?
2: Gak tahu gimana ya.

0: jam 4 kau pulang dari kantor. Melawan kegilaan di tengah jalan Jakarta. Dari kejauhan Cil dan Reza bersiap menemanimu sampai rumah di suara santai. Sampai rumah ngobrol pun santai. Sampai rumah kau lupa waktu yang telah kau lewati. Dari suntuk dan mengantarkanmu ke rumah.
1: Tuh kan, iya kan, bagus banget.
0: Pulang

0: Mantep. Hebring bener dah.
1: Hebring bener. Nanti kita balik lagi.
2: Kerjaan belum kelar, PR juga belum dibayar.
3: Bawa santai aja lagi bareng Jill dan Reza di Suara Santai.
4: Aduh, gue penasaran deh.
5: Penasaran apa sih?
4: Iya, gue penasaran.
6: Apa sih yang bikin Sumpah Pemuda masih relevan buat milenial sama Gen Z sekarang?
5: Nah, ini nih salah satunya, karena persoalan keberagaman masih menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Kita bisa berbeda suku, beda daerah, beda bahasa, agama, selera musik, sampai komunitas, tapi tetap hidup rukun sebagai masyarakat Indonesia. Semangat Sumpah Pemuda mengingatkan bahwa perbedaan tidak harus membuat kita terpisah. Justru, kolaborasi lintas perbedaan bisa menghasilkan sesuatu yang lebih besar. Kayak Gen Z, yang sangat dekat dengan istilah circle, komunitas, fandom, dan tongkrongan. Ini bisa dikaitkan dengan pemuda tahun 1928 yang berasal dari berbagai organisasi dan daerah tapi punya satu tujuan yang sama, yaitu nongkrong.
4: Oh, jadi gitu.
5: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi, dengerin terus. Kamu wajib tahu, cuma di Iswara.
7: Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
8: Bersama saya Niken Wardiningsih, inilah Warta Parlemen. Anggota Komisi 8 DPR RI Muhammad Iqbal Romzi menekankan pentingnya memperkuat persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2027 dengan menjadikan evaluasi penyelenggaraan haji sebelumnya sebagai pijakan perbaikan. Iqbal menyoroti pentingnya penguatan layanan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jemaah. Ia menilai ketiga aspek tersebut harus berjalan seimbang untuk memastikan hak dan keselamatan jemaah terpenuhi.
9: Warta Parlemen.
8: Anggota Komisi 1 DPR RI Taufik Abdullah mendorong sinergi antar kementerian lembaga dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah maritim, khususnya di kawasan perbatasan.
10: Memang ada problem yang cukup pelik di Indonesia bahwa instansi yang bertugas melakukan pengamanan laut ini banyak ya. Ada Angkatan Laut, ada Bakamla, ada KKP, ada Proair, dan segala macam. Nah, seperti pada umumnya instansi di negara kita, itu ada semacam ego sektoral. Karena itu, kita ingin melihat betul bagaimana itu bisa dihindari. Nah, sampai hari ini bahwa ancaman-ancaman kejahatan di laut semakin hari semakin canggih.
8: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Bagian televisi dan radio Parlemen Setjen DPR RI kembali mengadakan lomba orasi bintang orator Lobo. Lomba kali ini mengajak publik untuk memberikan masukan terhadap RUU Pelindungan Ketenagakerjaan. Mahasiswa, siswa, dan masyarakat umum dapat memberikan aspirasinya melalui orasi dalam bentuk video berdurasi 5 menit. Untuk informasi pendaftaran, kunjungi Instagram bintang.orator. Pendaftaran ditutup tanggal 11 Oktober 2026.
9: Televisi Radio Parlemen.
8: Demikian Warta Parlemen Produksi Televisi dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen Setjen DPR RI.
7: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kami Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, Jill Vandis, Reza Bima, Parade Hujan.
1: Yes.
0: Yap.
1: Di mana mereka hadir tentunya, dan kami berharap dengan munculnya Parade Hujan ini buat teman-teman yang memang kangen, pengen dengerin notasi-notasi yang cuman mereka yang punya, dengerin aja album Punar itu dari awal sampai akhir. Nah, ini dicetak dalam bentuk CD fisik juga ya?
2: Yes.
1: Ah,
0: kepikiran plat juga kah atau gimana?
2: Pikiran mah dari dulu ini band gak punya vinyl sama sekali loh. Banyak banget yang udah nawarin, makanya akhirnya kita kemarin coba ngulik. Tapi kita fokus dulu di beresin ini yang satu-satu.
0: Oke.
2: Satu-satu.
1: Jadi memang di era digital seperti sekarang ini, rilisan fisik tetap sangat penting untuk Parade Hujan.
2: Bagi kami sangat penting karena itu kayak apa ya, artefak atau apa ya, penanda ya. Kalau digital itu kan semua orang bisa punya gitu. Fisik tuh tidak semua orang bisa memiliki gitu. Bonding sih menurut gue lebih berasa ketika ada yang bisa disentuh, ada yang bisa dilihat, ada yang bisa dibaca gitu. Itu sih bukti bahwa kita menulis, bukti bahwa kita mencetak, bukti bahwa kita rekaman.
1: Betul. Iya sih. Apalagi
2: dan itu bisa diberikan ke orang lain gitu.
0: Betul.
1: Iya sih. Apalagi kalau ada sleeve-nya, ada tulisan. Itu beda lagi.
0: Ada syairnya, ada syair.
2: Itu yang desain tuh, Mas Cito yang desain sendiri.
3: Ya terutama itu sendiri. Siapa? Itu yang ngebedain eksklusivitas ya.
1: Iya.
3: Di antara pendengar yang beneran hadir di turnya dan yang enggak gitu dan apa? Istilahnya kebanggaan sendiri lah ya. Ada pegangan fisik.
1: Megang.
3: Karena ada tanda tangannya juga. Betul. Ada interaksinya. Itu yang hilang sekarang kan.
1: Betul.
3: Semuanya di cloud gitu.
1: Betul.
0: Betul.
2: Ya. Makanya kami tour lagi ya.
1: Iya, betul. Bisa,
2: beli merchandise, beli tas, beli CD, tanda tangan langsung ngatur.
1: Merchandise itu dia backbone-nya. Sekarang itu merchandise adalah backbone-nya. Dan pasti ada rasa kebanggaan tersendiri begitu selesai turun panggung, ada yang datang bawa, Mas, tolong tanda tangan dong, Mas. Bukti nyata itu tidak tergantikan.
2: Ada jenis pendengar yang, Mas, aku gak mau foto, aku mau tanda tangan dong. Makasih ya udah bikin album. Itu kayak
0: itu banyak. Rasanya beda ya, Mas ya?
2: Beda banget. Masih kayak masih ada hari gini ya.
0: Masih ada orang yang apresiatif kayak gitu ya. Oke, kalau gitu sahabat suara bisa menikmati Parade Hujan dalam waktu dekat kah? Itu di mana? Siapa tahu sahabat suara nih udah pengen banget langsung ke panggung aja deh gue nih gitu.
2: Di Anyer besok tanggal 10.
0: Di Anyer tanggal 10.
2: Cilegon yuk, di pinggir ya, di pinggir.
0: Di pinggir pantai.
1: Pas seru banget.
0: Pas banget.
2: Pesantren.
0: Di pesantren.
2: Pesantren pinggir pantai.
1: Ya enggak masalah.
2: Biar datang dulu aja.
1: Ya, gimana sih nih? Studio bilang pinggir pantai, pinggir pantai enggak jadi masalah.
0: Guys, marketing dulu, guys.
2: Maaf, ternyata venue-nya geser.
1: Iya.
2: Pertimbangan cuaca dan keamanan.
1: Betul. Yang penting udah sampai.
2: Itu.
1: Namanya
2: laut. Ombak.
1: Cakep deh. Oke, pesan harapan untuk fans yang sudah sabar menunggu menyambut karya kalian lagi dan juga dari Black. Mas Is dan kawan-kawan, kata-kata untuk album Punar buat kita semua, All the Hopes and Dreams. Silakan.
0: Mulai dari Mas Ivan dulu kayaknya sih.
1: Mas Ivan.
0: Ya kan? Betul, dimulai dari Mas Ivan dulu sih.
2: Pesan
0: dan pesan, kata-kata untuk para sahabat suara, fans buat Punar gimana?
4: Ya, terima kasih untuk supportnya selama ini sampai saat ini dari tahun-tahun jebot lah. Terima kasih. Terima kasih banyak apresiasinya.
0: Siap.
1: Thank you so much.
0: Mas Ivan, ada yang bilang kayak Matias Mucus enggak sih, Mas? Enggak ada ya. Oh, berarti baru saya pertama
1: baru
0: ya.
1: Baru pertama. Asik banget. Eh, itu dari tadi. Asalnya silakan.
3: Biasanya Bruno Mars jadi
1: sama. Mars. Enggak apa-apa. Sekarang Matias Mucus.
3: Bruno Mars.
2: Bruno Neptunus.
3: Ini apa? Kalian adalah ujung dari suara kami
1: sebenarnya.
3: Terima kasih udah menjadi pantulannya gitu. Terima kasih udah jadi bagian yang bikin lagu ini ada ya. Soalnya kalau ada yang denger juga ini sama aja enggak ada ya.
0: Betul.
3: Jadi kalian yang bikin ini ada, terima kasih untuk tetap ada di sini. Jangan berhenti.
0: Terima kasih tetap ada di sini, jangan berhenti.
1: Betul.
0: Mas Is,
1: silakan.
0: Ini nih.
2: Ya.
1: Ini. Ya.
2: Ya. Hai buat kamu semua.
0: Nah itu kan.
2: Yang masih mendengarkan kami.
0: Ya.
2: Setelah ganti nama pun terima kasih untuk kesetiaan kalian. Untuk saya selalu bilang di panggung, buat kuping, buat mata, buat hati yang selalu terbuka buat karya-karya kami karena tanpa kalian kita nggak ada sih sebenarnya.
0: Yeah, gitu sih. Nah,
2: kalau nggak ada mereka juga kita nggak rujuk. Jadi gini.
1: Bisa banget.
0: Yuk kita punya waktu 20 menit lah.
1: Ya. Anyway sekali lagi para Dujan, terima kasih banyak.
0: Terima kasih. Mas Ivan. Mas Ale, terima kasih banyak. Terima kasih banyak.
1: Thank you so much. Itu tadi Parade Hujan dan juga Suara Santai. Kita tutup dan inilah Menjelajahi Kerinduan yang juga menjadi lagu terakhir di Suara Santai.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Ya, kick-off dimulai dan perhatian tertuju ke Indonesia. Kartu BRI Debit menguasai bola. Yes! Buka serangan besar untuk para fans Barcelona di Indonesia. Rekening BRI tabungan dibuka. Kartu BRI Debit FC Barcelona di tangan. Saldonya dioper masuk rekening. Ya, saudara-saudara, saldo di top up sebanyak-banyaknya. Saldonya ditahan. Ditahan. Ditahan lagi. Dan peluang membesar menuju Spotify Camp Nou. Goal! Ini kesempatanmu.
2: Ayo, jangan tunggu peluit akhir. Buka BRI tabungan sekarang. Miliki BRI Debit FC Barcelona. Makin besar saldo, besar peluangmu menuju ke Spotify Camp Nou. Dapatkan juga penawaran eksklusif dengan menjadi Coolers Premium Membership. Buktiin kamu lebih dari fans. Segera miliki BRI Debit FC Barcelona. Info lengkap bbri.id/BRIFC Barcelona. Yuk kunjungi kantor cabang BRI terdekat. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
0: Di suara, suara warga Indonesia. Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: dari 9 kota di Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kira-kira bedanya apa ya kalau Sumpah Pemuda terjadi di era digital sekarang?
1: Nah, seru nih. Kemungkinan paling besar, penyebaran gagasan akan jauh lebih cepat. Kalau dulu, pemuda harus menghadiri rapat dan berdiskusi secara langsung. Sekarang, semuanya bisa disebarkan melalui media sosial dalam hitungan detik. Tapi satu hal yang tetap sama adalah kebutuhan untuk berkomunikasi, berdiskusi, dan menemukan kesamaan tujuan meskipun setiap orang memiliki latar belakang yang beda-beda.
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi...

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main, perbaikan saluran air bebas banjir, sampai penerangan jalan di

0: Kita rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simple, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
1: Memutarkan musik yang

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Good evening ladies and gentlemen, selamat datang di Nongkrong bareng Beril sampai jam 11 malam. Let's go, let's go, let's go. Gue nemenin lo, sahabat suara. Buat lo yang masih di jalan, atau mungkin masih di kantor, atau mungkin udah sampai rumah, touchdown di kasur atau sofa, update-update dong ke gue. Update-nya di mana? Di hotline-nya Isuara 0816 114 1014.

Overnight kita lewati berdua, gue puterin buat nemenin lo di malam hari ini di 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Dan selamat datang di Nongkrong Bareng Beril. Mana sih kok lagunya begini? Udah so asik lagi gue. Nongkrong Bareng Beril. Asik gitu dia maksud gue. Guys, lagi pada di mana nih malam hari ini nih? Boleh dong update-update ke gue nih, hotline-nya Iswara di 0816-114-1014. Udah pada makan malam belum? Apa menu makan malam lo hari ini? Atau titip salam juga boleh. Ini ada beberapa yang udah masuk ke gue nih responnya nih. Ada Dea dari Senop. Wih, Dea dari Senop. Kapan kita ke Senop, Dek? Ber lagi nongkrong cantik nih di kafe bareng Bestie. Wih, monolog ye, monolog ye. Kalau udah nyampe Senop pasti monolog nih. Bocah-bocah Senop mah. Mau titip salam katanya buat anak-anak tim marketing yang masih di lantai 5. Kok lo gak di lantai 5 sih, Dek? Apa lo lagi di lantai 5 H Club Door? Dapat salam tuh ya, tim marketing dari Dea. Yang satu udah coffee time, yang lain masih fighting revisi deck di PowerPoint. Ada Rian dari Palmerah. Lagi nyetir pulang, Ber, sampai Sudirman. Macetnya agak-agak lumayan, tapi ya masih merayap lah ya. Titip salam buat kasur gue di rumah. Kasur lo denger radio. Ini gaya hidup orang ternyata beda-beda ya, sahabat suara ya. Ada yang jam segini masih nongkrong, ada yang jam segini masih di kantor, ada yang jam segini udah tepar di kasur. Kalau ngomong-ngomong soal gaya hidup dan kerjaan, gue punya info yang banggain banget dari panggung fashion. Gak cuma lokal, tapi ini worldwide. Jadi ada model asal Indonesia namanya Mirelle Aurelia baru aja resmi mencatatkan debutnya di runway Chanel Spring Summer 2027 di Paris. Jadi fashion show-nya itu di tanggal 5 Oktober 2026 kemarin, sahabat suara, tuh si Mirelle ini, kalau gue gak salah pronounce ya, ini keren banget, dia bawain salah satu look dari koleksi terbarunya Chanel di bawah arahan creative director Mathieu Blazy. Orang Perancis nih kayaknya nih, Mathieu Blazy nih. Nah, tapi sebelumnya si Mirelle ini emang udah gak main-main, sahabat suara. Jadi udah pernah ngerintis karir di JFW, Fresh Faces 2022. Sampai akhirnya tembus ke fashion show dan publikasi internasional. Ini bangga banget sih gue. Dan mumpung gue lagi bahas fashion dan juga outfit, gue juga pengen kepo sama fashion style lo hari-hari, sahabat suara. Kalau gue sendiri tuh kayak yang casual aja sih gue. Gue tuh beli celana di toko Oren, kadang-kadang beli di TikTok juga. Celana-celana yang linen-linen gitu. Linen apa-apa sih sebutannya? Pokoknya gitu yang gombrong-gombrong gitu, sahabat suara. Yang pokoknya yang nyaman banget, yang semriwing gitu loh, di paha sampai kaki gitu. Gue pernah ke Bali di Ubud, gue beli di pasar Ubud. Gue tanya, berapa nih harganya? Kalau di kalau lokal 150 ribu, kalau luar 450 ribu, buset naiknya ya. Nah, kalau lo gimana, sahabat suara? Apakah lo tipe yang kayak batik atau kemeja rapi yang kayak pokoknya gue harus kelihatan pro walau gue ngantukan sebenarnya aslinya? Atau lo yang smart casual pakai blazer gitu tapi sneakers? Atau entar blazer tapi sneaker janggal ya? Atau lo tipe cewek atau cowok mamba? Asik. Atau bumi gitu yang bajunya serba hitam dari atas sampai bawah gitu. Jadi kayak main aman aja, gak usah yang berwarna-warni. Atau mungkin lo orangnya yang colorful. Nah, kasih tahu ke gue outfit andalan lo kalau kerja atau nongkrong. Atau mungkin kayak ya hari-hari lo aja gimana, sahabat suara. Kasih tau aja dimana di 0816-114-1014. Kita masuk ke salah satu musisi lokal yang akhirnya go international. Mereka sekarang di London ya kalau gak salah. So this is Elephant Kind. Lagu favorit gue, this one is Montage. Montage. Itulah pokoknya pronounce-nya. Stick around, jangan kemana-mana.

Info Semarang terang benderang. Terus menu makan malamnya hari ini nasgur. Wah, jadi pengen nasgur gue. Apalagi beliau ini di Semarang. Nasi goreng Semarang kan enak-enak. Nasi goreng Jawa-Jawaan tuh enak tuh. Jujur. Ada Sekar dari Depok. Depok hujan ber, tapi kenyang banget abis makan samret. Aduh, kenapa sih makanan-makanan yang lo mention tuh bikin gue ngiler semua deh. Wajib coba bakso samret depan di Demol. Di Bintaro juga ada samret, tapi kayaknya samret tuh emang menggiurkan deh. Samret ya kan, hujan-hujan gini, samret terus pakai yang iga. Dor! Selamat makan samret ya Sekar, terima kasih lo infonya. Gue lagi gak bisa makan bakso lagi. Gak bisa karena gue emang lagi di studio aja gitu. Ada Rumah Sastra Aneka Roti dan Kue itu. Aku masih kerjakan laporan rekapitulasi penjualan bulan lalu Beril sambil dengerin Iswara. Salam sehat buat seluruh pendengar Iswara, Beril dan kawan-kawan di studio. Dari Reni from Bojonegoro. Kalau kata Reni, dia suka banget outfit yang casual tapi sopan. Wah, kalau udah casual, sopan, lo mainnya di warna apa? Nah, casual itu kan macam-macam ya. Bahkan zaman sekarang tuh ada casual-casual yang kayak dia casual, smart casual, tapi atasannya tuh warna kuning, bawahnya dipadukan warna biru atau hijau sage. Sagenya pakai N enggak nih? Jadi sagen. Iya, itu maksud gue. Pertanyaan gue malam hari ini adalah ini sahabat suara. Outfit lo sehari-hari tuh kayak gimana sih? Lo main di outfit yang kayak gimana sih? Tadi Reni udah kasih tahu. Kalau Gaby, kalian kasih tahu ke

You're still listening to Nongkrong Bareng Beril sampai jam 11 di 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Ngomongin soal outfit lo hari-hari, sahabat suara. Ini kalau ada yang mau ngepap boleh lo ya, pap outfit. Papnya kemana? Di hotline Suara lah, 0816-114-1014. Reni, outfitku banyak yang warna standar aja, biru, hitam, coklat, dan juga sage. Ke Bojonegoro panas, jadi lebih banyak kaos atau gamis katun. Yang penting nyaman. Kalau yang penting nyaman mah Bali ya. Ya, matiin aja radionya kalau nggak lucu, sorry. Ada Bagas dari Sunter. Gue tipe cewek. Gue tipe cowok mamba ber. Kaos hitam, celana hitam, sepatu hitam. Kaos gue di lemari warnanya cuma hitam sama abu-abu. Tapi gue juga gitu tau. Gue tuh awalnya hitam sama putih. Dah itu doang.

Semenjak gue nge-MC, semenjak gue syuting apa segala macam, gue jadi kayak, Ril, lo tuh harus sadar, outfit lo tuh gak cuma harus hitam dan putih kok. Untuk keperluan kerjaan aja gitu. Tapi gue akhirnya menemukan dua warna yang cocok buat gue, yaitu, tiga warna deh, hitam, putih, sama biru. Nah, ada Tiara dari BSD, Ber, gue selalu pakai outer atau blazer, tapi bawahnya celana kulot empuk. Celana kulot empuk. Baju atas kelihatan corporate, bawahnya piyama, iya. Maksudnya bawahnya rasa piyama gitu ya, Ti. Tapi ini kekinian sih. Outernya tuh blazer, bawahnya pakai celana kulot. Udah kayak korporat aja, korporat tapi kayak tetap stylish gitu. Gue bacain lagi dari Fikri. Gue harus pakai tote bag canvas dan sepatu lari, soalnya dari stasiun ke kantor butuh jalan cepet. Ngejar absensi jam 8.59. Wah,

0: Pagi Suara. Suara warga Indonesia.
1: Up into 14th place. And he's up the inside of Bautista as well. Super aggressive.
2: In Journey, Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia. Race in Paradise. Seru-seruan bareng Bank Syariah Indonesia di MotoGP 2026. Dapatkan promo spesial pembelian tiket MotoGP Mandalika menggunakan Beyond by BSI dan BSI Hasanah Card. Khusus nasabah private, nikmati penawaran tiket Royal Box untuk pengalaman nonton eksklusif. Jangan langsung pulang. Buat kamu yang lagi bersenang-senang di MotoGP 2026, masih ada fun experience lain yang wajib kamu datangi di festival area. Mampir ke booth BSI dan ikuti berbagai aktivitas asik yang sudah disiapkan hanya untuk kamu. Jadikan pengalaman nonton MotoGP ini tidak hanya seru di lintasan, tapi juga di festival area.
3: Hashtag Mandalika Mendunia.
4: Pengen nyari home decor yang unik atau outfit lokal yang beda dari yang lain? Main aja ke Innacraftmon Oktober 2026. Hadir dengan tema Technocraft, di mana kamu bisa berburu produk fashion, aksesoris, home decor, sampai jajanan khas Nusantara yang memadukan antara tradisi, kreativitas, dan teknologi modern. Gak cuma belanja, ada berbagai aktivitas seru yang bisa kamu ikuti. Ada craft talk show, workshop, dan nonton Cars

101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Beryl Rasandavi on the deck. Hai, gue lagi live di TikTok iswara.network loh. Halo yang di TikTok, selamat malam. Inilah kalau penyiar zaman sekarang tuh ya, sahabat suara ya. Lo gak cuma bisa denger suaranya, tapi lo juga bisa lihat visualnya di TikTok iswara.network. Pasti semua punya TikTok kan? Follow TikTok iswara.network, oke? Gue lagi live di sana nih. Ada Rence, ada Kembar. Gue lagi ngomongin soal outfit. Outfit lo sehari-hari tuh kayak gimana sih? Tadi ada Fikri bilang harus pakai tote bag canvas sama sepatu lari. Spesifik, jujur. Tote bag canvas. Harus canvas ya. Sama sepatu lari. Itu bertolak belakang antara tote bag canvas yang notabene-nya kayak santai. Tiba-tiba sepatu lari. Antara santai dan buru-buru hidup lo sih. Gue udah mention kalau gue tuh ya gini aja lah, seperti yang lo liat di TikTok, kayak gue pakai kaos polos hitam, terus celananya juga basic, celana panjang kayak bukan kulot kali ya, sekarang cowok juga pakai kulot, aman bae. Tapi kalau bicara soal outfit kerja, sahabat suara, lo tau nggak sih ada riset tentang workplace dress code insights. Jadi ada 92,3% karyawan ngerasa jauh lebih nyaman dan produktif kalau tempat kerjanya nerapin aturan berpakaian yang casual dan juga fleksibel. Bahkan 69% orang bilang jas terus pakaian formal kaku gitu tuh udah makin jarang dipakai sehari-hari kecuali buat event khusus. Nah, pantes saya sekarang trennya smart casual. Terus kayak blazer dimix sama sneakers bisa tetap presentable tapi kaki juga gak tersiksa gitu, sahabat suara. Coba, outfit kantor lo gimana sih? Kalau kata Kembar, outfit gue skena abis. Skena lo gimana? Kalau menurut gue skena tuh ada yang kaos oversize, kaos band ya. Terus dipadukan sama sepatu boot hitam. Tuh, gue sering jumpai itu di Synchronize Fest, di Pesta Pora. Pasti ada yang kayak gitu tuh, sahabat suara.

0: hati.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Dari timur Indonesia, lahir musik dengan energi dan karakter yang begitu khas, dan kini kekayaan itu siap.

0: 100% mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Let's go, let's go, let's go, let's go. Masuk di jam keduanya Beril Siaran, yang sekarang juga lagi siaran di TikTok. Hai TikTok, hai, sumpah gue sayang banget sama lo, sahabat suara di TikTok, apalagi di radio. Hei, kamu yang lagi nyetir, hai, hai. Tanya nyetir laki ya. Kalau laki gak jadi sayang, sebelah lo aja. Oke, jangan ya, jangan ya. Gue tuh lagi ngomongin outfit, sahabat suara. Outfit lo tuh hari-hari tuh gimana sih? Ini kalau dari 0813 sekian. Kalau OOTD ku simpel aja sih, soalnya kerja di klub kan jadi manager area, respect. Jadi OOTD simpel aja, kadang kemeja polos, kadang jaketan, kadang kaos aja. Nggak pakai celana lu, atasan doang gimana sih? Malah kadang lebih santai lagi, hanya kaos dan celpen. Wah, sesimpel itu kalau OOTD ku sih nggak ribet. Oke. Okay. Aku di pub sama Mita. Outfit gue nih real. Coba ya, gue visualisasikan outfitnya dia ya. Ini outfit kerja dia ceritanya ya. Dia pakai lanyard tentunya. Terus dia pakai crew neck warna hitam. Ada motif garis-garis putihnya tapi di beberapa area doang. Seperti di lengan, di perut, sama di bawah perut. Terus dia pakai rok panjang. Gue gak tau ini roknya jeans apa enggak. Cuma kayak rok, bukan rok yang simple rempel gitu, enggak ya. Tapi rok bener-bener formal. Casual sih. Ngomongin outfit, abis ini boleh lo kalau pengen kasih tahu outfit lo hari-hari seperti apa, boleh banget kasih tahu di, kalau mau ngepap di hotline Iswara juga boleh, atau sekedar visualisasikan pakai kalimat juga boleh di 0816 114 1014. Gue masih di TikTok juga, lagi live sekarang, so I'll see you there di TikTok Iswara.network. Kita masuk ke Adrian Khalif.

0: Lo masih dengerin Beril Ngebanyol di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Swingin' cling clang and it costs a lot. Nyanyi dikit kali ya.
0: Ngomongin soal outfit nih, ada yang nge-pop outfitnya beliau dari Hernandez. Dia, "Hai bang, aku Hernandez. Outfit aku kalau nge-gym simple aja kakak Beril. Celana pendek sama jersey lengan panjang." Oh ya. Eh, tapi ada yang bilang kalau pakai jersey itu bau. Emang iya apa ya? Apa tergantung bahannya? Apa tergantung kualitas jersey-nya? Tuh, dia ini kalau gue visualisasikan dia lagi mirror selfie di gym pakai long sleeve. Jersey long sleeve warna biru muda, polos. Terus kayak celana bola ya. Ada nomor 13. Ini celana apa nih warna biru ya? Sama sepatu running sama kaos kaki. Boleh. Nah, terus ada juga yang ngirim foto. Tapi ini kayak mukanya kok beda ya? Ada yang ngirim foto, tuh lihat. Dia pakai foto di wastafel, pakai dia kerja di klub ceritanya. Ini Beril, gue kalau OTD gue pas kerja di klub gimana? Simple kan? Simple, pakai kaos. Belakangnya cewek-cewek, biasalah klub lah. Kaos hitam, agak ngetat, terus pakai celana jeans. Ini beliau cowok ya. Terus ini juga ada foto lain, dia pakai kaos hitam, celana pendek. Ada juga dia pakai outer sama celana chino panjang. Foto di wastafel. Sambil ngacungin jari pis gitu ya. Jangan lupa foto di klub, mata kucingnya mana, mata kucingnya. Ah, itu.

0: Suara. Suara warga Indonesia.
1: Up into 14th place, and he's up the inside of Bautista as well. Super aggressive.
2: In Journey, Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia, Race in Paradise. Seru-seruan bareng Bank Syariah Indonesia di MotoGP 2026. Dapatkan promo spesial pembelian tiket MotoGP Mandalika menggunakan Beyond by BSI dan BSI Hasanah Card. Khusus nasabah private, nikmati penawaran tiket Royal Box untuk pengalaman nonton eksklusif. Jangan langsung pulang. Buat kamu yang lagi bersenang-senang di MotoGP 2026, masih ada fun experience lain yang wajib kamu datangi di festival area. Mampir ke booth BSI dan ikuti berbagai aktivitas asik yang sudah disiapkan hanya untuk kamu. Jadikan pengalaman nonton MotoGP ini tidak hanya seru di lintasan, tapi juga di festival area.
3: Hashtag Mandalika Mendunia.
4: Pernah merasa belum dimengerti? Rasanya berarti banget saat ada yang mau mendengarkan. Cara kita belajar, berkomunikasi, dan merasakan dunia bisa berbeda. Yuk beri ruang untuk saling memahami, termasuk mengenal lebih dekat individu neurodivergent di SPEKIX 2026 Neurodiversity Expo. Kita belajar bertemu.

0: spekix.id. Spekix 2026. Saling mengenal, saling memahami, dan tumbuh bersama.
1: Lagi suntuk? Jangan bete.
2: Beril Rasandavi nemenin malam kamu jadi lebih rileks.
3: Lebih rileks.

Goes from Andin, ujung-ujungnya kamu. Seperti gue siaran sampai malam ini ya, ujung-ujungnya buat lo sahabat suara. Lo masih dengerin 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, barengan sama Beril di Nongkrong Bareng Beril. Sikats. Mana sih lagunya? Ini dia. Gue akan bacain komen-komen yang baru masuk ya, update-update kehidupan aja malam hari ini. Ada Nisa dari Tebet, Ber baru nyampe kosan akhirnya. Tadi abis nonton bioskop sendirian. Wih, solo date ye Nisa ye. Nonton apa Nis, kalau boleh tahu Nis? Dengar-dengar lagi banyak film bagus ya gak sih? Gue juga lagi live di TikTok di suara.network ya, jadi mungkin buat lo yang lagi gak nyetir gitu ya, bukalah TikTok gitu. Scrolling ke, masuk ke live TikTok Iswara, kita lagi live nih sampai jam 11 malam. Ada Eko dari Cilandak, lagi di martabak telur langganan Real, nungguin pesenan sambil dengerin Beril. Respect Eko! Lo tim martabak telur apa martabak manis kok? Ada Laras dari Kebayoran, lagi scrolling sosmed Real sambil mikirin kenapa dia belum bales chat gue dari jam 5 sore. Dor, kenapa ya? Kenapa ya kira-kira ya? Jam 5 sore apa? Ini sekarang udah jam berapa nyet? Udah jam setengah 10. Udah 3 jam lebih gak bales. Dia ada ngabarin apa gitu? Kayak misalkan nanti aku jam segini mau ini ya gitu. Ada gak? Tapi kalau ngomongin soal chat belum dibales sahabat suara, dan mungkin Laras juga lagi mikirin seseorang yang mana belum bales dari jam 5 sore. Ini relate banget sama topik kita di jam setengah 9 malam ini sampai jam 11 malam. Jadi setiap orang kalau lagi naksir atau fallen in love atau jatuh cinta sama seseorang, pasti punya gerak-gerik atau behavior yang khas banget gue akuin. Kayak misalkan lo lagi suka-sukanya sama orang nih, lo stalking terus IG-nya, atau enggak lo nanyain dia mulu, atau lo nungguin mulu balasan chatnya kayak Laras tadi. Mungkin apakah lo tipe yang stalker handal gitu, yang lo stalking sampai postingan dia dari 2018? Atau lo tipe yang agresif, atau mungkin lo tipe bikin story kode-kodean karena lo lagi nyet gue lagi suka banget sama dia gitu. Atau lo tipe yang saltingan gitu, mungkin kalau ketemu orangnya langsung gagap apa gimana? Kasih tahu ke gue, lo tipe orang yang gimana kalau lagi jatuh cinta sahabat suara. 2

0: 101,4 FM di Suara Jakarta, suara warga Indonesia, ditemenin sama Beril, Rasan Davi di nongkrong bareng Beril yang juga lagi nongkrong di TikTok iswara.network karena sekarang kita lagi live. Lo masih dengerin di 101,4 FM. Langsung saja gue pengen bacain jawaban dari topik gue malam hari ini. Apa yang akan lo lakukan atau apa sih gerak-gerik lo kalau lo lagi jatuh cinta gitu? Hai Beril, aku tipe orang yang gak bisa disuruh nunggu. Misal dia janji datang jam 8 malam, baru datang jam 8:30, langsung aku tinggal turu. Biarin aja dia kesel, aku lebih kesel. Oh, jadi mungkin dia ini tipikal yang kalau lagi jatuh cinta, tetap stand by her or his prinsip gitu. Dia punya prinsip, kelas, lu kelas. Ada voice note yang masuk, gue puterin ya.
1: Hai, selamat malam.
0: Malam.
1: Aku mau cerita. Aku tipe orang yang kalau sedang jatuh cinta itu paling suka ngajak pacar itu dinner. Terus paling bagus sekali itu aku tatap-tatapan. Terus paling sukanya itu
0: hipnotis.
1: Lebih dekat gitu. Kepinginnya terus-terusan sih dekat sama dia sih Kakak Beril.
0: Keren.
1: Ya gitu aja sih Kakak Beril.
0: Oke,
1: terima kasih.
0: Terima kasih juga Hernandez. Oh, dia sukanya kalau lagi cinta ngajakin dinner, tatap-tatapan, tatap mata Hernandez. Sampai ke hipnotis. Ternyata Hernandez ini emang dia hipnotis ya orangnya ya. Coba nih gue bacain lagi dari Tia dari Menteng. Gue tipe pembuat story pancingan Ber, bikin IG story lagu favorit dia, terus sengaja di hide dari semua orang kecuali dia doang. Begitu dia view langsung deg-degan. Itu juga salah satu strategi tuh, caper-caper via medsos tuh gak sih lo? Kayak lo udah naksir sama orang nih, lo akan rela nge-hide followers-followers yang lain buat ngasih kode ke dia doang. Siapa di sini yang isi close friend ya, isinya orang yang lo suka doang? Gue pernah lagi ngelakuin itu. Terus kayak dor, dia ngeliat. Nah waktu itu kebetulan teman-teman kampus atau teman sekolah gitu ya. Gak tau ya, story-story ini aja, story-story caper aja, entah itu lagu atau foto gue lagi ngapain gitu, kayak gitu-gitu. Terus ngeliat, terus gue pengen lihat besoknya pas di kampus apa di sekolah, gue lupa ekspresi dia kayak gimana gitu. Kalau lo gimana sahabat suara? Kalau lo emang lagi jatuh cinta sama seseorang, lo tuh gerak-geriknya tuh kayak gimana sih? Apa kalau stalking dia, atau malah kode-kode, atau mungkin konfront langsung ke orangnya, atau mungkin pura-pura jatuh di koridor? Iuuuh, enggak. Mungkin ada yang kayak gitu kali ya, kasih tau ke gue ya.

0: Suara. Suara warga Indonesia.
1: Buat kamu yang punya koleksi mainan dan lagi cari alasan buat nambah koleksi baru, this is your place to be. Gavoy Jakarta presents Toys and Collectibles 2026. Di sini, kamu bisa berburu koleksi favorit di Pop Culture and Collectibles Bazaar, adu strategi di kompetisi Beyblade, atau tunjukin kemampuan di Marvel TCG dengan hadiah puluhan juta rupiah. Temukan hal menarik lainnya di Toys and Collectibles 2026, 9-11 Oktober 2026 di The Move and The Loop, Gavoy Kelapa Gading, gratis! Untuk info lebih lanjut, cek Instagram @gavoy.jakarta dan @mkglapiazza.

104,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Alright, alright, masih ngomongin soal topik di malam hari ini. Apa yang akan lo lakukan, sahabat suara, kalau lagi ada di fase suka sama orang atau lagi jatuh cinta sama orang? Jatuh cinta tuh fasenya kan bisa macam-macam ya, kayak lo emang belum kontakan tapi suka aja sama bentukannya, atau lagi emang lagi deket-deket sama dia, bawaannya kayak nyariin dia mulu, chat mulu mungkin, atau lo tipikal yang kayak dikit-dikit kirim makanan. Iya, ada begitu, ada. Nggak apa-apa gue makan warteg, yang penting calon pacar gue makan sushi. Itu ada yang begitu, ada. Hai Bear, kalau gue lagi butterfly, gue akan selalu prioritas yang paling atas dari segalanya, dan gue selalu effort buat pasangan, tapi semuanya disia-siakan. Ya ampun, dia ini nih yang kemarin nih. Jangan udah gue bilang jangan cari, udah deh, cabut, jangan, cari yang baru ya. Banyak. Kalau Wiwi, kalau gue sering-sering dibawa ajak jalan aja sama makan biar doi tambah suka. Oh, maksudnya lu sering bawa dia ajak jalan sama makan gitu ya. Hai E-Radio, gue pengen cerita aja. Saat jatuh cinta zaman kuliah, udah lama banget sih, 10 tahun yang lalu, gue benar-benar jatuh cinta. Dari tipe yang malas banget update sosmed, tiba-tiba jadi orang yang sering banget update. Dan gue orangnya lumayan suka nulis, jadi gue sampaikan melalui puisi atau ungkapan di blogspot gue. Respect. Gue pengen nanya sama cewek-cewek di sini nih, di TikTok ataupun yang lagi denger di radio mobil atau di rumah lo. Cowok, ini khusus buat cewek. Cowok kalau ngirimin lo puisi, itu gimana ya ngomongnya? Justru makin lampu hijau atau malah justru sebaliknya? Pengen tahu. Ini kan puisi kan old style kan, old fashioned way. Masih suka nggak sih dikirimin puisi sama cowok? Kembar nih benar-benar realistis ya. Kalau kata kembar, tergantung ganteng nggaknya, dor. Segitu. Ya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa kan selera ya. Dikirimin puisi deh. Atau nggak dikirimin surat isinya puisi. Woi, jalan-jalan ke pasar minggu. Itu pantun deh. Kalau kata feels, lampu hijau banget bang, romance banget, sums. Aku pernah dapet. Oh, ada nih, makanya nih banyak yang punya pro dan kontra gitu. Esa, dulu sengaja sering salah kirim SMS atau kepencet miss call biar ditanyain. Zaman SMA, jangan sedih Esa. Sekarang pun juga masih ada yang begitu. Sorry. Biar chatnya lanjut kek. Sorry, tadi kepencet. Terus dengan, abis itu cowok kayak, kepencet, apa gimana sih cowoknya? Emang lu tadi mau ngirim ke siapa? Terus baru lu balas gini, sumpah deh mampun, gue pengen kirim ke teman gue, cuma gara-gara di kontak tuh deketan sama lo, jadi kepencetnya lo. Terus lanjut deh chatnya. Iya. 1001 jalan, sahabat suara, kalau udah suka sama orang mah.

101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Masih ditemenin sama Beryl, kita bakal siaran sampai jam 11 malam. I'll be back after few hits. Gue udah buka hotline curhat, jadi buat lo yang pengen cerita unek-unek lo di hari ini atau mungkin kemarin lusa, minggu ini, bebas kirim aja cerita lo di 0816 114 1014. Ntar gue bacain ya di jam 11 malam. 10, sorry.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Hai, yang di TikTok ada Aris Tarcus, ada Hernandez, ada Kembar, ada Dari, ada Algifari, ada Bunga, ada semuanya. Yang di nomornya, di hotline Suara juga ada. Ngomong-ngomong soal hotline, jadi gue akan langsung buka aja sesi curhat di kali ini. Ada beberapa cerita yang akan gue bacakan, termasuk teks, dalam bentuk teks ataupun voice note. Jadi langsung saja, this is BTS.
0: Sekarang saatnya BTS berani terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.
2: Hai semuanya, ada gue Baskara di sini.
3: Menyesal telah ku sampaikan.
2: Enggak ya, ada cerita dari Sheila. Malam Kak Beryl, aku Sheila. Gue sedih deh Ber, di saat semua yang gue punya, gue bela-belain buat keluarga gue, tapi mereka malah gak ngehargain apa yang udah gue lakuin. Padahal, gue udah keluar uang banyak, hampir 500 juta, tapi di mata keluarga, gue gak ada artinya. Nah, Shell, gue turut prihatin sama apa yang sudah lo lakukan, tapi yang lo bilang tidak ada harga, tapi ini termasuk bias ya. Gue gak tahu apa yang lo harapkan, yang kayak lo pengen dihargain seperti apa. Terus lo dibilang gak ada artinya. Tapi gue tahu banget lo mungkin gak bisa cerita banyak karena lo mungkin lagi terpojokan saat ini. Tapi apapun yang udah lo lakukan, apapun effort yang udah lo keluarin, pasti ada hal yang bikin lo ngerasa terpojokan sampai saat ini. Dan gue tahu itu. Bahkan lo sampai cerita di sini. Yang sekarang lo bisa lakuin adalah itu udah lewat. Lakuin apa yang lo seneng, at least sementara untuk ngedistract lo dari ya finansial yang udah lo keluarin sampai 500 juta untuk keluarga lo. And sambil nunggu lo mungkin bisa cerita lebih detail apa yang bikin lo merasa terpojok. Duit segitu gak kecil lo, Shell. 500 juta. Lo Mio tuh bisa dapat berapa? Satu showroom lo beli Mio segitu. Lo bisa bikin showroom, lo bisa sewa-sewain tuh Mio. Mau lo ganti kepala Mio-nya, lo ganti kepala sekolah kek, mau ganti kepala apa kek yang kagak geter, bisa. Terima kasih ya Shell udah mau cerita. Aku sangat menunggu detail dari kamu, alright? Tuh, kalau kata Arnel, duit segitu satu kampung bisa pakai Mio. Shell, respect gue sama lo. Ada voice note yang akan gue putarkan, coba. Ini ada dari beliau ini.
4: Hai, bestie.
2: Hai.
4: Gue mau join topik.
2: Boleh.
4: Sekaligus curhat dikit ya.
2: Aman.
4: Gue itu tipe orang yang kalau udah bucin, pas liat muka orangnya tuh gue salting banget. Gue tuh gak bisa yang kayak menahan persaltingan gue itu. Atau kalau dia ngasih gue words of affirmation, dia bikin gue yang kayak
2: gue tahu
4: happy
2: gitu.
4: Gitu.
2: Gue tahu words of affirmation yang lo maksud kayak misalnya lagi cerita lagi sedih gitu, terus dia kayak it's okay. Gue paham kok perasaan lo. Kalau gue jadi lo juga gue pasti akan sedih banget gitu.
4: Karena di awal-awal kaget sih, karena kan gue jarang mendapatkan words of affirmation ya. Mm-mm. Jadi kayak oh my god, ada ya orang kayak gini gitu. Terus kalau Bapak Negara sama dia tuh kalau jatuh cinta dia salting banget dan jiwa intel dia gede banget.
2: What?
4: Oh ya, satu lagi ada gebrakan baru. Jadi si Ono, buat sahabat suara yang belum tahu, si Ono itu adalah cegil yang pernah mengejar-ngejar Bapak Negara. Tapi gue, Bapak Negara dan Beryl menyebutnya dengan si Ono. Si Ono itu resign Tapi kita semua gak tahu desainnya kenapa.
2: What?
4: Tiba-tiba aja kemarin pas habis ketemu Bapak Negara WA gue, si Ono tiba-tiba resign gitu. Sekian. Nanti gue BTS ya.
2: Good news dong, Dar. Jadi ya udah, tidak ada cegil-cegil atau si Ono lagi yang akan mengganggu kehidupan kalian berdua. Congrats.

0: Low Like That dari Rich Brian, sahabat suara, masih ditemenin sama Bedel Rasan Davi. Dan kita sekarang pengen bacain curhatan yuk dari sahabat suara yang hatinya lagi gundah gulana. Let's go.
1: Sekarang saatnya BTS Rally Terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.
2: Oke.
0: Sebuah cerita dari
3: ini dia nih.
0: Voice note ya sahabat suara ya. Yuk.
4: Malam Beryl, udah tahu kan ini suara siapa?
0: Tisha.
4: Ayo coba tebak siapa nih yang di Depok. Gue kalau lagi jatuh cinta paling ya gue ngungkapinnya kadang lewat story, story WhatsApp. Terus
0: WhatsApp,
4: kalau enggak dengerin lagu-lagu romantis yang gue suka gitu. Terus kasih perhatian dong, yang paling penting ya, kasih perhatian ke cowok yang gue sayang, kayak nanya dia udah makan apa belum, terus ya kayak gitulah. Sekalian deh gue mau request lagunya Tompi, Waktu Takkan Mampu, atau kalau enggak Samson yang Dengan Napasmu. Mana aja deh boleh, makasih Beryl.
0: Samson Betawi gue ada, mau gak? Tuh dia tuh kalau lagi jatuh cinta ngasih perhatian, ngasih nanya-nanya kabar juga di chat ya. Yang penting komunikasi tidak boleh putus. Betul, betul, betul. Bisa dicontoh nih buat yang lain nih.

0: TV Suara. Suara warga Indonesia.
1: Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.
2: Pengen nyari home decor yang unik atau outfit lokal yang beda dari yang lain? Main aja ke Innacraft Month Oktober 2026. Hadir dengan tema Technocraft, di mana kamu bisa berburu produk fashion, aksesoris, home decor, sampai jajanan khas Nusantara yang memadukan antara tradisi, kreativitas, dan teknologi modern. Gak cuma belanja, ada berbagai aktivitas seru yang bisa kamu ikuti. Ada craft talk show, workshop, dan

0: di JICC Senayan. Jangan ketinggalan ya, cek info lengkapnya hanya di Instagram @wearinacraft. Tambah kreasi unikmu hanya di Inacraft on October 2026.
1: Lagi suntuk, jangan bete.
2: Beril Rasendavi, nemenin malam kamu jadi lebih rileks.

0: Yo, 101.4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Beril Rasan Daftar. Ayo, let's go, bring it on, bring it on, bring it on. Upgrade dong di mobil sampai mana?
1: Udah sampai di mana posisi? Udah sampai rumah? Atau mungkin masih di kantor? Atau mungkin masih di jalan karena macet jadinya lo harus standby di suatu lokasi gitu. Ini gue lagi ngomongin soal kalau lo lagi jatuh cinta, lo tuh tim yang kayak gimana sih, gestur-gesturnya gitu sahabat suara. Ada Maya dari Bekasi. Gue tipe stalker profesional, Ber. Dalam 15 menit gue bisa tahu tempat favorit dia, zodiak ibunya, sampai resto kesukaan dia. Tapi begitu ketemu, gue cuma bisa bilang, oh iya masa sih, sambil senyum kaku. Nah itulah, kita tuh di belakang tuh emang kayak, ih cimit, tikus, takut.

Rence Don. Ada Dodi, gue kalau lagi jatuh cinta, gue tipe yang royal dadakan. Gue tiba-tiba suka ngirim kopi atau GoFood ke kantornya pakai tulisan semangat kerja ya. Nah, coba nih cewek-cewek, pendapat lo kalau ada cowok ngirim GoFood, ngirim apalah gitu, GoFood kayak atau sama abang-abangnya dikirimin juga. Terus, tapi lo posisinya nggak terlalu kan, maksudnya kenal, tapi nggak mengconsider kalau kalian tuh lagi deket enggak gitu, tapi dikirimin makanan, terus ada yang selamat kerjanya ya. Seneng atau malah cringe? Kalau cowok sih seneng ya dikirimin kayak gitu ya. Atau wih mau banget, terima aja lah. Kata Sheila, ya lumayan gratis biar. Oh iya. Aku siapa nih? Cringe lah. Oke, sabar. Sabar, tahu, sabar. Kelagu aja deh.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Kamu perempuan yang suka insecure dan capek tiap lihat pencapaian orang lain di sosmed. Break dulu yuk bareng komunitas Puan di Puan Bista Festival 2026. Festival ini hadir buat kamu yang butuh refleksi sejenak sekaligus mengenal lebih dalam soal diri sendiri. Kamu juga bisa menambah pengalaman dan ilmu baru dengan interaksi menarik lewat talk show dan workshop yang seru dan edukatif. Sabtu 10 Oktober 2026 mulai jam 11 siang di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Puan Bisa Festival 2026, berhenti sejenak untuk kenali diri.
2: Setahun sebelum tragedi nasional paling berdarah di Indonesia, terjadi sebuah pembunuhan berantai misterius.
3: Ini bukan kejadian yang pertama. Terjadi di sini, Lubang Buaya.
2: Idea Pictures dan Dapur Film mempersembahkan sebuah film horor misteri dari Hanung Bramantyo.
4: Menurut saksi, sebelum pembunuhan terjadi ada penampakan hantu perempuan.
2: Membawakan cerita investigasi Letnan Sugeng, seorang perwira militer yang ditugaskan untuk membongkar misteri ini.
4: Saya nggak percaya tahayul, tapi saya percaya ini bukan kerjaan orang biasa.
2: Bisakah Letnan Sugeng menemukan siapa dalangnya? Diperankan oleh Baskara Mahendra, Charissa Perusen, Matias Mucus, Anya Zen, dan Iska Kivano.
5: Kita lama itu bukan manusia, Mas. Tapi hantu.
2: Temukan dalangnya di film Lobang Buaya. Tayang 1 Oktober 2026. Ikuti info terbaru di sosial media @filmlobangbuaya, @adiapictures, dan @dapurfilm.
6: Suka ya, Mas, sama lobang saya?
7: Kamu lagi dengerin Beril Rosandavi di Nongkrong Bareng. Bareng.

0: 101.4 FM di Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Bukain dong.

0: Sorry.
1: Selamat malam Kakak Berry Lapo Hernandez. Mau curhat tentang mantan aku. Aku udah perjuangkan dia mati-matian sampai keluarga aku lepas demi dia. Sungguh aku tak sanggup menjalani hari-hari aku selama bersama dia. Aku udah berjuang sampai berdarah-darah, tapi dia gak pernah ngerti akan semua itu. Sumpah aku sedih banget. Hernandez, ini kesekian kalinya gue bilang sama lo, dan seluruh warga TikTok juga bilang sama lo kalau udah tinggalin aja. Apalagi lo sudah meninggalkan keluarga lo yang mana itu harus ditaruh di prioritas nomor satu. Hernandez, kalau lo bertemu seorang wanita yang jelas-jelas tidak bisa menghargai lo dan keluarga lo, itu adalah red flag yang paling red. Red flag itu ngeret banget, Hernandez. So you better run. Run, Hernandez. Run. Ada Rence. Si Rence di Wawa ngepap, dia pakai kostum hanggar.
2: Kenapa sih hari ini?
1: Cih, random banget, cih.

0: Astaga. Nih, gue play Vienna nih. Dia ngepop pakai baju hanger.
1: Hai, Beril. Gue bukan mau join topik, tapi gue mau cerita.
0: Iya.
1: Jadi, gue mulai mencoba mengikuti komunitas-komunitas. Nggak sih, lebih kayak cari kegiatan positif kan. Pertama, gue menemukan ada namanya komunitas bermain. Mm-hmm. Itu... jadi lo bebas, itu free, lo mau sendiri kayak mau ajak teman, ikut aja tuh biasanya tuh Jumat malam, namanya tuh FNF Friday Night Free atau apa lo lupa di IG ya komunitas bermain ya, itu jadi berasa lo nostalgia sama mainan-mainan kayak misalnya benteng-bentengan, terus lompat tali, kasti, pokoknya macam-macam.
0: Seru banget, seru banget.
1: Waktu kecil tuh adalah di situ gitu. Dan yang datang itu benar-benar ratusan deh. Terus di ending tuh dia kayak bikin lingkaran besar gitu.
0: Lingkaran besar, terus lingkaran kecil.
1: Bareng-bareng, terus random kita bisa kenal banyak orang. Terus usianya juga macam-macam dari anak kecil sampai ibu bapak-bapak juga ada. Dan gue yakin ikut itu di kalau lu penat itu cukup bikin TGIF lah ya. Terus lu happy intinya. Menurut gue kalau terutama Jabodetabek ya, kalau gebut, kalau kangen sama mainan zaman dulu bisa tuh join itu. Cek aja di IG-nya guys, itu positif, hal yang positif dan menyenangkan.
0: Seru banget, seru banget.
1: Boleh dicoba. Thank you Beril. Hai Beril, gue mau cerita nih. Jadi gue akhir-akhir ini tuh mencoba kegiatan positif kan. Terus gue menemukan ada satu
0: Anggar ding
1: website gitu, ini tuh tapi woman only ya. Jadi kegiatan macam-macam. Biasanya tuh di tiap weekend, Sabtu dan Minggu, dan jamnya tuh beda-beda. Terus kegiatannya tuh banyak banget. Kayak lu tinggal pilih mau yang mana, dan harganya variatif ya, tergantung. Misalnya nih ada padel buat new beginner, first timer, ada macam-macam sih, berkuda ada. Terus pokoknya semua olahraga sih, setahu gue ada semua di situ. Bahkan diving, terus drift. Dan itu woman only ya. Jadi gue kayak ngerasa buat cewek yang ngerasa kesepian, terus mau nyari ada cowoknya lah, boleh banget tuh join. Itu ya gue cobain main anggar.
0: Anggar.
1: For the first time, ternyata seru. Gue udah nyobain berkudanya.
0: Anggar Dimas.
1: Gue mau coba. Konsisten kalau bisa tiap minggu ikut kegiatan-kegiatannya gitu, seru deh, namanya Harmuf. Cek ya buat cewek-cewek.
0: Seru banget tuh guys. Jadi kalau misalkan lo pengen butuh-butuh kegiatan-kegiatan positif, langsung aja cek di IG-nya komunitas bermain. Seru banget, seru banget. Makasih ya Ceh. Gue tunggu dong kostum-kostum unik lo yang ntar akan dipap lagi ke WhatsApp-nya Iswara. Gue sangat amat menunggu. Seru, makasih ya Ceh. Dan mungkin setelah ini gue akan close sesi curhatnya. Gue ngasih challenge ke lo sahabat suara di TikTok sih. Sementara dari jadi kepikiran gara-gara Spice. Gue ngasih challenge ke lo untuk kirim voice note ke WhatsApp Iswara ngomong mau curhat di nongkrong bareng Beril aja. Gue tungguin ya, nanti gue play satu-satu VN. Nah ini for fun aja buat lo yang mau ikutan game ini, monggo. Hadiahnya adalah satu unit rumah mewah di Pondok Indah.

0: Espresso.
1: Yeah, Sabrina Carpenta, Espresso. Masih dengerin Beril siaran di Nongkrong bareng Beril. Kenapa sih gue nadanya begitu?
0: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beril.
2: Beril, bukain dong.
1: Real, jangan nyanyi lagi ya. Iya, sorry. Gue tuh sukanya nyanyi, sahabat suara. Kita dengerin curhatan aja ya. Soal salting-saltingan katanya. Play.
3: Oke, gue mau melanjutkan sedikit tentang persaltingan ini. Ya, Anda menjadi nyamuk di TikTok hari ini ya. Jadi nyamuk dulu ya.
1: Lagi pacaran ya.
3: Ini lucu. Gue kan dekat sama Bapak Negara itu karena karena ada proyek dari kampus gitu kan. Proyek pengabdian
1: Mabdi
3: ke masyarakat. Nah, gue tuh sekelompok Mabdi sama Nates. Dia gitu.
1: Sekelompok.
3: Nah, tiba-tiba teman-teman gue tuh ngecomblangin kan. Gue pakai nama asli gue ya. Nas, lo sama Algi deh ketua sama wakil gitu.
1: Keren.
3: Algi ketua, gue wakilnya gitu kan. Terus yaudah akhirnya dari situlah dekat. Terus dia tuh cara deketin itu kayak iseng-iseng gitu loh, modus-modus gitu gitu. Modus minjem pulpen, minjem apa gitu kan.
1: Oh gitu.
3: Terus,
1: ya.
3: Terus ada satu momen di mana waktu gue lagi jalan deket sama dia jaraknya, temen-temen gue malah ceng-cengin kan, cie-cie gitu kan. Tiba-tiba dia salting, dia senyum-senyum sendiri gitu loh. Ya kayak lupa sakit tadi, bener deh, sumpah mirip banget. Oke, terus akhirnya kita berdekat lah.
1: Tar, itu lek-lekan lo dibersihin dulu ya. Masa lagi cerita segitu. Dar,
3: yang koplak ini, yang koplak adalah dia tuh confess kayak gak ada ragunya gitu. Bener-bener nyali dia tuh gede banget gitu. Terus abis itu dia kan polos banget ya. Dia tuh saking polosnya dia bilang, eh kita PDKT yuk gitu. PDKT lah gue gitu. PDKT 10 harian gitu.
1: Orangnya langsung ya.
3: 7 atau 10 hari gitu gue PDKT. Terus ini lebih kocak lagi.
1: Eh, guyumu itu loh.
3: H-2 dia nembak gue. Dia tuh ini ngomong, Nas kayaknya abis UAS aku mau nembak kamu deh. Jadi UAS gue itu dibagi-bagi kelompoknya. Kelompok A, kelompok B. Kelompok A itu minggu pertama, kelompok B minggu kedua. Nah biasanya itu gue dapet minggu kedua karena absen gue itu sama dia di akhir-akhir lah, nomor 20-an gitu lah. Terus habis itu pas anak-anak gelombang satu lagi UAS, kan kita libur tuh di hari Senin tanggal 8 Juli.
1: Asik.
3: 2019.
1: Dor.
3: Malam-malam tuh kita kalau enggak salah ngomongin Blackpink deh kalau enggak salah. Tiba-tiba dia gini, kayaknya aku nembak kamu sekarang aja deh. Soalnya aku udah enggak kuat banget, enggak bisa tidur 3 hari.
1: Ih lucu.
3: Terus pas PDKT dia lucu. Dia tuh tiba-tiba bikin status dari lo gue jadi aku kamu kayak.
1: Bikin status dari logo jadi.
3: Sumpah kocak banget sih kalau ini. Kalau diinget-inget kocak sumpah.
1: Dari ketuanya nular anjir.
3: Oke. Thank you. Ada orang yang salah. Ntar yang denger nih, lo sih pasti dia bakal ngakak dah.
1: Ketuanya nular dah nih orang. Ada gitu ya orang nembak. Kayaknya aku nembaknya sekarang. Nanti aja deh, maksudnya gitu sih. Maksudnya ngetis, kocak dah. Ya ampun. Gak ada kayak tukang belibet kan gue. Gak ada kata kepaksa ya. Ini warga TikTok nih. Beneran gue. Ini mau menyapa dulu nih di TikTok. Ada ada nyokapnya Bang Buluk. Hai Tante. Sehat-sehat ya Tan. Weh, Tante Tari namanya. Guys, abis ini gue akan memutarkan challenge yang dibuat dari sahabat suara yang di TikTok untuk mereka juga. Challenge-nya apa? Lo juga bisa ikutan nih yang lagi dengerin dari radio. Lo ngomong, mau curhat? Di nongkrong bareng Beril aja. Kirim voice note lo ke WhatsApp suara 0816 114 1014. Habis ini ya.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih ditemenin sama Beryl Rasan Davi di nongkrong bareng Beryl sampai jam 11 malam. Sebuah lagu dari Run, Begitu Saja. Tapi siaran kali ini closingnya tidak begitu saja, sahabat suara, karena gue akan memutarkan voice note yang ngomong kalimat ini. Mau curhat? Di nongkrong bareng Beryl aja. Oke, kita akan start dari dari Raka. Gue gak siap, Daddy. Siap ya? 1, 2, 3.
1: Mau curhat?
0: Kok drop?
1: Di nongkrong bareng Beryl Aza. Okay.
0: Sorry, Raka. Ini 6/10 karena orang bukan mau curhat, malah mau matiin radionya, jujur.
2: Mau curhat di nongkrong
0: lu aja. Tapi gak apa-apa, gue hargain, gokil. Itu karakter lo berarti, gak apa-apa. Nih coba nih, dari yang ngasih challenge nih, Spice.
3: Mau curhat di nongkrong bareng Beryl aja.
0: Oke, lagi nih deh.
3: Mau curhat di nongkrong bareng Beryl aja.
0: Ah, itu yang kedua, gue lebih yang kedua. Kalau yang pertama ini kalimatnya cuma dikit ya. Ini sekalian gue kasih ini ya, kasih judging ya.
2: Sedikit.
0: Mau curhat di nongkrong bareng Beryl aja. Jadi satu kalimat gitu. Nah ini baru yang kedua 9. Keren ya. Coba lagi, kita coba lagi ya. Boleh dong. Let's go. Renceh.
4: Selamat malam sahabat suara. Mau curhat di nongkrong bareng Beryl aja.
0: Keren.
4: Mau curhat di nongkrong bareng Beryl aja.
0: Ayy, nanti tipikal-tipikal curhater yang kayak di tengah malam gitu, suaranya agak-agak keibuan, kayak mau curhat di nongkrong bareng Beryl aja. Iya, yeah. Gokil, range 9,2, mantap. Ada lagi nih, kita play ya.
5: Mau curhat di nongkrong bareng Beryl aja.
0: Hey, 8,5. Karena aku mikir, nih coba kita play lagi ya.
5: Mau curhat di nongkrong bareng Beryl aja.
0: Nah, ajanya tuh kalau bisa dibikin punch lagi nih. Ada dari 0899 sekian. Adalah di nongkrong bareng Beryl aja gitu. Jadi semakin ending kalimatnya harus nadanya semakin dar, semakin puas, semakin punchline. Seperti komika-komika pasti kan endingnya pasti nge-punch gitu. Mantap. Lagi nih, ini sopak nih. Oh ya, Kak Widi, let's go.
6: Mau curhat di nongkrong bareng Beryl aja.
0: Wow. Nah, kalau ini curhatnya nih agak. Ini gue kasih nilai 9,3. Coba, mantap kau ini. Coba.
6: Mau curhat di nongkrong bareng Beryl aja.
0: Hey. Yeah, kayak menggoda-menggoda gitu. Bisa nih. Pakai backsound yang teret tet teret. Mantap. Hernandez.
7: Mau curhat di nongkrong bareng Beryl aja.
0: Hai, kepotong, hei, kepotong. Coba ini Bolu. Bol, masuk Bol.
8: Mau curhat di nongkrong bareng Beryl aja.
9: Spice, by the way, Instagram kamu namanya apa sih?
0: Sekalian dia mah.
9: Pengen banget deh temenan sama kamu.
0: Dia mah sekalian, sekali deketin orang lagi-lagi. Spice lagi aja tuh yang kena. Ini yang kedua. Lagi Bol.
8: Mau curhat di nongkrong bareng Beryl aja.
0: Nah. Agak meliuk ya Bol ya. Enggak apa-apa. Kalau lu laki, berarti lu keluarinnya suara laki lo. Enggak apa-apa kayak mau curhat di nongkrong bareng Beryl aja. Gitu. Kayak cowok ngajakin main. Hey, main yuk. Gitu. Seru banget ya, ada yang nge-unsend, jangan di-unsend dong. Ada lagi nih.
10: Mau curhat di nongkrong bareng Beryl aja.
0: Ini bagus nih. Bagus nih Rufina. Vibe-nya tuh kayak siang-siang, ngajakin curhat siang-siang menurut gue, karena bright-nya ada. Suara bright-nya tuh di situ ada. Mantap. Ada lagi nih ganti. Ngalir terus dong Vianne lagi.
11: Mau curhat di nongkrong bareng Beryl aja.
0: Asik. Nah, ini kayak sahabat ngajakin curhat. Mau curhat sini sama gue aja. Dapat menemaninya tuh dapat, keren. Gokil nih yang di TikTok juga ngejudge ya. Ngasih penilaian maksud gue. Siapa lagi nih? Ada satu lagi masuk nih. Terakhir ya.
11: Mau curhat nongkrong bareng Beril aja.
0: Nah ini aku gak mau kasih nilai ya, tapi nah ini coba dikirim lagi nih.
11: Mau curhat nongkrong bareng Beril aja kali.
0: Waduh, ditambahin kali. Bisa tuh. Tapi usahakan gapnya gak usah terlalu panjang. Tadi kan ada gap yang kayak mau curhat nongkrong bareng. Nah, kalau kamu ngajakin curhat teman kamu kan kamu gak beli ragu-ragu dong. Udah sini curhat sama gue aja. Nah, kalau mau ada gapnya. Tapi gak apa-apa, itu udah bagus. Nadanya udah oke banget. Nice. Tuh kata Rence, jangan jeda. Siap, C. Sahabat Suara, seru banget closing di malam hari ini. Terima kasih loh ya. Terima kasih Producer Spice. Udah kasih challenge. Dan waktunya Beril pamit, udah jam 23:05. Thank you so much. It's time for me to say mic's off, hearts on, and I'll see you tomorrow. Bye-bye!

0: ini.
1: Ya aku aja gini duduk santai.
2: Gitu. Baca koran, ya, cebok mau belakangan.
1: Gitu. Cebok mau belakangan. Ini nenek juga belum cebok. Waktu itu kan kejadian pagi dan aku masih kelas 4 SD. Setiap pagi aku kan suka buka kunci pintu sebelum mandi. Aku pasti buka kunci pintu sebelum mandi. Aku baru di toilet lagi BAB mau lanjut mandi. Tiba-tiba gempa tuh kejadian. Dan aku langsung lari sambil kayak orang sempoyongan. Untungnya kunci rumah udah aku buka. Gak tahu lagi keadaan bapak ibu. Aku kalau kunci rumah belum aku buka karena atap rumah rubuh semua.
2: Wow.
1: Karena belum cebok. Wah, jangan-jangan tuh masih keluar. Jadi dia lari tuh dalam posisi kotorannya juga masih keluar.
2: Enggak. Gitu. Udah dilap.
1: Masa?
2: Atau mungkin ketahan sama celana dalam.
1: Hah? Salah. Karena belum cebok, akhirnya aku minta ditemenin balik ke toilet lagi. Setelah berapa menit ada info tsunami, kita semua langsung lari nyari dataran tinggi. Dan waktu itu ada nenek-nenek di pinggir jalan yang lagi duduk. Kita ajak buat naik ke atas. Beliau bilang, udah gak apa-apa, udah tua juga. Ya Allah, akhirnya kita tinggal. Taunya tsunaminya gak terjadi. Akhirnya kita turun. Si nenek masih duduk tuh di situ.
2: Cebok pas lagi gempa tuh susah loh, gak kena-kena tuh air.
1: Ya karena kan goyang kanan-kiri. Salah. Ini musibah.
2: Lah salah lu. Iya. Lu enggak kena. Apalagi kalau pakai gayung loft tau enggak?
1: Aduh gayung loft. Gayung loft
2: udah disebor, Lah kagak kena.
3: Mencar.
1: Makanya pakai tuh ujungnya, jangan yang bagian loftnya. Gitu. Ya, bagian V-nya yang bawah. Jadi dia fokus ke satu arah. Kalau yang bagian lob atasnya, itu takutnya dia buyar.
2: Ya, tapi susah juga, misalnya udah sebor gitu kan. Ya. Pantat kita goyang kena gempa ke kanan.
1: Iya.
2: Salah semprot.
1: Iya juga.
2: Sebor lagi, pantat kita pindah ke kiri.
1: Akhirnya nenek-nenek yang tadi cuma duduk doang itu bilang, makanya kayak aku aja gini duduk santai.
2: Gitu. Baca koran, ya, cebok mau belakangan.
1: Cebok mau belakangan. Ini nenek juga belum cebok.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
5: Iswara, suara warga Indonesia.
6: G-Family, siap-siap untuk malam perayaan spektakuler ulang tahun GTV ke-24. Pastikan kamu tidak melewatkan Amazing 24, The Power of Comedy, dimeriahkan JKT48. Kota. Ayu Ting Ting. Sabrina Leanor. Gindas, Novia Bahmit, Gea Yubi, Jirayut, Kristo Mahu, dan masih banyak lagi. Bersiap juga tertawa sepuasnya bersama Sule, Aldi Taher, Vega Darwanti, Opi Kumis, Jarwo Kwan, Daus Suparo, Riza Pace, dipandu Irfan Hakim dan Yuki Kato. Amazing 24, The Power of Comedy. Live dari Studio RCTI Plus, Jumat 9 Oktober mulai jam 7 malam. Live eksklusif di GTV, pilihan cerdas keluarga Indonesia.
7: Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Buat kamu yang punya koleksi mainan dan lagi cari alasan buat nambah koleksi baru, this is

0: siji dengan hadiah puluhan juta rupiah. Temukan hal menarik lainnya di Toys and Collectibles 2026 9-11 Oktober 2026 di The Move and The Loop, Gavoy Kelapa Gading, gratis! Untuk info lebih lanjut, cek Instagram at gavoy.jakarta dan at mkglapiazza.
1: Pernah merasa belum dimengerti? Rasanya berarti banget saat ada yang mau mendengarkan. Cara kita belajar, berkomunikasi, dan merasakan dunia bisa berbeda. Yuk beri ruang untuk saling memahami, termasuk mengenal lebih dekat individu neurodivergent di SPEKIX 2026 Neurodiversity Expo. Kita belajar

0: spekix.id. Spekix 2026. Saling mengenal, saling memahami, dan tumbuh bersama. Suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
1: Di 101,4 FM Jakarta,

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Suara. Di 101,4 FM Jakarta.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Isuara. Suara warga Indonesia.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: dari 9 kota di Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

92.2 FM Semarang, 95.1 FM Palembang, dan 89.7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara Suara Warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Apa sih maksudnya sumpah pemuda itu? Emang kita tuh disuruh bersumpah gitu ya?
1: Bukan. Hari Sumpah Pemuda itu momentum ketika para pemuda dari berbagai daerah menyatakan tekad untuk merasa memiliki satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa persatuan. Pernyataan ini dibuat pada saat Kongres Pemuda 2 di 28 Oktober 1928. Yang berarti Sumpah Pemuda bukan cuma peringatan seremonial atau disuruh untuk bersumpah gitu aja. Tapi, ini jadi salah satu tonggak penting dalam sejarah terbentuknya kesadaran kebangsaan para pemuda Indonesia sampai sekarang.
0: Oh, jadi gitu.

0: Bagi Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main, perbaikan saluran air bebas banjir, sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026. Dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
3: #Mandalika Mendunia.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Hei, Nita Gina.
1: Ih, kita siaran bareng tahu sekarang.
0: Wah, jelas dong.
1: Pastinya, cuma di Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
0: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main. Perbaikan saluran air bebas banjir sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: 100% mata air alami.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: ini.
1: Serang.
2: Bobby juga diserang, diserang
3: Banten.
0: Diserang Banten kalau enggak salah praktik debus kan Bapak tahu. Kalau bapak-bapak tuh emang kadang-kadang suka ini, suka apa namanya? Ya niatnya sebenarnya baik, tapi ya gitu.
2: Tapi suka ada aja.
0: Suka ada aja. Iya.
2: Ngomongin bokap yang punya kelakuan aneh ya.
0: Iya.
2: Jadi pernah waktu itu kejadian bokap gua. Siapa namanya?
0: Bapak
2: Dian Toto
0: Sukatoni.
2: Selamat pagi Bapak Dian Toto Sukatoni di Bandung. Disebutin yang mungkin pagi-pagi hari ini lagi mendengarkan ya.
0: Iya.
2: Jadi dia itu dulu kerjanya di Serang, sedangkan gue sekeluarga nyokap adik-adik gue, adik gue sama kakak gue tinggalnya di Bandung, sekolah di Bandung. Jadi
0: serem banget bapak lo kerjanya nyerang mulu.
2: Bukan.
3: Serang.
0: Oh Serang.
2: Gitu. Bapak juga diserang,
3: diserang banget.
0: Diserang banget kalau nggak salah praktik debus kan bapak.
2: Ada lagunya tuh.
3: Apa tuh?
2: Kiserang.
3: Keserang.
2: Serang. Oke. Jadi karena beliau kerjanya di Serang, seminggu sekali tuh dia pulang pergi dari Bandung ke Serang, Serang ke
0: Bandung.
2: Bandung. Jadi berangkat biasanya ke Serang itu hari Minggu malam. Pulang lagi ke Bandung Jumat sore.
0: Iya, gitu ya. Terus?
2: Nah, waktu itu pakai bus dari Bandung itu. Set menuju Serang, pakai bus itu kan biasanya ada rest area karena 5 jam, 4 sampai 5 jam.
0: Ya.
2: Ada rest area.
0: Iya.
2: Pas di rest area dia sakit perut.
3: Terus
2: beraklah. Beraklah dia. Udah kan habis makan, habis istirahat, beraklah dia gitu. Katanya kon katanya udah diumumin sebenarnya. Cuman karena nanggung lagi enggak enak perut. Dia masih bentar lagi gitu. Terus? Ya. Buru-buru dia udah buru-buru pas dia keluar udah ditinggal bus.
0: Wow, wow. Si papa pinter ya.
2: Baru sekali. Berikutnya lagi segala macam. Wah, gua enggak akan ketinggalan nih.
3: Oke.
2: Okay. Berak lagi lah misalnya berak pas lagi di rest area gitu. Wah, aman nih. Enggak ketinggalan bus gitu. Handphone ketinggalan di toilet. Si Aing. Semenjak itu,
3: ya.
2: Bokap gue kalau balik ke Serang gue temenin pak.
3: Oh,
2: sampai gue drop dulu, udah sampai Serang, udah semua aman, gue pulang lagi.
3: Anak berbakti.
0: Nah,
3: anak
0: berbakti. Karena emang kan berhenti tuh di rest area, kan awalnya kan ketinggalan si papahnya kan, sama busnya. Kedua, papahnya kebawa tuh sama busnya, ketinggalan handphone. Tadi ketiga kan akhirnya ditemenin tuh sama Kinos. Kinosnya pokoknya memastikan kan, iya bapak berangkat Kinos. Tadi makanya pulang lagi.
2: Kelakuan bapak gue.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih yang berisik amat?
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah Pak, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Semangat di pagi hari ini. Seperti saat ini kita lagi di toko bangunan ya.
0: Aduh.
2: Karena kita membangun semangat-semangat pagi.
3: Siap.
2: Bersama siap. Saya Gina Panel Beton.
4: Gak apa-apa.
2: Bagus.
3: Oke, apa tadi ke Gina apa?
2: Gina Panel Beton.
3: Berarti bersama saya Kino Sreng Besi.
2: Sreng Besi.
3: Yang jaring-jaring itu tuh.
2: Iya, yeah. Sreng Besi.